0: haluan negara.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
3: Kekal bersama-sama dengan kami, saya Sidi Isa, mantap jiwa. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang terus hadir bersama-sama pada pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay? Jadi pagi ni juga kalau anda yang sedang memandu ataupun yang sedang bertugas, mungkin jugalah yang dalam anggota beruniform sendiri yang sedang bertugas. Terima kasih kepada abang-abang bomber. Kenapa kita sebut abang-abang bomber ni? Sebabnya kita bila kita sebut anggota bomber ni, kita bayangkan jentera bomber, betul tak? Ada hos air, ada anggota penyelamat. Tapi selepas ni jangan terkejut ya, sebab kalau teknologi yang membantu mereka ini termasuk anjing robot. Jadi bomber Malaysia kini mempelajari penggunaan AI, drone, robot bawah air dan juga anjing robot pemadam kebakaran dalam operasi bencana. Sebab apa tahu? Sebab teknologi ni dia boleh membantu mengesan dalam keadaan berbahaya sebelum anggota manusia masuk ke kawasan tersebut. Jadi dunia penyelamat pun sebenarnya sekarang ni dah berubah dah. Dulu kita kata anjing penyelamat, sekarang ni kita ada anjing robot pun dah turun padang guys. Jadi tahniah diucapkan dan semoganya semua aktiviti ataupun program SAR ataupun penyelamat semoga dipermudah Allah Subhanahu Wa Taala dan mempercepat proses itu berlaku. Okey, saya ada satu cerita nak dibawakan dalam chit-chat pagi ni. Sekejap. Saya ada satu cerita dalam chit-chat pagi ni. Sekejap. Sekejap. Apa yang sekejap ni sini?
2: Chit-chat pagi. Wow.
3: Baik, ceritanya pagi ni kenapa daripada tadi sekejap, sekejap, sekejap je kan? Jadi sebenarnya apa benda yang kita ni selalu cakap sekejap tapi sebenarnya lama? Ada yang kata, Hey, mu ada apa ni? Jak, nak sapa tau. Gitu. Lepas tu contoh-contoh lainnya, macam sekejap-sekejap, aku nak mandi 40 minit. Sekejap-sekejap, aku nak pergi singgah kedai kejap. Balik sejam kemudian. Sekejap-sekejap lagi aku buat. 3 hari tak siap. Jadi apa yang biasa kita sebut sekejap tu, anda boleh datangkan dengan contohnya kan. Dia cakap sekejap je tapi sebenarnya lama. Boleh hadirkan cerita anda tu dalam chit-chat pagi. Boleh hubungi kami 6235330 ataupun 6238330. Nak hantar WhatsApp pun boleh juga 0103446632. Dan sekejap saja lagi saya nak on the live TikTok Terengganu FM. Boleh tak? Boleh. Semuanya Ceria Pagi, Cengganu FM.

0: jutawan. Itulah sebenarnya kita nak dalam kehidupan kita. Kita ada fokus dan kita ada matlamat dalam kehidupan kita, kan? Jangan kita ikut saja. Kadang-kadang kita ikut orang ni boleh, tetapi kalau kita tak pasang matlamat, impian kita, cita-cita kita, ianya mungkin akan merubah kepada yang tidak kita katakan sebagai satu anjakan paradigma dalam kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Jadi ada juga ni yang bagi tahu kata, sekejap. Saya dekat sini ni padahal sejam. Ceritanya kalau kita gunakan perkataan sekejap tu, pernah tak yang sekejap tu dia jadi lama? Jadi ada satu cerita ni daripada Mira Kuala Terengganu ni. Katanya suami saya kalau kata sekejap nak keluar jumpa kawan, memang jangan percaya. Keluar lepas isyak, dekat tengah malam baru nampak muka. Itu bukan sekejap dah, bang. Alamak, dia cerita dalam ni lah pula, kan? Tapi tak apa sebenarnya. Tapi begitulah. Dia katanya sekejap je, tapi lama. Kita ada seorang lagi ni, kawan kita ni, Kyle Dale, dia katanya kepada semua pendengar semua, sekejap saya on the way. Sebenarnya masih di rumah lagi, amboi. Jangan on the way, baru nak apa, baru nak siap, baru nak mandi, baru nak pakai baju, biasanya gitu tau. Tapi perkataan sekejap ni bahaya sebenarnya tau. Ada juga perkongsian daripada kawan kita ni, dari siapa ni, ya, Putri Dungon. Okey, dia katanya yang dikatakan sekejap-sekejap tu, bagi saya nak mari tapi tak mari-mari lagi. Duduk rumah lagi. Kejap-kejap tapi tak sampai-sampai lagi. Ini alasan yang dibagi, kata kejap-kejap. Dekat TV light, dekat TV light, dekat TV light kat mana kalau duduk dalam rumah lagi. Dia biasanya gitulah. Kalau anda nak ceritakan lagi apakah situasi-situasinya, boleh hubungi kami 6235330 ataupun 6238330. Okey, ini Kak Noh dari Kuala Nerus. Dia katanya anak saya paling power. Apa tu? Bila suruh kemas bilik, dia jawab sekejap ibu. Sejak minggu lepas, sekejap dia tu tak habis lagi. Maknanya tak kemas lagi lah ni. Tak kemas bilik lagi dari minggu lepas. Aduh, kenapa jadi macam tu, eh? Tapi itulah istilah perkataan sekejap-sekejap. Kita ada di talian pada pagi ni. Hello.
1: Hello, Nek Kedidi.
0: Ya, waalaikumsalam, Kak Leha.
1: Yo.
0: Ya, gana cerita sekejap tu.
1: Kalau cakap dengan orang, kalau cakap dengan orang, tak aduk cakap sepatuh, dua batuh tak aduk. Kena cakap panjang.
0: Kena cakap panjang?
1: Kalau lagi-lagi dah habis waktu kabur tu, lagi dah sudah.
0: Maknanya Kak Leha buat rajin dah guna kataan sekejap-sekejap-kejap-kejap? Ataupun pernah kena orang kata kejap. Oh, lepas tu tunggu pula, dikejang baru siapa.
1: Ada
0: lah.
1: Memang ada.
0: Oh, masa tu situasinya kat mana?
1: Tahu kat mana, orang ingat lama dah sedia.
0: Oh, lama dah. Ha.
1: Ni sedia.
0: Ya.
1: Nak ucap ke Kimi dengan makablah mak dah ingat.
0: Dah tahu.
1: Dah ingat dah masa.
0: Dah tahu.
1: Kita belum makan. Kadang-kadang ucap, dah ucap anda. Kadang-kadang kaki kecil.
0: Dah tahu. Amin. Baik, terima kasih Kak Leha. Itulah tu, kejap-kejap-kejap dah ingat dah.
1: Kejap-kejap dah ingat.
0: Terima kasih Kak Leha. Bye-bye. Itu dia Kak Leha kita. Okey, kalau anda yang nak ceritakan lagi tentang sekejap, guna perkataan sekejap. Perkataan sekejap ni kadang-kadang dia punya natijah dia tu. Tak tahu, dia bukan sekejap lah. Tapi mungkin dia pada situasi yang berbeza. Jangka masa dia pun berbeza juga. Anda boleh ceritakan semuanya selepas ini dalam Ceria Pagi Cekan FM. Cicat Pagi.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan

0: Cincin pagi kita katanya sekejap tetapi bergejam. Apa ceritanya ni? Okey, jadi sebelum kita nak dapatkan lagi panggil-panggil kita yang ada di talian pada pagi ni, berkenaan dengan tajuk cincin pagi kita ni, katanya sekejap tapi nunggu dah Allah lama, tiba-tiba lah jadi macam hai nak marah. Ini Kak Zu ni, Kak Zu kata kalau ayat sekejap ni hok paling takut dengar. Betul Kak Zu. Ayat gini Zu, boleh dok nak pinjam duit. Nak pakai sekejap je, tak lama pun, pinjam kejap je, nanti bayar balik. Sekejap dia tu memang seram, dia kata. Sebab sampai kesudah senyap. Kitanya jenis tak tanya, hua nangis lah, memang sadis. Sekejap pasal duit, sabar je lah CD. Seram dok sekejap hok gini, seram. Okay, kita ada panggil kita di talian pada pagi ni. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum CD sekali lagi.
0: Waalaikumsalam, ya, sekali lagi Mas. Tak apa, tak apa. Okay Mas, kita bahas sekejap. Kejap. Gitu.
1: Kejap ni buat hati sakit hati.
0: Ceritanya dari mana situasinya tu?
1: Kejap ni kalau kita suruh pergi beli apa-apa ke. Ni dah kata ke abang ni.
0: Yelah, abang dah bukan kata ke abang ya. Abang sama makan, abang.
1: Kita suruh pergi kejap beli apa-apa kita nak masuk ni. Dia got beli kejap barang-barang ni aku nak masuk ni, yang baik lewat nak. Dah apa lagi duit ya. Ui ada duit. Di pas tunggu. Pas tak kita rumah di waktu je lain siap. Cuma nak masuk je dah siap kita barang tak ada. Pasah tunggu punya tunggu sehari tumbah baru balik.
0: Adalah hari pagi. Petang mau balik. Lebih kurang gitu lah.
1: Tahu lagi gedak tong mana.
0: Dah hello ke?
1: Yelah, hello pun. Tak ya, awak sini.
0: Oh. Tahu lagi nengok mana. Yelah. Bang, bukan abang ya. Bang. Bukan apa.
1: Abang tak ada ni, tak tahu aku dengar mana-mana.
0: Oh, iya ke? Sudah. Okey, faham. Terima kasih Mas.
1: Okey, sama. Assalamualaikum.
0: Dia tak ada tu pergi beli ke? Sudah, baru nak tanya. Dia tak ada tu sebab pergi beli ke? Baru nak tanya. Okey, kita ada seorang lagi panggil kita di talian ni. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo. WT.
2: Ya, betul.
0: Ya, WT, Abang WT kita ni macam mana? Sekejap. Pernah tak ada alami situasi keadaan anak, begitu?
2: Anak nombor lima.
0: Lagi
2: lah. Ada kawan dia tu, ni sekali kerja lah. Kemudian, nama Zahabi.
0: Zawawi nama dia?
2: Tapi timur dia 2 hari kata. 1.5 je.
0: Okey.
2: Lepas tu, lepas pada pinjam tu, pulang tu ayo.
0: Dia kata sekejap je.
2: Panas bang. Dia ikut pulih.
0: Allah. Okey, lepas tu?
2: Ikut pulih lah. Dah janji 2 hari.
0: Yelah.
2: Lepas pada tu, memang jatuh rumah. Bagi rumah, dia kata nak jumpa dengan Zapi. Kata, Zapi ada ambil ni.
0: Jadi, dia bayar, dia atur mula lah.
2: Jatuh,
0: dumur. Okey.
2: Itu Zapi. Jadi anak-anak kita carilah.
0: Yelah. Kita ni pantau je. Sebagai orang tua kita pantau anak-anak kita tau.
2: Yelah, betul lah.
0: Terima kasih Abang Dan Duti.
2: Ya, sama.
0: Baik, ini ceritanya. Ambillah itibar daripada apa yang kita kongsikan ini juga. Baik, selepas ini kita akan sambung lagi untuk cincin pagi kita kepada sahabat-sahabat kita yang pada pagi ini juga nak hadirkan cerita anda, nak masuk dalam live TikTok dengan FM, boleh, tak ada masalah. Sini dah mulakan di situ, dah ungu kita pagi ini. Kalau nak tengoklah apa yang ungu. Ungu kita pagi ini. Tiba ungu pula. Ini dia daripada Tiara Adini dan juga Aish Widianto, cantik untuk anda. Cerita pagi dengan FM.

0: ada seekor penyu. Saiz dia sangat besar, sedang menggali lubang nak bertelur.
1: Pengalaman tu dikongsikan melalui sebuah platform media sosial pada hari Selasa lah. Jadi guru taskar itu kongsi pengalaman tersebut. Dia buat naik caption, "Tetamu special kita naik belakang rumah je, jumpa lagi nanti."
0: Alamak, comelnya lah kan.
1: Akhirnya penyu dah kembali tak merajuk. Jagalah alam sekitar kita,
0: InsyaAllah.
1: Sebab benda ni berkaitan tau.
0: Tapi itulah, kita beritahu penyu tu jangan lama sangat. Sekarang ni atas darat,
1: Dia
0: bu
2: nanti tambah bunyi sikit.

0: Orang Kampung daripada Led Zeppelin dan Faizal Tahir. Bawa kita 8.51 minit pagi. Sekejap. Oh, dia punya sekejap tu. Dia punya sekejap tu kadang-kadang dia ambil masa berjam. Ceritanya, kalau anda pada waktu ini dalam cicit pagi yang kita nak kongsikan pada pagi ini berkenaan dengan sekejap. Okey, menggunakan perkataan sekejap tetapi sebenarnya lama.
1: Cicit pagi.
0: Kita ada perkongsian daripada sahabat kita ni yang mengatakan kiriman di live TikTok Muhammad Salim. Dia katanya sekejap paling ngeri kalau masuk kedai duya katanya. Kata kejap tapi pah malang tunggu sampai malam ya. Allah, sampai malam ya. Cik Rani, terima kasih. Assalamualaikum yang baru saja hadir di live TikTok dengan FM. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada perkongsian daripada sahabat kita ni yang menghantarkan ni Ahmad Komputer. Dia katanya sekejap tapi 5 jam baru muncul. Okey. Zah Parker kata gini, orang hot nama Gozak ni memang dia special sikit. Jak. Aku pinjam jak. Oh, banyaknya jak dia. Aduh, dia on the way dah ni. Jak, lagi aku sapa. Oh, jak je ni. Aku buat siap lah. Jak tu jamang kirung sini weh. Ha, dia punya jak dia tu pas jamang kirung lah, barulah. Itu gitulah keadaan dia. Okey, kepada Cik Rani, dia kata selamat pengantin baru. Anak dariku Kemasih. Baik, terima kasih banyak-banyak. Okey, kalau anda nak ceritakan lagi pasal sekejap tapi sebenarnya lama, boleh hadirkan selepas pukul 9 pagi nanti cerita anda tu. Dan kita seketika kita ke Wisma Berita RTM Kuala Lumpur Angkasa Puri untuk kita dengarkan utama 9 pagi. Selepas tu juga kita ada di jam yang keempat nanti 9.15 minit pagi kita ada Senandika Bahasa. Ini diterbitkan oleh Siti Jamilah Hanim Jamil. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Ceria Pagi, Cengkan FM.

0: mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini, ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan meneruskan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

0: benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Cicet Pagi.
2: Terima kasih kepada anda kekal bersama dengan kami untuk Cicet Pagi pada pagi ini. Kita bercakap tentang ceritanya kata

0: kami, apakah ceritanya? Katanya sekejap, tapi hakikatnya lama. Boleh ceritakan semuanya selepas ini. Dan kita nak seketika bawakan kepada anda, ini rancangan terbitan Siti Jamilah Hanim Jamil, Senandika Bahasa, secara ulangan untuk anda, Ceria Pagi Cengkan FM.
1: Senandika Bahasa, menyingkap kata, membongkar warisan. Menerusi Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik. Satu perkataan yang sudah jarang kita dengar. Minggu ini, kita akan mengenali perkataan manjau yang bermaksud berkenaan lelaki yang bertandang ke rumah seorang perempuan. Contoh ayat manjaunya ke rumah Aisyah telah menjadi

Cincin pagi kita berkenaan dengan sekejap, bagi tahu sekejap tetapi lamalah menunggunya nak menyelesaikan masalah ke ataupun apa-apa ni, nak menunggu orang ke, lampu isyarat katanya dekat lampu isyarat dah ni, lampu isyarat yang mana satu pun tak tahulah. Kita ada perkongsian daripada Din Dungun ni. Din Dungun kata gini, kalau orang perempuan masuk kedai kain, dia cakap nak tengok sekejap je. Saya sebagai suami dah tahu, jadi saya pun cari kerusi dulu. Bijak. Bijak. Itulah dia satu keprihatinan dan juga tanggungjawab. Itulah sebenarnya kan, jangan ditinggalkan. Tapi kita kena tunggu juga di situ. Cuma kita kena duduk, carilah kerusi. Bagus Din kan. Okey, lagi kita ada sahabat kita yang berkongsi juga ceritanya ni. Ni Kak Noh dari ni Kak Noh dah baca dah tadi. Fatin Kemaman. Kalau pagi selalu cakap tidur 5 minit lagi. 5 minit tu bahaya. Buka mata kadang-kadang dah setengah jam. Terus mandi gaya-gaya. Apa ni? Gaya-gaya pit stop Formula 1. Cucu. Dalam sekali mandi pi Romli dia. Siap. Basuh apa, basuh mata je. Okey, jadi kalau anda ada cerita, nak cerita lagi, anda boleh kongsikan dengan kami. Tapi rasanya sampai di sini sahajalah untuk chit-chat pagi kita. Dah tak sempat lagi lah untuk kita ambil lagi panggil kita. Dan selepas ini kita ada satu perkongsian yang cukup menarik, info gempa tetapi dari negeri Terengganu. Terus kekal bertemankan saya Sidi Isa, mantap jiwa. Ini dia Helu Saini dengan Penjuara Ceria Pagi dengan FM.

0: Terengganu FM.
1: Gempa weh. Info gempa di Terengganu FM.
2: Okey, yang macam Siti kongsikan tadi kan. Ha, kita nak bagi tahu info gempa ni datang dari Terengganu. Ha, yang apa ni sebenarnya, kalau umur 60 tahun pun kita dah dipanggil senior, betul tak? Ha, tapi macam mana pula kalau umur 102 tahun? Jadi di kampung Tempinis di Jabi Setiu ni, Pok Nik Hassan ataupun Nik Hassan Nikman kini berusia 102 tahun. Yang menariknya, beliau dilaporkan masih bebas daripada penyakit-penyakit kronik. Jadi yang dilahirkan pada tahun 1924 ni, maknanya Pok Nik Hassan dah melalui zaman sebelum merdeka dan pembentukan Malaysia sampailah ke zaman AI pada hari ini. Jadi apa rahsianya? Antaranya pemakanan semula jadi, gaya hidup yang aktif, dan kadang-kadang kita umur panjang ni bukan soal makan mahal tau, tapi cara hidup setiap hari pun sebenarnya memainkan peranan. Jadi macam Pok Nik ni, dia kata dia suka berkebun juga kan, gunakan kesempatan di ruang yang dia ada tu untuk dia mencucuk tanam. Jadi itulah antaranya juga sebenarnya, selain daripada menjaga pemakanan dan juga kehidupan yang ceria katanya. Jadi alhamdulillah 102 tahun. Tahniah. Bila hari lahir Pok Nik ni, insya-Allah mana tahu kita boleh raih sama-sama kan. Jadi untuk anda semua, terkekal bersama-sama dengan kami. Itulah info gempa yang saya dikongsikan buat anda ceria pagi dengan FM.
3: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 10 temani anda.
1: Terima kasih kekal bertemankan saya Sidi Isa, mantap jiwa dapur di hujung-hujung tugasan, menemani anda pukul bermula pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ni. Alhamdulillah, dan semoganya apa yang dikongsi mendatangkan manfaat untuk kita bersama-sama, kita merubah dan juga kita perbaharui segala tindakan kita, segala personaliti kita, segala apa yang kita lakukan sebelum ini yang kurang baik, kepada kita tambah yang lebih baik, insyaAllah. Okay. Jadi untuk anda, selepas ini akan bersama-sama dengan Aisyah akan temani anda menerusi anggun inspirasimu sehingga pukul 2 petang nanti. Jadi apapun, untuk kali ini kita nak undurkan dirilah seketika. Esok pagi insyaAllah gandingan Yidi akan kembali bersama dengan anda, menjadikan pagi anda di awal pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Nantikan, sebab ada sesuatu yang saya nak buat pada Ayi nanti. Apa suspend, tunggu. Semuanya akan berlaku esok. Jadi

ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria. Terengganu FM.

ketiga ini yang sedang mendengarkan kami di Terengganu atau Mesra Ceria. Tamparan wanita. Jangan pandang sebelah pada wanita. Apalagi di zaman ini ya. Tangan halus yang mengayunkan buaya itu menggoncangkan dunia. Melahirkan insan-insan yang bergelar menteri. Melahirkan insan-insan yang memegang jawatan tinggi di negara kita ini. Alhamdulillah, terus kuat wanita-wanita yang berada di sana. Yang mungkin, kalau dahulunya wanita hanya digelar sebagai suri rumah tangga. Menjaga anak, melahirkan anak. Menjaga makan pakai suami. Tapi di zaman ini wanita serba boleh. Kadang-kadang wanita yang bergelar suri rumah tangga pun boleh mencari rezeki. Apalagi dengan kemudahan atas talian ketika ini. Boleh mencari rezeki, berniaga atas online atau atas talian untuk membantu suami yang tersayang. Apapun, wanita kuat, insyaAllah. Titisan air matanya tidak pernah melemahkannya. Malahan, tangisan dan air mata yang keluar dari mata seorang wanita ini lebih menguatkannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia, Madani. Pertemuan kita untuk edisi Sabtu 19 September 2026 bersama dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar anda semua? Walau di mana saja anda berada, ada selamat berhujung minggu. Ada juga seperti biasalah kalau hujung minggu macam ni, nak bawa anak-anak berjalan-jalan, apa juga urusan anda. Mungkin nak menghadiri kenduri kendara, ya kan? Hujung minggu macam ni. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan insyaAllah kami di Terengganu FM untuk anggun inspirasimu. Banyak yang kena sajikan bersama anda. Kita layan Terengganu FM, Mesra Ceria. Terbaik.

0: kemaman 90.7.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang. Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat.

0: Saya Kak Noh Bukit Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Pakar.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakat dengar Terengganu FM.
5: Kemaman.

0: Hai, saya Rita Reni. Tengah memandu ke? Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM. Kami suka Terengganu. Negeri cantik, budaya pun menarik.
1: Pasti, seyakinnya pasti.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, make up aku ni macam mana?
3: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawa lah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
4: Jangan pakai dengar Terengganu FM, lagu-lagu sedap nak gulai rating masa.

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Temenung je. Janganlah temenung. Fikirkan untuk masa depan kita, okey? Setiap daripada kita lahir sesempurna ciptaannya. Hakikatnya, kita semua berpeluang untuk lakukan yang lebih baik dalam hidup. Yang pasti, bangkit. Kita mesti ada matlamat jelas. Lakukan tindakan betul, konsisten juga dalam berusaha. Serta amalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Awak, lahir miskin tu tak salah. Yang salah adalah kita tak berjuang dalam hidup. Pesanan tulus ikhlas dan penuh kasih sayang ini daripada saya, Farah Haji Fauzi, Terengganu FM.

That you do the wonders. 10:48 minit pagi dan ketika ini ada gaya baru saja bersarapan pagi ni. Kalau saya lihat menerusi WhatsApp Cengkada FM ni, Kak Supaka menyapa saya dengan ucapannya, salam anggun Aisyah. Waalaikumsalam. Okey, Supaka hadir di layan TFM sambil siapkan breakfast. Apa ini Kak Zu buat colik? Ambul sedapnya colik pagi-pagi ni. Lepas breakfast nak pergi ambil anak balik dari perkhemahan. Lepas nak settlekan surprise customer. Cuaca di pagi comel juga hari ni. Katanya itulah aktiviti Kak Zu hari ni. Aisyah, selamat pagi semua kesayangan. Ambul si hantar makanan lagi. Gambar makanan ni. Sedapnya Kak Zu. Nasib baik Kak Zu kat Parker. Kalau dekat ni siap lah. Tak adalah. Okay, seterusnya katanya ni colek, katanya menu ni ada bulan puasa je tapi rasa nak makan. Buat je lah, betul lah tu. Tiba-tiba mood rajin Aisyah. Itulah kan. Okay, nak kata dengan hantaran juga gambar ni bukit. Katanya ni bukit customer nak settle tengah hari nanti. Kejap lagi runner nak pick up, nak hantar kepada customer. Apapun Kak Zu, terus bersemangat. Wanita-wanita macam saya cakap di awal pertemuan kita tadi. Wanita zaman sekarang walaupun duduk di rumah sahaja, dia boleh mencari rezeki. Apalagi ketika ini kan, semuanya atas talian di hujung jari. Asal kita nak je. Rezeki tu Allah kata. Kalau tak cari memang tak dapat lah. Kena cari, kena usaha, insyaAllah kan. Dan seterusnya terima kasih Abang Kimi. Ada juga bersama kita untuk pagi ni Kak Arwah Dungun. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Aisyah nak kongsikan lagi info ni untuk jam yang pertama ni. Terima kasih semua ya yang mahu pun menyapa Aisyah untuk pagi ni. Yang mana 68,177 orang hilang pekerjaan setakat 16 September lalu. Ini mengikut statistik ya. Yang mana sebanyak 68,177 pekerja kehilangan pekerjaan bagi tempoh Januari hingga 16 September tahun ini. Yang mana meningkat kepada 15,156 orang berbanding tempoh sama tahun lalu. Dan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata pekerja dalam sektor pembuatan serta perdagangan borong dan juga runcit antara yang paling terjejas. Dan beliau berkata walaupun angka itu menunjukkan peningkatan pasaran buruh, bagaimanapun secara keseluruhan kekal berdaya tahan dengan tenaga buruh. Dan juga jumlah pekerja ataupun penduduk bekerja terus meningkat setakat Julai 2026. Dan setakat Julai, tenaga buruh meningkat kepada 17.37 juta orang, manakala penduduk bekerja mencecah 16.85 juta orang dengan kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%. Dan kadar pengangguran pula kerja pula kekal kepada 3.0%, sama seperti bulan sebelumnya, membabitkan sekitar 520,300 penganggur. Ini yang dinyatakan beliau ketika menghadiri taklimat krisis bekalan global semalam. Dan Ahmad juga berkata situasi itu menunjukkan pasaran buruh negara secara keseluruhannya masih berada pada tahap stabil walaupun tekanan tertentu terus wujud dalam beberapa sektor. Kerajaan bagaimanapun sentiasa berwaspada terhadap perkembangan itu, khususnya peningkatan kehilangan pekerjaan dalam sektor yang terjejas itu dia. Ini berkaitan pekerjaan ni, yang mana sebanyak 68,177 pekerja kehilangan pekerjaan bagi tempoh Januari hingga 16 September tahun ini, meningkat kepada 15,156 orang berbanding tempoh sama tahun lalu. Jadi, apa pun kita lakukan dalam kehidupan kita, apalagi kalau kita sudah dewasa dah, mungkin ada juga di antara rakan-rakan kita pun adik-adik kita walaupun masih lagi bergelar seorang pelajar IPTA ke IPTS ke, tapi nak juga cari duit, nak membantu meringankan beban ibu bapa. Haruslah kata macam cakap tadi, nak seribu daya tak nak seribu dalih. Rezeki ni ada di mana-mana. Tawakal kita, kalau niat kita bagus, insyaAllah kita keluar daripada rumah tu dengan
sebelah kaki kanan kita melangkah keluar tu dengan niat nak mencari rezeki, insyaAllah Allah permudahkan. Yang memberi rezeki ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jangan sampai kita terdesak buat benda-benda yang tak elok tu. Susahlah kan. Itulah, jangan buat kerja gila lah. Kedengarlah dulu kerja gila Amy Search ni. Jangan buat hal ya. Layan Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Syakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hebah. Jadi, senyumlah seindah suria. Hashtag pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Saya senyum, awak mesti senyum sekali. Kalau kita senyum, semua orang berjangkit. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyakit. Senyum.
2: Baik, menghampiri ke 11 pagi dah ketika ini. InsyaAllah kita jumpa di jam yang seterusnya. Beberapa saat dari sekarang. Dan layan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

to the O to the O to the L. Cool, bebas setiap anda. 11.08 minit tengah hari dah ketika ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama kami di Terengganu FM yang menantikan kami di sini. Terima kasih banyak-banyak. Memasuki jam yang kedua sudah kita. InsyaAllah, perkongsian seterusnya, kita akan ada rancangan Wait a Minute. Terbenar dengan penyampai Azra seketika nanti. Dan insyaAllah, pelbagai perkongsian, tips dan berbakat lagi cerita akan saya bawakan bersama anda. Dan terima kasih kepada anda semua yang menyapa Aisyah di WhatsApp Terengganu FM. Dan selamat berhujung minggu. Kita layan lagu seterusnya. Seiring sejalan. Terengganu FM, mesra ceria.

0: secara online. Nampak ke mana?
1: Oh, senang mesin je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar.
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari. Sukanya lah.
2: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang www.myklik.gov.my untuk mendengarkan kami di Terengganu FM.
3: Hello everyone, welcome back to our segment Wait a Minute. Untuk hari ini pula kami nak kongsikan macam mana ya cara nak buat ayat apabila kita nak bagi tahu kita berada dalam sesuatu kenderaan dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris, kalau kita berada dalam kenderaan besar, kenderaan yang tidak berbumbung dan membuatkan kita sedikit bebas untuk bergerak dan berdiri, kita gunakan on. Contoh ayat, I am on the bus. Saya ada dalam bus. My sister is on the plane. Kakak saya berada dalam kapal terbang. He is on his motorcycle. Dia ada atas motosikal dia. I am on a horse. Saya ada atas kuda. I am on a train. Saya berada dalam kereta api. Kalau kita naik ataupun menunggang semua kenderaan atau tunggangan yang disebutkan tadi, kita guna on sebab kita mudah nak bergerak ataupun berdiri dalam kenderaan tu kan. Tapi macam mana pula kalau kita berada dalam kenderaan yang membataskan kita untuk berjalan ke, untuk bangun ke atau bergerak, kita guna in bukan on. Kita guna in. Contoh ayat, I am in a taxi. Saya berada dalam taxi. He is in a helicopter. Dia berada dalam helikopter. My father is in a canoe. Ayah saya berada dalam canoe. Canoe tu yang macam kayak tu kan. Okey, kalau kita ada dalam boat, macam mana pula? Tengok saiz boat dia. Kalau boat kita besar, kita boleh jalan dan mundar-mandir dalam boat tu. Kita cakap, I am on a boat. Saya berada dalam boat. Kalau boat tu kecil sangat, kita cakap, I am in a boat. Boleh beza tak on dan in di sini? I guess you do. Now, did you get something? That's good for you.
4: Learning English is good for you.
5: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. on Beyond Terengganu FM. Remember, as easy as ABC.
2: Teruskan pemanduan berkhemah anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Segan FM.
1: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Teruskan pemanduan berkhidmat anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

kita. Membawa anda ke 11.44 minit pagi dan ketiga ini mampiri ke 12 tengah hari. Okey, dan seterusnya saya nak kongsikan berkenaan dengan belanjawan 2027 yang kita nantikan. Pastinya rakyat Malaysia menantikan belanjawan 2027. Manakah sara hidup dijangka terus jadi perhatian dalam belanjawan 2027 yang mana usaha mengimbangi keperluan rakyat dalam menghadapi tekanan kos sara hidup dengan kemampanan fiskal negara dijangka terus mencari antara perkara yang diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Dan reformasi subsidi melalui inisiatif Budi Madani untuk menyalurkan bantuan lebih bersasar dan mengurangkan ketirisan. Kerajaan perlu menilai semula mekanisme subsidi kenal pasti sektor terlibat serta kriteria penerima untuk kawal perbelanjaan fiskal. Bantuan langsung seperti STR dan juga SARA sebagai jaringan keselamatan sosial, tingkatkan pendidikan, kesihatan, kemahiran dan peluang ekonomi untuk pendapatan yang mampan. Itu dia. Sedikit berkenaan dengan belanjawan 2027, kita nantikan insyaAllah akan ada pengumuman dan kami di RTM Hasil di Terengganu FM akan mengemas kini info berkaitan dengan ini insyaAllah. Okey, 11.45 minit pagi dah ketika ini dan insyaAllah tepat pada pukul 12.30 hari nanti kita akan dapat ikuti bulletin 12.30 hari dan terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM.

12 tengah hari. Antara paparan bulletin tengah hari, rakyat diseru tangani jerebu secara bersama dan sistem parkir baru MBKT mulai 1 Oktober. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Siti Aisyah Samsudin dalam bulletin Terengganu FM.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM.

Betul. Anggun Inspirasi sibuk 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Jadi sekarang pukul 12.09 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Aisyah ucapkan pada anda semua yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera. Yang dalam perjalanan hendak ke mana-mana, Aisyah doakan anda selamat ke destinasi. Di mana saja destinasi yang anda ingin tujui pada 11 tengah hari ini. Dan seterusnya saya nak kongsikan berkenaan dengan Junior Innovation musim kedua yang mana kini telah kembali lagi mengimpunkan 25 kumpulan mewakili sekolah rendah dan 25 kumpulan mewakili sekolah menengah dari segenap pelosok negeri di seluruh Malaysia dengan idea inovasi yang berbeza. Dan bagi minggu pertama, 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah bakal berentap yang mana sekolah mana yang bakal menawan hati juri sekaligus melayakkan mereka ke peringkat yang akhir. Dan untuk anda semua, jangan lupa saksikan Junior Innovation musim kedua yang akan dihostkan oleh Alif Sattar di saluran TV1 pada hari Ahad ataupun esok 20 September 2026 pukul 9 malam dan siaran ulangannya pada hari Isnin 21 September 2026 pada pukul 9 malam di TV. Okey, dan wakil sekolah rendah yang terlibat adalah Sekolah Kebangsaan Sri Tangkak Johor, SJKT Ladang Highland Selangor, Sekolah Kebangsaan Darul Aman Haid Kedah, SJKC Hualian Perak, Sekolah Kebangsaan Kompleks Sultan Abu Bakar Johor. Untuk wakil sekolah menengah pula, SMK Convent Sitiawan Perak, MRSM Tun Abdul Razak Pahang, KV Bacok Kelantan, SMK Taman Melati Kuala Lumpur dan SMK Derma Perlis. Itu di antara 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah yang bakal berentap sekaligus bakal menawan hati juri untuk melayakkan diri mereka ke peringkat akhir Junior Innovation musim kedua. InsyaAllah pada esok hari 20 September 2026 pukul 9 malam dan siaran ulangannya pada hari Isnin 21 September 2026 pukul 9 malam di TV. Okey, pada sekarang pukul 12.19 minit tengah hari yang menantikan seleksi 90-an. InsyaAllah seketika nanti akan bersama anda. Hantarkan lagu permintaan anda di WhatsApp Cikgu FM dan insyaAllah lagu permintaan anda akan saya tunaikan pada 11 tengah hari ini. Layan Terengganu FM, mesra ceria.

0: Anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari. Dalam segmen Anggun Inspirasimu
1: by Seleksi 90-an. Dah tiba masanya 12.15 minit tengah hari. Okey. Lagu pertama yang ingin saya tunaikan, lagu permintaan dari Cik Mima sudah dikadir skrin di Puai Rindu Semalam. Yo Kalang serta Bahan Asmara Gamawati Pakar, Persandingan Abadi Masa, Zizi Teluk Kalong, Neo Romantic, Serge dan Din Hairudin, Cinta Abadi Black Rose. Layan kami di Seleksi 90-an.

Selengsis 12:09 minit tengah hari, dan seketika tadi kita dapat didengarkan dengan lagu dari kumpulan Bisa yang bertajuk Untukmu Selamanya, permintaan dari Kimi Batu Rakit. Dan terima kasih pada anda semua yang dapat anda bersama Aisyah yang minta lagu, tak kira lah di mana saja anda berada. Baik, dan seterusnya saya nak kongsikan jadual solat pada Zuhur bagi Kuala Terengganu, Maram dan juga Kuala Nerus 1:04 minit tengah hari, Besut dan juga 1:16 minit tengah hari, Hulu Terengganu 1:05 minit tengah hari, Kemal dan dengan 1:04 minit tengah hari. InsyaAllah utama 1 tengah hari akan menyusul seketika nanti. Dan insyaAllah sebagai panduan muslimin dan muslimat, tepat pada pukul 1:04 minit tengah hari, masuklah waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Dan insyaAllah kita jumpa di jam yang seterusnya, jam yang terakhir pertemuan kita untuk hari ini. Anggun inspirasimu.

MCMC kenal pasti akun media sosial individu Persenda Rukun Negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Kerajaan akan terus memperkasa institusi pondok dengan memilih beberapa sekolah sebagai model bagi membangunkan tradisi ilmu yang lebih tersusun tanpa mengabaikan asas pendidikan Islam dan warisan ilmu Turut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu turut melibatkan peningkatan kemudahan, disiplin ilmu dan penyesuaian kurikulum mengikut tuntutan semasa.
1: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh. Bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap. Bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Menurut Perdana Menteri, pendidikan pondok juga perlu memberi pendedahan kepada kecerdasan buatan yang berpotensi besar sebagai alat dakwah dan pembangunan umat Islam. Beliau berucap merasmikan Muzakarah Ulama Turut Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Kes video pembentasan didakwa Persenda Rukun Negara. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan beberapa akaun media sosial dan individu berkaitan telah dikenal pasti bagi membantu siasatan. Menurut satu kenyataan, MCMC memberitahu semakan awal mendapati rekaman itu sebenarnya berasal daripada pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial. Pihaknya turut bekerjasama dengan PDRM bagi melengkapkan siasatan termasuk berkaitan bukti digital. Orang ramai dinasihatkan tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan bagi mengelakkan gangguan terhadap proses siasatan. Terdahulu, Menteri Perpaduan Negara Dato' Erin Agudakang mahu siasatan segera dan menyeluruh dilakukan berhubung video pementasan terbabit. Beliau menyifatkan perbuatan itu adalah tidak bertanggungjawab, keterlaluan dan tidak boleh diterima. Tegas Dato' Erin, tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang. Beliau turut mengingatkan kebebasan berkarya dan bersuara perlu digunakan secara bertanggungjawab. Video yang dimuat naik di platform Instagram oleh pengguna The Feather Kinetic Theatre itu turut mendapat perhatian Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Perbuatan itu disifatkan sebagai pelanggaran adab dan kemungkaran sosial. Sehubungan itu, beliau mendesak pihak penganjur memohon maaf secara terbuka. Katanya, pentas seni sepatutnya mendidik dan menyatukan rakyat, bukan memecah belahkan masyarakat. Kuasa pengampunan diperuntukkan secara jelas menerusi perkara 42 Perlembagaan Persekutuan yang tidak wajar disifatkan sebagai tindakan mengatasi undang-undang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Othman Said menegaskan keputusan mahkamah dan proses pengampunan adalah dua perkara berbeza. Katanya, mahkamah menentukan kesalahan dan hukuman, manakala perkara 42 menyediakan mekanisme pengampunan, tunda hukuman atau lega hukuman. Sehubungan itu, semua pihak dikesan menghormati

Kawalan pemainan Real Madrid perlu dipertingkatkan menjelang derby La Liga menentang Atletico Madrid Ahad ini. Ketua jurulatih Jose Mourinho mengakui pasukannya kerap mencipta peluang namun gagal menamatkan perlawanan sehingga ruang diberikan kepada lawan untuk bangkit. Real Madrid kini mengumpul 15 mata, 3 mata di belakang pendahulu Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MCMC kenal pasti akaun media sosial individu bersenda rukun negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Hadirin hadirat, para pendengar dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini, kalau kita sakit, dia ada tanda-tandanya. Kalau orang kita jumpa orang tu nampak pucat, lepas tu kita kata, apa-apa sakit kita kata. Ha. Ataupun jumpa dia jadi macam dorok je. Kita kata, lama ke ni nampak sehat. Ni dorok, ni sakit benda ni. Sebab dorok pucat tu tanda-tanda kepada sakit. Begitu juga kalau kita duduk rumah pun tiba-tiba ceret-beret, tiba-tiba. Yalah, banyaklah penyakit lah kita. Kita berasa ada tanda-tanda dia. Kadang-kadang orang tua pulak kecil manis. Kecil manis ni adalah tanda-tanda dia. Kadang-kadang kerak rasa dahaga. Dahaga kat rumah. Lepas dahaga, dahaga. Lepas dahaga, dahaga. Lepas tu kerak buang air kecil. Waktu malang tu kot. Bangun dia buang air kecil. Lepas tu bangun. Orang tanda orang kecil manis. Sebab itulah. Kadang-kadang dia mempunyai keletihan yang melampau. Letih rasa dorok. Biasa dorok biasa lain. Tapi dia ni rasa dorok. Ni tanda-tanda orang kecil manis. Kalau kita tanya doktor pun gitu, doktor akan buat kita. Sebab setiap sesuatu itu ada tanda. Jadi kita ni benarnya, hati kita ni pun, kalau hati kita sakit, ada tanda juga. Kalau hati sakit, ada tanda juga. Bukannya tubuh sakit je ada tanda. Hati yang sakit pun ada tanda juga. Imam Ghazali dia bahagikan hati ni kepada tiga. Ada tiga. Pertama dia kata, hati yang hidup, hati yang sehat. Ni hati yang sehat ni yang pertama. Yang kedua, hati yang sakit. Yang ketiga, hati yang mati. Tiga jenis. Sehat, sakit, mati. Ni Imam Ghazali dia bagi gitu. Maknanya setiap orang kita ni, para pendengar kita ni, ada hati belaka. Tapi hati kita tiga jenis ni. Ada orang hati sehat wa'afiat, molek. Ada orang hati dia sakit, kena berobat ni. Kena berobat, kena cari penawar. Dia sakit kan ni. Ada orang hati dia mati dulu. Dia tiga jenis ni yang kata Imam Ghazali. Jadi orang yang sakit hati ni, bukan sakit hati marah orang, hati sakit. Hati sakit ni bermaksud hati dia ni tak sehat seperti orang biasa. Tak sehat orang seperti orang beriman. Dia ada penyakit riuk, dia ada penyakit, banyak penyakit-penyakit mazmumah ada dalam diri dia. Penyakit-penyakit hati dia panggil, banyak penyakit. Jadi orang yang sakit hati ni banyaklah tanda-tanda dia. Antara tanda dia, dia tak herang dengan buat dosa ni. Buat dosa ni biasa lagi ni. Ni masalah ni, hati sakit kenapa kan jadi mati hati ni. Buat dosa jadi biasa sangat bagi dia.
2: Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar, ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
2: Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah? Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. Hashtag pesanan mesra ini daripada kami di Terengganu FM.
3: Baik, Terengganu FM mesra ceria 129 minit tengah hari. InsyaAllah, seketika nanti kita akan dapat ikuti di rancangan Hidayah. Untuk kali ini terbitan rakan penyampai Kak Cik ataupun Rohani Husin membawa tajuk berkenaan dengan alam kubur antara nikmat dan azab yang akan disampaikan oleh Ustaz Wan Anwar Wan Mama. Dan insyaAllah untuk Gigi OK guna gamu orang kita, anda akan ditemani oleh rakan penyampai Kak Teh. Dan untuk sebelah petang ini dalam silang budaya, saya selaku penerbit, jangan lupa untuk sama-sama dengan tetamu saya yang akan hadir untuk sebelah petang ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi lain hari dan waktu sama dalam Anggun Inspirasi. Wassalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan, sidang pendengar yang disayangi Allah sekalian, kita masih lagi nak bercakap tentang kematian. Ya Allah Akbar, tuan-tuan, kita akan menuju kematian belaka semua orang. Tak salah mak bapa ustaz duk cakap bab mati saja ni. Tuh, insya-Allah kita akan mati, insya-Allah. Ke mana-mana mari pun. Ada satu hadis ceritanya. Hadis ni panjang, saya nak baca sikit-sikit. Ha? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah ni di antara sahabat yang hafal hadis Nabi panjang lah. Banyak hadis Nabi yang dihafalnya. Kata Abu Hurairah, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang mati dikuburkan, orang mati dia dikuburkan, bila kita mati nanti, kata Rasulullah, Abu Hurairah beritahu, bila kita mati nanti mayat kita akan dibawa ke kubur, beres, keluarga kita angkat, keluarga kita angkat semua mari, lepas pada tu kita akan dimasukkan ke dalam kubur. Ada disebutkan bagaimana orang yang mari kepada kereta balik, keluarga kita, hak atas kita balik, mak ayah kita, adik-beradik kita, anak cucu kita balik belakang. Harta hak mari, kereta kita, kenderaan kita, rumah kita, batal tidur kita pun hak geletak sekejap tu hak balik juga, hak lari. Hak lapik atau kepala kita ni, masa orang nak akad keranda, hak lari, hak balik juga. Ada. Tinggal nak amalan. Amalan ini akan membantu kita. Baik. Ketika kita dikuburkan, lepas pada habis sudah selerah dah ni, maka malaikat lari. Dia kata. Rasulullah kata, "Idza qubira al-mayyit," dalam ayat yang panjang, "atahu malakani aswadani arzakani." Allahu Akbar. Ada dua malaikat datang. Kita dapat dua malaikat, kita nampak lalu dah. Bukan ngenakir, ya tak? Rasulullah menggambarkan mereka ini, Allahu Akbar, dua malaikat ini, yang pertamanya hitam legam. Oh, hitam ni menunjukkan ketakutan sebenarnya. Mata dia biru legam. Biru menjadi hitam. Arzakan, biru gelap. Yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhir an-nakir. Disebut satu daripadanya, tak nak kata seorang, kena kata satu lah malaikat. Satu malaikat ini adalah munkar, satu lagi namanya nakir. Kemudian dalam satu ayat lain Rasulullah sambung, Rasulullah kata, fayuqaidanihi ba'da i'adati ruhihi fi jasadih. Dua perkara berlaku kepada orang mati ini. Ketika ini, ketika dia dibaringkan di dalam kubur, lepas pada itu akan dimasukkan rohnya kembali. Lepas pada dimasukkan rohnya kembali, malaikat ni mari, malaikat ini membantu mengangkatkan jasad orang yang telah mati. Fayuqaidanihi ba'da i'adati ruhihi fi jasadih. Malaikat ini akan mengangkat dia, mendudukkan dia. Dalam riwayat dia menyebut begitu. Bila selepas nyawanya dikembalikan, roh dia, roh je, nyawa tak mari dah, roh berbeza dengan nyawa. Nyawa tak ada benda dah. Roh tu akan dibangkitkan supaya dia boleh hidup di dalam kubur itu untuk menjawab persoalan. Macam mana kita nak jawab soalan sedangkan kita tidak ada roh? Maka Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul, fi hadzal rajuli. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, malaikat ini bertanya kepada lelaki yang mati. Dua malaikat ni tanya, mu kenal tak lelaki ni? Nabi SAW, mu kenal tak lelaki ini? Nabi eh. Soalan pertama yang ditanya, antara soalan yang pertama itu yang disebut ma rabbuka wa man nabiyyuka. Ni ya, soalan yang ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Lelaki hak nama Muhammad ni, mu kenal tak sebenarnya? Mereka tanya. Kita mungkin boleh jawab kenal atau muka bumi eh. Pasal kita study sirah Nabi kita patang. Majlis sirah kita nombor satu kita dengar. Tapi apakah kita memahami dengan sebenarnya? Dan apakah amalan kita itu sebenar-benar mengikuti apa yang sepatutnya ditanya oleh para malaikat? Dan ketika itu mulut kita tidak akan jawab secara manual. Mulut kita akan menjawab secara automatik berdasarkan amalan yang kita lakukan. Kalau amalan kita comel, maka mulut kita akan jawab dengan baik. Kalau tak comel, senyaklah kita. Hamas itu gak, bermulalah proses pembantaian oleh para malaikat. Selepas dah jawab, dah jawab, dah jawab, masa tu dia start debung, satu, dua, tiga, empat dan sebagainya. Wallahu alam, insyaAllah. Ada satu soalan yang ditanyakan oleh malaikat berdua kepada kita di dalam alam kubur. Dalam satu riwayat hadis daripada Abi Dawud
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mana kita dibangkitkan, kita dibangunkan, didudukkan oleh malaikat Munkar dan Nakir, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam sabda baginda, ada soalan pertama yang ditanya oleh Allah Taala oleh malaikat kepada kita ialah ma kunta ta'bud, kata Nabi, apakah sebenarnya yang kamu sembah? Mu mari-mari dalam kubur ni, mu nak main nak oyam dia, aku nak tanya malaikat kain kita, dah mu sembah apa benda sebelum ni? Gitu. Masa tu kita macam biasa, automatik jawapan daripada mulut kita, sama ada automatik boleh ataupun automatik senyap. Apakah yang kamu sembah selama ini? Ketika mu ada di atas muka bumi Allah Ta'ala, Allah beri makan, minum, kemung dan sebagaimana nema-nema hak lain, apa benda hak kamu sembah? Jika sekiranya, kata Nabi SAW, jika sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi hidayah kepada dia, fa inillahu hadahu qal kuntu abdullah, orang yang mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala, hidayah ni kena cari, kita bincang banyak, ustaz-ustaz kita bincang, hidayah ni bukan tunggu cokoh atas tangga je mari. Dok, kita kena pergi khabat surah bala, kena pergi cari masjid, kena pergi cari tempat orang baca dan sebagainya. Apabila kita mendapat hidayah dan petunjuk, Allah beri hidayah ke kita atas muka bumi, maka kita akan menjawab dengan tenang dan tepat. Kita kata, sungguhnya dulu wahai Tuhan, aku menyembah Allah, aku tak sembah orang lain. Aku tak sembah pitih, aku tak sembah manusia, aku tak sembah pangkat, aku tak sembah hawa nafsu dok, aku sembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat tanya pula, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, soalan yang tanya sebelum ni, dah hak lelaki yang bernama Muhammad ni siapa bagi dirimu, siapakah dia di hatimu ini? Malaikat tanya, siapakah dia Muhammad hak mu tahu ni, kata dia. Lalu dia akan jawab, maka Muhammad itu nabi ku. Begitulah kaedah dia. Dalam satu riwayat yang lain, soalan bertalu-talu ditanya oleh para malaikat. Soalan malaikat bertanya, man rabbuka, kita sebut man rabbuka. Ada dalam riwayat yang lain, ada disebut, siapakah Tuhanmu? Kita akan jawab, Rabbi Allah. Ini kalau Allah beri hidayah kepada kita. Kalau dalam dunia ni kita mencari hidayah dan Allah memperkenankan keinginan kita untuk dapat hidayah, soalan yang dah dihafal daripada dulu sampai ke mati, soalan tu jawapan tu kita ada dah rekod dia, bocor lama tu, bukan bahasa bocor dah rabak dah soalan. Tapi pas situ juga, akhir sekali jawapan itu akan mari automatik. Maka kita akan mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku ialah Allah Ta'ala, agamaku ialah Islam. Soalan yang sangat senang ditanya. Kemudian malaikat akan bertanya lagi, siapakah lelaki ini, siapakah lelaki yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada mu ni wahai manusia? Maka jika sekiranya lelaki ini orang beriman, orang yang mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala, soalan dia, jawapan ini dijawab dengan senang, dia ialah hamba Allah dan Rasulnya. Huwa abdullahi wa rasuluh, dialah hamba Allah yang pertama dan dialah Rasulnya. Ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kita akan berkata gitu, aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah dan Nabi Muhammad itu merupakan hambanya dan pesuruhnya. Allahu Akbar. Maka malaikat kata, jikalaulah malaikat. Maknanya malaikat akan menjawab, jika kita ni orang hak comel, malaikat kata, kami tahu dah jawapan tu daripada kamu. Nak kemah. Maknanya malaikat, aku tahu dah menjawab guna dekat lagi. Jika sekiranya jawapan kita adalah jawapan yang baik, maka malaikat kata, kami sudah menyedari bahawa inilah jawapan daripada kamu. Allahu Akbar. Maknanya, jika kita ni comel, jawapan kita mari automatik, akhirnya kita tak akan bertemu kesukaran di dalam kehidupan kita. Marilah kita perbaiki diri kita, insyaAllah kita akan berhadapan dengan suasana yang paling genting dalam hidup kita, insyaAllah. Lepas pada tu kita akan menjawab jawapan dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengarahkan pada malaikat ni, malaikat datang bertanya dengan kita soalan-soalan yang sepatutnya dijawab oleh manusia. Lalu kita jawab soalan satu-satu dengan hidayah yang Allah beri kepada kita atas muka bumi sampai kepada hari akhirat. Allahumma thabbitna bil qawli thabiti fil hayati dunya wal akhirah. Doa ini bacalah ketika berada di kubur, orang-orang alim baca doa ni. Allahumma thabbitna bil qawli thabit fil hayati dunya wal akhirah. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, tetapkanlah hati kami dengan perkataan yang paling tetap, iaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di dunia dan juga di akhirat, dalam kubur. Apa maksud dia? Ni ya, dalam kubur bila ditanya oleh para malaikat, kita boleh menjawab. Subhanallahil azim. Bila kita jawab,
Malaikat kata betul, dah ni jawapan saya tahu, dah jawapan ni mari daripada awak. Awak tak jawab gitu, Muhammad Nabi ku, Muhammad ini hamba Allah dan pesuruh Allah. Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah. Sebelum tu kita kata Allah lah Tuhanku, Islam lah agamaku, Quran kitabku dan sebagainya kan. Maka malaikat kata, aku tahu dah jawapan ini, kita tahu dah nak dengar daripada mu. Lalu ketika itu Nabi bersabda SAW, dalam riwayat lagi Nabi kata, akan diseru oleh penyeru daripada langit. Siapa? Allah Alam. Biasa kau seru daripada langit, malaikat. Kalau hari akhirat, alam kubur dan sebagainya nanti, kau seru daripada langit. Lalu sesungguhnya malaikat berkata, benar. Ini malaikat kata, oh, ini memang betul. Maka bangkitlah kepadanya satu hamparan. Fa'afrisuhu minal jannah. Wahyu ini mengarahkan supaya malaikat membentangkan hamparan, kapek daripada surga, daripada tempat kita duduk dalam kubur tu, dia akan hamparkan satu tiga perkara dalam kubur ni. Apabila kita menjawab soalan dengan tenang, tapi sebut yang pertama, firasyatun daripada jannah, iaitu hamparan, kapek lah kita sebut, daripada surga. Dan saya tanyalah lagu mana bentuk dia kalau mari daripada surga gak. No, hok tepat hok kita pergi kerak yang biasa pun eh dak kan nok tu. Tergelang buku lali kita, masuk tangan dak jumpa kaki, pakana kaki nampak buku lali je. No, tapak kaki hilang. Yang kedua, pakaian daripada syurga. Allahu akbar, pakaian daripada syurga ni. Lagu mana pakaian dipakaikan kepada mereka dengan kainnya, dengan beledunya, dengan apa ke? Allahu akbar. Dua. Yang ketiga, dibuka pintu laluan. Kita duduk dalam kubur ni, surga ni Allah buka laluan. Bau dia sampai kata surga ni, tak berapa perjalanan kita bau surga ni. Makna bila dibuka pintu, mengadak nampak dah laluan ke surga, oh dah senang duduk dah kita. Walaupun duduk dalam kubur tu rehat, bila dia ada permadani ni, duduk sandar di permadani tu tadi, pakai pakaian daripada surga, maka kita pun oh relax, alhamdulillah, senang dalam kubur. Mari daripada surga dah, buat buka pula pintu. Bila buka pintu gak kita tak senang duduk anak pergi duduk, maknanya Allahu Akbar walillahilham, tak boleh nak kata apa kita. Kemudian Rasulullah kata, fayatihi mirruhiha watibiha. Apabila dibuka pintu surga, bau daripada surga tu mari, keharuman dia mari. Tak macam kita buka pintu, orang tengah apa benda, orang tengah masak kari rumah orang, jiran sebelah bubuh daun kari, wah mari sampai kertang kita mikir, gua ni tak sampai lagi lauk ni depan jiran sebelah ni. So gitulah, bila mari daripada syurga ini Allahu Akbar, maka baunya akan datang semerbak dia. Kemudian thumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'in. Kemudian akan dilapangkan seluas 70 darat 70 hasta. 70 darat 70 dia panggil. Persegi lah dalam kegiatan matematik. Dia kata, sab'una dhira'an fi sab'in. Maksudnya, 70 hasta darat 70 hasta. Luahnya duduk dalam kubur. Sebab tu kita kata kubur ini, Allahumma ba'id bainahu wa baina qabrihi. Kita minta doa kepada orang mati, ya Allah aku, jauhkanlah kedudukan dia dengan kubur dia. Maksud dia keluasan kubur ni, Allahumma wasa' qabrah, wahai Tuhanku, luahkan kubur dia, luahkan kubur dia. Ini ya, sebab Nabi sebut kubur akan diluaskan orang-orang yang baik ini sebanyak 70 darat 70, 70 hasta persegi. Thumma yunawwaru lahu fihi, dimari cahaya dalam kubur. Tak ada dah gelak gelita, hak dia nyanyi-nyanyi, tak ada gelak gelita pasal kebaikan yang Allah beri kepada kita. Allahu Akbar. Maka dikatakan kepada dia, kamu berehatlah, rehatlah supaya tidurlah kamu seperti pengantin dan tidak dibangkitkan dari tidurnya melainkan sekasih-kasih ahlinya. Allahu Akbar. Duduk di tempat dah, bila duduk di tempat gitu wasa'an tak mau bangun dahlah kita daripada kuburnya, sehinggalah dia dibangkitkan, dia arahkan bakit, lama dah tidur tu, maknanya gitu bangun. Sebab sedap sangat tidur, kamu tidurlah seperti tidur yang paling lena, tidurlah kita tak? Sehinggalah kita baru boleh kita nak balik royak cerita ke orang betapa nikmatnya berada di dalam kubur. Allahu Akbar. Ini nikmat yang berada dalam kubur nanti, berada di dalam keadaan yang tidak tahu kedudukan kita. Dalam kubur ni tempat yang sangat asing, tak ada orang ada pengalaman dah dalam kubur. Saya ada pengalaman dah mula dalam kubur ni, mari semula tak ada.
adalah dalam sejarah Nabi-Nabi terdahulu. Ada beberapa orang yang disebut mati dan hidup kembali. Salah seorang daripadanya ialah anak Nabi Nuh. Itu cerita lain. Apabila kita mati ni, maka kita akan ada dua pilihan. Sama ada kita mukmin ataupun kita munafik, ataupun kita fasik, ataupun kita kafir. Cerita orang mukmin ni, emak dia tak sampai tanya dalam kubur ni. Bila sampai kepada kes munafik, makanya jika si mati ini seorang yang munafik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjawab pertanyaan yang ditanya kepadanya oleh malaikat dengan perkataan, aku tidak tahu. Siapakah Tuhanmu? Tak tahu. Ya, otomatik mari. Siapakah Tuhanmu? Tak tahu. Dahak Muhammad ni siapa dia dalam hidupmu? Tak tahu juga. Imammu siapa? Dah agamamu tak tahu. Walaupun kita agama Islam, atas muka bumi, kita ni seorang Islam. Tapi bila sampai ke akhirat, kita tak boleh nak jawab apa yang kita anuti. Bila sampai ke alam akhirat pertama, kubur ni saat ni, tak boleh jawab. Sebab amalan kita seperti kita mendustakan hari akhirat. Dustakan hari akhirat bukan bermaksud kita kata akhirat tak ada. Bukan. Perbuatan kita sendiri seolah-olah kita tidak percayakan hari akhirat dengan maksiatnya, dengan kejahatannya, dengan rasuahnya, dengan mencurinya, dengan menipunya. Astagfirullahaladzim, banyaknya dosa kita. Makanya Allah akan bagi balasan. Kita nak jawab tak boleh. Jawapan hak mari, la adri. Aku tak tahu. Maka malaikat akan bertanya kepada kita, qad kunna na'lamu annaka taqulu dhalik. Dia kata, aku tahu. Mu akan menjawab jawapan ni. Dan apa hagah hangat mula. Mu sebutlah apa benda mu tahu. Tentang Muhammad, tentang Islam, tentang Allah Ta'ala. Tak tahu. Sebab kita memilih jalan untuk tidak tahu. Gitu. Maka ketika itu dalam riwayat Abi Dawud datang, fayunadi munadim minas sama' an qad kadzaba 'abdi, sungguhnya hamba-ku telah menipu aku. Allah marah kepada kita. Lalu Allah mengarahkan supaya malaikat membawa kapek daripada neraka. Orang baik, kapek daripada syurga kita bayang. Kapek daripada neraka ni tak tahulah setara mana dengan baunya, dengan tajamnya, dengan periknya. Tak. Makanya disebut dalam riwayat yang lain, kapek daripada neraka ni dengan baunya yang sangat busuk, dengan kulitnya yang sangat keras, batu-batu dan sebagainya. Itu yang kedua. Dan dibawakan mereka pakaian daripada neraka. Pakaian daripada neraka ni, tuan-tuan, bukanlah pakaian. Disebut dalam satu riwayat yang lain, kalau tidak silap saya, dia ada seperti bulu-bulu tu, seperti dawa-dawa besi tu. Bila kita lekatkan di baju, dia akan melekat pada baju. Dan bila kita buka, dia akan bokeh habis, daging-daging bersuk keluar. Sebab dia seperti macam ke dia panggil kawat duri tau. Kawat duri dia akan lekat di kulit dan dia akan disoyok, menyoyok daging-daging kita. Allahu Akbar. Dan dipakaikan kepadanya daripada api neraka, baju daripada neraka, pemaidani kapek tikor hok nak duduk, nak letak kita atas belakang kita tu. Bila kita duduk pakai baju daripada neraka, kemudian kita dibaringkan pula, didudukkan pula oleh malaikat bersandar dengan kapek daripada neraka. Bayangkan bagaimana dia lekat pada badan kita. Astagfirullahalazim. Satu. Kemudian lepas pada kita azab dua tu, Allah buka pula pintu neraka. Kita bau tau sapah pun, lori buang sapah pun, nak cakap nak kita tahan hidung lah. Lori buang sapah mari 3 minit je dia akak tu, dia ambil sapah degung ni semua, dia akak nak tahan. Derahlah lori serabut dah tengok lori. Hak ni buka terus kebel depan muka, dan kita tidak boleh berbuat apa-apa kecuali mencium kepanasan dia, dan kita mencium bau yang sangat busuk. Udara panah dia busuk. Macam dia dekat orang welding panah, tahu mana dia ngecik tu. Tu pun dia akan nak kita tak bersium dah. Kemudian ketika itu apabila kita bau kita dah tahan. Allahu Akbar, dah boleh nak pergi. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berada di alam kubur dengan keadaan kita berdosa, berada dalam kubur dalam keadaan kita menjadi orang yang munafik, azab ni dah sampai tanyalah. Allahu Akbar. Apabila bumi kubur itu dibuka oleh para malaikat, laluan pergi ke neraka, first impression kita nanti, perkara pertama hak kita sedar, Allah masuk neraka dah aku. Buka je pintu, Allah sini rupanya. Satu, takut debor kenaling, perik hak tahan perik. Baju yang panah, yang kotor, baju busuk, baju yang mencengkam tulang-tulang kita dan daging kita ni sampai katilah. Lepas pada tu bila kita bau busuk yang kuat ini dengan panahnya, dikatakan kepada bumi, wahai bumi, dia kata,
dikatakan kepada bumi, wahai bumi, hendaklah kamu kapik. Dia kata iltaimi alaihi. Bumi pun, bumi kubur tadi akan tekang kita. Allahu akbar. Bumi bila disebut gitu tidak menunggu lama. Fatal taimu alaihi. Bumi pun tak ada kerja apa dah, kepik. Sama nasi kapik, yo. Kapik batu atas bawah lama dulu. Bawah benda panggil lesu batu ke dia. Ah, kapik itu. Allahu akbar. Jadi padak badan kita ni. Sehinggalah disebut fatakhtalifu adla'uhu. Tulang rusuk kita. Kalau kita bayangkan tulang rusuk 5 jari dengan 5 jari, 10 jari. Kita pun bubuh silang. Jari-jari kita pun kepik. Kepik tangan, terkepik ngibu jari pun dah agak nak tepik dah kita. Ini apabila tulang rusuk belah kanan dengan tulang rusuk belah kiri ni akan badi masuk silang, dia kata fatakhtalifu adla'uhu. Sehingga kan berselisih tulang-tulang rusuk ini ditekan oleh bumi, tekan tangan kita, tekan badan kita, dan tulang rusuk akan masuk. Fala yazalu fiha mu'azzaban hatta yab'athahu Allahu min marja'ihi dhalik. Ketika itu kita akan berada dalam keadaan azab sehingga dibangkitkan oleh Allah Taala. Terus menerus. Startnya kita buat jahat tadi dalam keadaan sakit, dengan durinya, dengan hapanya, pegang daging kita, bau-bau neraka pula yang sangat kuat. Kemudian Allah tekan pula sehinggalah kita dijemput oleh Allah Taala untuk dibangkitkan. Hadis ini sebenarnya tuan-tuan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Abu Dawud. Allahu akbar tuan-tuan. Hadis yang sahih ini. Nak ceritanya bagaimana seksanya kita duduk dalam kubur jika kita tidak membayar harga dunia dengan harga yang baik. Sehingga Allah tidak akan membiarkan kita senang. Dan macam mana kita rasa kita nak mati? Tak, macam mana orang berniat bunuh diri, pecung bunuh diri pasal nak menghilangkan azab di dunia. Ada lagi azab lain di akhirat. Allahu akbar walillahilham. Itu jikalau kita berada dalam keadaan munafik. Allah tidak akan simpan kita. Oh, tu tak kira lagi hok dengan ularnya, dengan hok ada tanda ular, hok tajamnya, dengan ularnya, dengan apanya. Allahu akbar. Kita pun tengok ular dalam buah menopak kita lebih pada ular menopak takut tang. No, sama telah lagi ular hok mari krik badan kita ni. Astagfirullahaladzim. Ada sahabat-sahabat cerita dia terlupa ayah dia sakit kencing manis, ubuh obat tu tak tutup, tidak tertutup tempat luka. Malam sakit nangis ayah, pagi esok tengok ulat duk nampak dalam tempat luka. Otak-otak muka ulat kerik masa kita hidup tak sedar. Allah tak pernah ulat sebab baru orang luka. Astagfirullahaladzim. Dah kita mati lagi gamuknya lagu mana. Allahu akbar. Dia makan ular dengan. Astaghfirullahaladzim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah kita cuba selamatkan diri kita dalam keadaan apa jua sekalipun tuan-tuan. Selamatkan diri kita. Jangan sampai kita terkecewa. Allahu akbar tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Moga-moga Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita daripada segala mara bahaya. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata 'urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahli al-jannah fal jannah wa in kana min ahli an-nar fal nar. Qala sallallahu alaihi wasallam thumma yuqalu hadha maq'aduka alladhi تبعث إليه يوم القيامة رواه البخاري ومسلم والترمذي. Hadith ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim dan Al-Tirmidhi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya apabila seseorang daripada kamu mati didedahkan kepadanya pagi dan petang tempat tinggalnya kelak, dia mati Allah akan tunjuknya tempat yang dia mati, tempat dia akan pergi nanti. Sekiranya si mati itu dari ahli syurga, maka syurgalah yang Allah akan dedahkan kepadanya untuk merasai nikmat dia. Dia nak mati ya, mati. Bahkan disebut dalam hadis yang lain bagaimana nak mati pun Allah tunjuk dah. Bukan dalam kubur ke? Tapi hadis yang lain kita telah baca bagaimana orang yang mati akan masuk syurga ditayangkan kenikmatan pada syurga sehingga dia tak masa sabar. Tidak sabar dah nak pergi. Itu satu lagi dibentangkan di hadapan dia ketika dia nak mati ya. Tempat yang dia akan pergi nanti. Satu. Yang kedua, makanya kata Nabi SAW, wa in kana min ahli an-nar, jika sekiranya lelaki ini
ataupun perempuan ini, manusia ini, bila berakhir nanti tempatnya ialah di neraka, maka Allah akan tunjukkan, Allah akan dedahkannya kepada neraka untuk dia tak rasa merasai azab sengsara dia. Maknanya bila tunjuk tu berasa sakit dah. Allahu Akbar. No, Allah, anak-anak kita nak sunat, zaman kita, kita nak sunat dulu. Tengok guting, tengok pisah tu sakit dah. Ha, ni sunat, bukan awak benda. Dah ni kita tengok je, kita tahu dah. Allah, ya Allah, bila dipakaikan saja baju daripada neraka, kita tahu dah Allah tempat aku neraka dah. Ya Allah, tak ada dah masa lain, habislah masa kita. Kemudian dikatakan kepada kita, inilah dia tempat tinggalmu yang engkau akan dibawa pergi pada hari akhirat nanti. Ditunjuk kita kursi daripada syurga. Ah, bagi ni tempatmu ni. Ah, mugilah kak yang papa ni gak, tak ada apa-apa lah tempatmu ni, kata dia. Kalau kursi kan bawa balik. Dan kalau kawah pergi ke, ya gak kawah. Ditunjukkan di hadapan kita, inilah tempat tinggal kita nanti di akhirat. Mari neraka jahanam. Dah. Dahlah pakai baju dia dah. Dahlah tidur atas kapek dia dah. Dahlah dia buka pula pintu, dia mari tayang pula elah depan kita. Nak jawab guana kita, ya Allah, maafnya ya Allah. Maaf dah maaf pun tak ada dah bagi kita. Hari tu Allah kata tidak ada lagi benda yang boleh menyelamatkan kamu kecuali amal kamu dah. Amal kamu sikit je ikut. Hak ikutnya keluarga ramah, harta banyak, lu pakat balik habis. Tinggallah malammu sikit. Dah malammu dah, tak tapung. Tak dah. Tak dah. Allah kata tempat dia tu lah. Allahu Akbar. Na'uzubillahi min zalik. Moga-moga Allah menyelamatkan kita, tuan-tuan. Marilah cukupkan bekalan kita nak bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Sebelum bertemu dengan Allah, kubur cerita dah di mana kita nak pergi. Sebab itu tuan-tuan, jagalah, jagalah amalan kita. Sebab amalan kita ini akan memberi janji insyaAllah dalam kubur nanti. Dan perbincangan dengan kubur ni, perbincangan dalam kubur ni, ditunjuk dah di mana kita akan pergi. Nah, Allah tunjuk lalu depan mata kita. Nak mati tunjuk dah sekali, depan mati tunjuk pula. Lepas tu heret kita kena. Allahu Akbar. Heret tempat baik tu comel. Apalah juga tuan-tuan, tiba-tiba heret di tempat yang bodoh. Allahu Akbar. Nanya-nanya hidup kita, ya Allah tuan-tuan. Marilah kita kembali kepada Allah Ta'ala. Marilah tuan-tuan, saya menyeru pada diri saya terutamanya. Banyak dosa kita. Kemudian saya seru kepada tuan-tuan, marilah kita menghadap Allah Ta'ala nanti, yang akan pasti mengambil kita. Adaplah dengan hati yang baik. Okey, menghadap Allah dengan hati yang baik. Mudah-mudahan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang nanti tidak akan memberi guna anak-anak ramah ataupun harta yang banyak kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Wallahu alam. Berjumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum.

0: Bahasa Arab, Bahasa Syurga, Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang Bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa Syurga, kunci ilmu keimanan.
1: Satu perkara yang perlu dititikberatkan semua pemandu di luar sana, mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan akal fikiran adalah penting. Peraturan lalu lintas disediakan untuk membantu melindungi anda dan orang lain semasa mengendalikan keteraan di jalan raya. Pastikan anda mengetahui peraturan tersebut dan anda menerapkannya pada pemanduan anda sendiri setiap hari. Memandulah dengan tenang sambil mendengarkan siaran Terengganu FM, mesra ceria.
2: Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Apa khabar sayang-sayang kita tu? Hak beres ke dah? Gini lagi satu hari ni dah. 19 hari bulan ini dah. 19 hari bulan 9. Tarikh yang cukup comel kata dah. Hari ni lah hari yang nak menyatukan dua jiwa. Ramalah kenduri kendara. 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hari ni dengan Kak Atis lah hari ni. Tu dia kalau magen dengan Kak Cik hari ni Kak Tia dengan tukar dia suara lain-lain tu nada cakap pun lain tak samik lah. Okey, jadi tunggu bersama-sama di Terengganu FM pastinya mesra ceria dalam GGOK Guanda Gamo orang kita ni nak kabur juga ni sekarang. Junior Innovator musim kedua kini kembali lagi menghimpunkan 25 kumpulan mewakili sekolah rendah, 25 kumpulan mewakili sekolah menengah dari segenap perusuk negeri di seluruh Malaysia dengan idea inovasi yang berbeza. Biasa kalau dulu-dulu Kak Tim penuh lah masuk inovasi-inovasi ni kan. Untuk orang kata penjawat awam kan ada juga. Ni untuk sekolah pula ni. Bagi minggu pertama, 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah bakal berentap. Sekolah mana yang bakal menawan hati juri sekaligus melayakkan mereka ke peringkat akhir, saksikan Junior Innovator musim kedua yang akan dihoskan oleh Alif Satar di saluran TV1 pada hari Ahad 20 September pukul 9 malam.

0: Malam dan siaran ulangnya pada hari Isnin 21 hari bulan 9 malam juga di TV OK. Wakil sekolah rendah itu SK Seri Tangkak Johor, SJKT Ladang Highland Selangor, SK Darul Aman Kedah, SKC Hualian Perak, SK Kompleks Sultan Abu Bakar Johor. Manakala wakil sekolah menengah SMK Konvent Setiawan Perak, MRSM Tok Abdul Razak Pahang, KV Bacok Kelantan, SMK Taman Melati Kuala Lumpur, SMK Derma Perlis. Tu dia. Tengah tak ada. Aduh, dah sampai ke perekat akhir tu. Okey, kepada pun saya kita tunggu bersama-sama dalam GJ OK. Guana gambar kita pukul kita ada silang budaya. Silang budaya ni menarik hari ni sebab kita tajuk hari ni silang budaya kita, budaya pertemukan kita. Terbitan Aisyah, DJ Aisyah kita. Apa yang nak diketengahkan, tunggu dalam silang budaya. Terus bersama Kak Tim ni dalam GJ OK, guana gambar orang kita.
1: Nikmati senarai lagu Zapin, Inang, Joget, Irama Malaysia, Dandut dan banyak lagi dalam Fitma Kita.

0: vară bărtăm soare.
1: Disinila, Pudaiu Băsilang, cerită de cumsi.
0: Dari Perlis, hingga ke Sabah. Dari Bandar, hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, Cik Okey Bandar Gamak kita lah ni pukul 2:25 minit petang tu. Ni musim kita mana ni? Musim kenduri kah hari ni? Kalau hari Sabtu tu, Jumaat Sabtu tu memang dah lah. Kata ni lah masanya, hari cuti ni lah masanya nak buat kenduri kendara dah. Selagi musim, dekat teh, musim buah. Wah duku, wah moktang. Moktang pula macam-macam jenis. Moktang keroknya lah, anak koloh lah, mutang rakyat lah. Ha, masang hutang dia hutang rakyat lah. Ha, siapa je duk kenal hutang rakyat kat tangan? Ha, ramai duk kenal. Wah duku, wah doko, wah gambar. Ha, dah musim buah dia panggil. Musim buah kayu. Ha, jadi, dia terkandung kita ni, kalau hamba tak digi, belah lelek serada tu kan. Belada-belada mana lelek serada tu. Nak-nak pohong, nak-nak pukau ada lah. Dah kadang banyak ikik, kadang lebat. Dok lebat mana? Buah duku, buah dokongnya. Rambutan pun sama. Merah lah, kuning lah. Macam-macam sekali jenis rambutan anda. Jadi, gitulah rezeki Allah bagi. Tapi kalau banyak dok lalu tu kat TV, nak makan, dok habis. Nak jual, dok berapa nak lakau. Demi naik lah, demi buat burung lah, harga burung. Ada. Lepas tu pula tu musing. Selain benda tu musing giato anak-anak masuk U. Ada juga. No. Macam-macam masuk. Nu masuk UKN, UPN. Belah-belah utara nu, Sintok nu, UUN. Mana lagi? UN sendiri, Kuala Lumpur. Lagi. U mana lagi? UITM. Macam U lah. No. Kalau negeri tengah kita ni, UNIZA, UMT. No. Jadi selamatlah, selamat atur anak lah deh. Ada tu berjujuk-jujuk konvoi anak atur natu pun ada. Alhamdulillah rezeki dah. Oh sibuk katloh lah bulan ni. Ada kenduri lagi, atur anak masuk you lagi. Macam-macam besek. Tapi Kak Tin nak ucapkan tahniah juga sebab UM melancarkan sambutan ulang tahun ke 121. Tu dia tempat dulu-dulu tempat belajar dulu-dulu 100 ulang tahun ke 121. Bayangkan UM nak antara universiti tertua kan di negara kita. Okey, jadi kok mana pun selesai kita tau. Hak mana nak atas WhatsApp bulan, tak ada masalah nak atas WhatsApp tau. Sebab kejap hari pukul 3 kita ada silang budaya. Silang budaya hari ini memperkenalkan hari ini iaitu berkenaan nak cerita berkenaan dengan kenapa tu budaya pertemukan kita. Tu dia budaya pertemukan kita. Hey, dalam GGOK Guana Gambar orang kita hari ni bersama-sama Kak Timu ni lah. Kalau cakap ulu ni tak ada orang lain dah. Ke Kak Cik pun boleh juga lah berbarang. Ni lagu Hindustan yang dipetik dari filem Dil Hai Tumhara. Dengan FM pastinya mesra ceria gitu.

Anandika Bahasa, sebuah perjalanan dalam dunia Melayu. Di sinilah khazanah bahasa kembali bersinar. Di sebalik setiap kata, tersimpan sejarah dan keindahan warisan. Dalam Senandika Bahasa, kami membawa anda meneroka perkataan klasik dan penuh bermakna. Dengarkan setiap hari Jumaat 9.15 pagi dan ulangannya hari Sabtu 9.15 pagi hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria. Senandika Bahasa, menyingkap kata, memugar warisan.

0: jauhi keganasan rumah tangga.
1: Pengalaman kahwin dengan orang lelaki panas barang. Maknanya dari sekali kena pukul, dia sampai dah pecah muka, dia ada perempuan lain. So kita kita umur masa tu baru 20-an, bergaduh. So itulah sampai naik tangan dari penampar satu sampai kena sepak terajang lah. Saya pecah, dia sampai berdarah dalam mata.

0: keadaan tu. Saya sedih dia bila saya dapat tahu pasangan dia pun maknanya memang kena pukul.
1: Cinta sejati itu membebaskan, bukan memenjara. Hapuskan rantai luka dan bebaskan hatimu sebelum dirimu tenggelam dalam derita yang menyeksa. Jangan biarkan diri anda ditindas. Hubungi talian 15999 untuk sebarang aduan keganasan rumah tangga.
2: Pesanan itu tadi dibawakan khas untuk pendengar.

benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Secara langsung, upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026, Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.

0: Rita.
1: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well.
2: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: 34 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silam Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
6: Okey, Cici, okey, kawan negara orang kita, tapi kita terus kepada Silang Budaya untuk hari ini yang diterbitkan oleh Aisyah, DJ Aisyah Rita. Jadi Silang Budaya kita ini sebenarnya, budaya ini melambangkan identiti sesebuah negara. Amalan budaya tradisional kita juga melambangkan sifat majmuk masyarakat dan budaya atau adat sesuatu kaum. Itu merupakan satu khazanah yang orang kata harus dipertahankanlah dan perlu untuk terus kita perkenalkan agar generasi baru khasnya mengenali akar warisan dan budaya nenek moyang masing-masing. Jadi kali ini dalam Silang Budaya di Terengganu FM, kita nak terbang ke mana tu? Ha, nun jauh di bumi Kenyalang Sarawak untuk membawa anda mengenali budaya masyarakat Iban Sarawak. Dan untuk makluman juga, semua di negeri Terengganu kita ni ramai anak-anak Sarawak yang dah pun menetap di sini. Ada yang dah berkahwin dengan orang sini dan juga berkhidmat atau bekerja di sini. Alhamdulillah, untuk Silang Budaya kita untuk kali ini, kita bersama-sama dengan tetamu kita yang dibawa khas ke Terengganu FM dalam Silang Budaya kita. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Wow, tiga orang tetamu kita hari ini, ya. Mungkin kita nak kenal lah, tak? Orang Terengganu pun nak kenal juga ni. Okay, mungkin seorang-seorang lah. Bermula dengan Patricia.
8: Patricia.
6: Patricia dekat.
8: Saya Nur Alia Patricia binti Abdullah. Berasal daripada Miri Sarawak lah.
6: Miri Sarawak. Tak sabar lagi. Tidak sampai lagi pun. Okey, memang asal belum dulu lah. Mari menetap di sini.
8: Saya pada asalnya adalah inilah, ikut kerja lah. Daripada apa tu, daripada sebelum ni saya ditugaskan di Sabah. Lepas tu sekarang ni bila apa tu, kita ikut tuntutan lah kan, ditransferkan ke Terengganu. So alhamdulillah 6 tahun lah di Terengganu.
6: Bertugas di Terengganu.
8: Bertugas di Terengganu sebagai anggota polis lah.
6: Wah, seronok eh.
8: Seronok.
6: Okey, tu dia Puan Patricia kita. Okey, seterusnya. Boleh-boleh je nak pakai. Dengar sikit suara di.
9: Assalamualaikum. Saya Puan Nur Arkansyah binti Abdullah. Saya berasal di Kuching, Sarawak.
6: Panggil dia.
9: Panggil Nur.
6: Tadi Puan Patricia kan? Okey, ni panggil Puan Nur.
9: Puan Nur.
6: Okey. Maknanya menetap di Terengganu?
9: Dah menetap dah. Sebab suami orang Terengganu.
6: Oh, kahwin orang Terengganu. Wah, jauh ni. Seberang laut ni. Di Sarawak mana dah tadi?
9: Kuching, Sarawak.
6: Kuching. Miri Kuching. Okey, Puan Nur. Puan Patricia seterusnya.
10: Saya Fiona Aziza Ngalai.
6: Patutlah Puan Nur nyanyi Fiona tadi. Rupanya nama Fiona. Okey, Puan Fiona kita. Okey, dari mana Sarawak?
11: Miri.
6: Miri, satu kampung dengan Puan Patricia.
8: Satu kampung.
6: Puan Fiona kita. Alhamdulillah dah. Maknanya seronok lah duduk Terengganu ni.
11: Seronok. Susah nak balik dah.
6: Sebab ramai ni.
11: Sarawak ramai.
6: Sahabat-sahabat kita dari Sarawak kan. Saya, kalau makanan Sarawak tu, saya pernah makan apa yang... yang dia ambuyat. Ada lauk banyak. Ambuyat. Ambuyat. Pertama kali makan gitu, kakak mari hantar ambuyat. Saya kata first time Kak Tih makan kan?
8: Kalau dia,
6: sedap.
8: Dia kalau kata bahasa Sabah tu, dia sebut ambuyat lah. Kalau bahasa kita,
11: linut.
6: Linut.
8: Linut.
6: Okey, kita memang makanan kata tradisi Sarawak lah tu kan?
8: Betul-betul.
6: Saya

0: pada Kak Teh mengenali dengan kek lapih.
1: Saya buat.
2: Ni Fiona Toke ni.
0: Fiona Toke. Jadi hari ni kita nak menggabungkan tiga orang kata usaha wanita. Ataupun mungkin bidang masing-masing lah. Macam Puan Menteri Islam, kenapa hari ni bawa dalam silam budaya?
3: Kalau dalam silam budaya ni, saya ni saya lebih kepada community lah. Saya daripada PDRM kan. Saya pula daripada bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan community lah.
0: Oh, lebih kepada community lah.
3: Lebih kepada community. So kita lebih pada apa tu, berjumpa, menyebarkan berkenaan dengan pencegahan jenayah lah.
0: Dan Kak Teh difahamkan juga ketiga-tiga tamu kita ni merupakan mu'alaf ataupun masyarakat Iban yang memeluk agama Islam.
3: Ya, betul.
0: Alhamdulillah. Jadi untuk permulaannya, dari bumi Kenyalang negeri Sarawak ke Semenanjung Terengganu ni, bagaimana agaknya perempuan, nak panggil tuan tak ada, perempuan membiasakan diri dengan budaya yang sangat berbeza berbanding budaya masyarakat Iban di Sarawak? Bermula dengan Puan Patricia dulu. Saya ikut pada soalan pada apa ni, penerbit kita Aisyah. Okey.
3: Bagi kalau bagi saya lah, sebenarnya tak jauh beza lah kan. Sebab kalau kata laut, kita pun ada laut kan. Kalau kata pantai, kita pun ada pantai.
0: Sama juga.
3: Kalau kata laksa pun ada juga laksa.
0: Terengganu ada laksa.
3: Kami pun ada laksa Sarawak juga kan. Tapi bagi saya, tak ada jauh bezanya lah. Kita punya apa tu, bila saya sampai kat sini, tidaklah orang kata terlampau terkejut budaya dan sebagainya. Sebabnya kalau ikut pada apa tu, kampung kita pun banyak juga, still ada flora dan fauna, ada bukit bakaunya kan. So bagi saya tak ada sangatlah apa tu perbezaan budaya tu.
0: Tak banyak beza.
3: Tak banyak beza. Cuma untuk adapt bahasa
0: betul.
3: Itu agak sukar.
0: Kalau lah ketiga-tiga perempuan kita ni bercakap Sarawak, jawab dia kat dia senyum je lah. Senyum dah angkuk.
3: Betul dah. Betul.
1: Nama seorang gitu.
0: Macam mana dengan Puan Nur, apa produk yang Puan Nur nak ceritakan dalam silam budaya hari ni? Ke dari segi tu je, dari segi budaya kita lah, adat resam lah.
4: Saya mau kepada adat resam lah.
0: Adat resam lah.
4: Pasal makanan, kawan-kawan pun dah cerita semua. Jadi kita,
0: macam mana biasakan diri?
4: Biasakan diri tu taklah susah sangat, sebab kita kan hampir sama sebenarnya. Cuma cara dan tu yang
0: percakapan
4: tu. Cuma bahasa lah, kata Puan Patricia tadi, bahasa tu agak suka sikit lah.
0: Berapa tahun dah Puan Noor meletak di Terengganu?
4: Saya baru tahun lepas.
0: Tahun lepas baru lagi lah.
4: Sebelum ni saya kat KL.
0: Oh, KL. KL ni lebih kepada bahasa standard lah kan?
4: Ya.
0: Mari Terengganu kok.
4: Mari Terengganu kok.
0: Lain ke?
4: Saya kat sana tak ada jumpa pun kaum-kaum kita ni. Susah.
0: Mari Terengganu lah bagus.
4: Ramainya, ya Allah, kawan-kawan baru jumpa. Gitu. Mereka kata seronok lah sebab kita ada kawan-kawan kan. Kalau sana susahnya, tengok kiri kanan semua. Bukan ni, bukan kaum kita.
0: Ya, kan. Jadi seronok lah duduk Terengganu eh.
4: Seronok, Alhamdulillah.
0: Wah, kalau orang Terengganu kata suka sangat lah duduk Terengganu.
4: Kan negeri yang paling bahagia.
0: Itu dia. Macam mana dengan Puan Fiona pula?
1: Setuju tu.
0: Puan Fiona ni pandai buat kek lapis ya?
1: Kek lapis Sarawak.
0: Kek lapis Sarawak. Macam mana berapa tahun tu duduk Terengganu?
1: Lama. Start mak kerja sini 2015.
0: Siapa dah ingat dah betapa lamanya dah?
1: 2015.
0: Maknanya sudah biasakan dirilah di Terengganu.
1: Biasa dah.
0: Tumpik dah lah kat dia. Tapi kalau seterusnya kita nak mungkin juga dari segi adat resam, tradisi bahasa yang kita sedia maklum cukup berbeza lah berbanding bahasa Melayu sini kan. Untuk bahasa, berapa lama masa agaknya Puan Patricia ambil masa untuk belajar logat, terutamanya nak faham dalam tugasan terutamanya kan?
3: Dalam tugasan ya, saya 5 tahun sebagai pegawai penyiasat lah di bahagian siasatan jenayah lah kan. Pada mula dia tu memang bila sampai pula yang belah-belah hulu ni kan, bahasa laju. Jadi kita pun jadi macam
0: pernah bertugas di hulu tak?
3: Tak, saya bertugas di IPD Kuala Terengganu 5 tahun. Saya rasa macam macam mana nak
0: nak berkomunikasi.
3: Nak berkomunikasi. Nak cakap berkomunikasi tu. Nak ambil statement payah ni kata kan.
0: Puan nak pergi dua ni.
3: Ha?
0: Ha, pasal
3: betul. Tak faham. Lepas tu kita pun apa tu terpaksa, nasib baiklah apa tu anggota-anggota detektif saya ni ramai di kalangan dia orang ni memang apa tu orang sini ya kan. Tak apa pun kita tolong pun kata kan. Kata saya memang tak boleh cik, saya soalan-soalan saya nak bagi soalan pun sama ada dia faham ataupun tidak. Saya pun tak tahu kata kan. Sebab memang saya terkejut lah masa tu kan. Benda lain saya dah boleh adapt apa semua bagai. Hari pertama saya sebagai pegawai penyiasat, saya tak faham sepatah benda pun saya tak lepas tu saya kata boleh tak awak cakap bahasa Melayu, sama juga bunyi dia. Bahasa Melayu sama juga
0: tak lari
3: dia.
0: Mana
3: ya, tak kata. Lari mana itulah pertama pengalaman
0: lari
3: saya
0: lari tempat
3: lah.
0: Je lah
3: betul dah.
0: Okey, Puan Lu macam mana pula nak membiaskan diri baru setahun di Terengganu ni? Macam mana
4: masuk tahun kedua
0: dari segi bahasa
4: masuk tahun kedua. Saya tak berapa sangat lah, tapi anak-anak pasir lah.
0: Anak-anak sekolah sini dah.
4: Jadi kita ikutlah rentak. Ikutlah rentak macam mana cara dia cakap. Kalau laju sangat tak faham lah. Tapi boleh lah kita faham sikit-sikit lah gitu lah.
0: Suami orang Terengganu.
4: Sebelum takir.
0: Tiganya keluarga mentua di sini. Kok mana pun memang kena biasakan diri lah.
4: Memang kena biasa diri.
0: Macam Puan Fiona pula Guana tu masih lagi aktif buat apa kek Sarawak?
1: Kek tu baru buat 6 tahun.
0: Baru 6 tahun. Jadi memang dah lama duduk sini. Memang dah tu dah pandai dah cakap lah Terengganu.
1: Asal dulu pindah kerja kat Kemaman. Dulu kerja government. First kerja tu dekat Kemaman. Lepas tu Tengkawang.
0: Tengkawang dulu lah.
1: Dia cakap jagaung. Saya tak faham terus. Lepas tu dia tanya, Mek nak tanya sikit Mek. Siang ke? Dia tanya gitu. Cik tak boleh orang siang kerja sini. Dia kata gitu. Ingat saya orang siang.
0: Buat nak cakap ulu tapi tak bunyi ulu pun kan.
1: Tak bunyi ulu. Cakap gana bunyi siang.
0: Lepas tu sekarang ni duduk mana?
1: Pasir Panjang.
0: Dulu bertugas di Nula. Sekarang ni bertugas mana?
1: Tugas kat SNZ dulu. Dengan last. Ngelas belum berhenti. Lepas tu buat kek lapih.
0: Okay, sekarang bandar, sekarang kerja sendiri lah.
1: Kerja sendiri.
0: Okay, tu dia. Ketiga-tiga ni maknanya wanita yang gagah perkasa kata. Mana meninggalkan kampung halaman, berhijrah ke Terengganu kan. Jadi ada lagi kita nak tanya sebenarnya kakak-kakak kita ni nak. Kita dengar lagu dulu boleh? Puteri Santubo, Puteri Sejenjang. Pandai lagu tu. Hafal di mulut tu.
1: Tu pandai nyanyi.
0: Tu dia kita dengar dulu dah. Dalam silang budaya kok mana pun, teruslah. Bersama-sama penerbit kita, anda boleh menonton di TikTok Terengganu FM dan juga di Facebook Terengganu FM.

0: hari ini sangat menarik kerana kita bersama-sama dengan ketiga-tiga asalnya dari Sarawak, Puan Patricia, Puan Nur dan juga Puan Fiona kita. Tadi Kak Teh ada dengar lah, dia orang ni bercakap. Ada seorang kata, au, au maknanya ya.
1: Ya.
0: Ukai maknanya tidak.
1: Tidak.
0: Okay, au.
2: Bukan.
0: Ah, ukan.
2: Ukai itu bukan.
0: Ukai itu bukan.
2: Bukan.
0: Bukan.
2: Ukai.
0: Okey, berbalik kepada cerita kita hari ini. Dari sudut makanan ni memang, walaupun first time Kak Teh makan apa tadi?
1: Linut
0: tu. Tapi sangat sedap. Dari sudut makanan Sarawak ni terkenal macam-macam. Macam kek lapis memang lah. Memang terkenal lah. Lepas tu ikan masin terubuk. Orang memang Kak Teh suka. Mi kolok pun boleh tahan juga. Kita biasa dengar lah berkenaan dengan makanan tradisi masyarakat Iban macam ayam pangsu. Yang Kak Teh rasa dimaksud dalam buluh kan.
2: Betul.
0: Jadi boleh, mungkin boleh cerita cara-cara nak buat ni. Bukan senang juga tu. Tak? Benda out bukan senang juga. Senang juga tu. Campur dah. Biasa makan dihidangkan bukan satu perkara yang mudah lah. Mungkin siapa boleh cerita, Puan Patricia ke Puan Nur ke Fiona berkenaan ayam pansuh.
2: Ayam pansuh ni biasanya kalau orang Semenanjung lah, dia paling request lah kan. Kalau hari raya pun dia minta kita, buatlah ayam pansuh. Buat ayam pansuh kan. Actually ayam pansuh ni pun dia punya resepi pun kita rasa ikut daerah lah kan.
0: Ikut daerah juga. Cara buat dia.
2: Ikut pada kesesuaian rasa masing-masing lah kan. Biasanya paling mudah dia ni lah kan. Ayam gaulah dengan daun apa tu, daun ubi kan, kita selalu kan,
0: ubi kayu.
2: Lepas tu letak secukup rasa apa semua. Lepas tu apa nama ubat tepus kan,
1: kecalok nama gunakan
2: kantan.
1: Dia nak translate tepus.
0: Kita pun ada tepuh. Nama ada. Tepuh, pokok tepuh. Tapi dalam hutan, cuba bukan buka katang lah.
1: Tapi dia macam kantan juga.
0: Dia macam kantan juga lah, yang adik-beradik lah.
1: Betul.
2: Nama sama batang dia lah kiranya.
0: Batang dia. Bukan bunga dia.
2: Bunga tu ada juga orang masuk kan.
1: Letak sekali lah.
2: Ada yang letak sekali. Tapi biasa yang pelik dia, diorang ni apa tu, diorang suka berebut daun yang hujung dia tu kan. Daun ubi yang jadi penutup tu. Itu pula yang
0: daun ubi yang tutup.
2: Daun ubi yang tutup tu, yang tu pula yang diorang berebutnya selalu lah.
1: Macam ulam betul.
2: Macam ulam kan. Bila dia dah masak sepenuhnya, buluh tu dia, apa tu, daun ubi tu jadi lembut kan. Dia jadi secukup rasa lah kan.
0: Macam kita buluh ni, kita buat lemang kalau sini kan.
2: Dia buluh pun ikut juga. Buluh dia pun ikut juga. Dia tak boleh buluh yang nipis tu pula. Kalau yang buat lemang tu tak boleh tu. Sebab dia kena tebal. Sebab dia masak kan.
1: Tebal sangat pun tak juga. Dia ada buluh khas lah.
0: Buluh khas. Dan kalau sini senang nak dapat ke buluh tu?
2: Ada je.
1: Ada je.
2: Payah sikit lah.
1: Dia ada setengah tempat tu dia tutup dengan ubi. Ada juga tutup dengan daun kunyit.
0: Penutup dia.
1: Dia ikut sebab benda tu akan membuat dia punya aroma tu sedap lagi. Macam daun kunyit kan. Kalau kita letak dalam masakan dia wangi kan.
0: Macam kita buat rendang.
1: Macam tu lah.
0: Puan Nur pernah buat ayam pansuh?
1: Sini tak pernah lagi lah. Buluh susah.
0: Dekat-dekat kampung lah.
1: Dekat kampung memang makanan lah.
0: Makanan tradisi lah. Pernah buat lah. Dia macam mana? Dia letak ayam tu macam mana? Buat buluh tu, saiz dia macam mana?
2: Dia biasa kita marinate dulu. Lepas tu ayam tu kita potong. Tak boleh juga terlalu kecil. Sebab sudah sedang lah.
1: Muat
0: saiz. Sebab hari ni kita bawakan tiga tukang masak. Ini takut bergaduh.
2: Sama je. Cuma dia kalau kata, kalau bapak saya, dia bab-bab apa tu, masak apa tu, pansuh ni, dia ada trik sikit. Dia letak soy, light soy. Apa tu, kicap apa?
1: Tiram.
2: bukan
3: kicap cair. Kicap cair.
2: Dia akan apa tu gaul dengan kicap cair sikit untuk bagi rasa lebih sweet dia lah. Bila hujung-hujung dia tu dia lagi ada manis-manis sikit rasa
0: kan. Lapa rasa cerita yang masuk ni. Ni nanti sama ada Puan Fiona, Puan Do ke Puan Patricia kena buat ni, saya nak rasa.
2: Boleh, boleh. InsyaAllah, insyaAllah boleh.
3: Cari buluh. Tolong cari buluh.
2: Cari buluh.
0: Buluh ni besar, saya besar mana? Saya boleh cari buluh.
3: Besar mana? Besar ni lebih kurang.
0: Macam macam yang buluh biasa kat tepi-tepi sungai tu lah.
3: Besar sikit dari lemang.
1: Besar sikit dari lemang.
2: Besar sikit lah daripada lemang.
0: Cari yang paling besar lah.
3: Tebal. Tak nak tipis sangat, dia cepat bocor.
0: Boleh. Okay.
2: Boleh, insyaAllah kita boleh aturkan pula makan-makan.
0: Budak-budak ni. Jadi Puan Noor, apa lagi di kampung tu makanan selain pada ayam pasuh ni?
1: Kasam.
0: Makanan Iban.
1: Bekasam lah.
0: Bekasam.
1: Dia bekasam ni bukan ikan saja. Okay. Bekasam ubi, kasam rebuk.
0: Bekasam ubi?
1: Ada.
3: Macam-macam.
0: Macam mana bekasam ubi?
1: Macam kita buat bekasam ikan lah.
0: Okay.
1: Garam.
0: Ubi macam apa tu? Ubi kayu ke?
1: Pucuk ubi.
0: Pucuk ubi. Okay.
1: Lepas tu rebung. Bekasam.
0: Rebung boleh buat bekasam?
2: Boleh.
0: Macam mana buat bekasam rebung tu?
1: Sama macam buat ikan tu, letak garam pun semua.
3: Beras.
1: Tapi kalau nak sedap lagi, pakai nasi lah, nasi tu.
0: Nasi.
1: Dia sedap lagi.
2: Nasi halus tu kan?
1: Nasi halus.
0: Sebab kampung yang berbeza kan? Puan Noor, Puan Patricia, kampung yang berbeza.
3: Berbeza juga, walaupun miri.
0: Puan Fiona, apa? Apa kampung Puan Fiona, apa makanan tradisi yang ada?
3: Sama je macam ni.
0: Sama je lah.
3: Ada senukong, tak tahu dia orang ada ke tak.
0: Senukong?
3: Itu yang dia, kampung saya je ada setahu saya senukong.
0: Senukong
3: macam
0: dalam
3: pulut, tapi dalam pulut tu ada inti ayam yang dimasak kicap. Jadi bila makan
2: dia macam yang Cina punya ni
3: macam
2: kan.
3: Macam Cina punya style. Kampung saya
1: tak ada.
3: Saya tanya banyak kampung tak ada. Kampung saya ada senukong. Saya tak ada. Memang setiap kali hari gawai tu ada senukong.
0: Okey, berbeza juga. Tadi pekasam, ayam pasuh, senukong, sesuatu yang berbeza. Itu berkenaan makanan. Mungkin kita nak bercerita berkenaan dengan reka bentuk rumah. Setiap bangsa ni ada reka bentuk rumah masing-masing kan. Kalau macam kat Ipah sendiri, rumah panjang, mungkin boleh cerita dari mula mungkin ada pantang larang dia sebelum buat rumah tu. Kan rumah panjang kan, macam lepas tu didiami oleh ramah dalam kalangan keluarga saja, ataupun macam mana. Mungkin boleh cerita, siapa nak cerita ni yang
2: Kalau macam saya masih lagi duduk di rumah panjang lah. Biasa rumah panjang ni, yang setahu saya lah, kalau kata dia apa tu, dia buat tu susunan tu kan. Dia ada rumah nombor satu, nombor dua, nombor tiga tu. Dia ada pantang larang dia juga tu. Kalau kata adik-beradik, dia tak boleh diapit oleh yang tua, yang muda tak boleh tiba-tiba berada di tengah-tengah yang nombor dua, nombor satu. Dia ada susunan dia. Lepas tu kalau daripada segi keluasan rumah pun
0: sepanjang sama, sepanjang mana?
2: Sepanjang tu berapa berapa ramai yang nak duduk sekali berumah panjang tu, tak kisah. Kalau kata dulu, dia kata bermula daripada adik-beradik, sepupu, ipar duai, lepas tu adalah nanti anak-beranak apa semua. Dia ada susunan dia. Lepas tu kalau kata daripada segi keluasan pun, keluasan tu pun dia akan ikut pada apa tu, pada berapa ramai isi rumah. Ada 5 orang, jadi keluasan dia ada standard dia. Dia tak boleh suka-suka, aku orang kaya, aku buka besar-besar, tak boleh.
0: Maknanya rumah panjang tu, dia buat rumah tu, dia buat panjang mana, buat
2: rumah
0: buat terus
2: ni,
0: ke
2: macam rumah mana? Panjang ni dia boleh buat terus, cumanya beza rumah panjang ni dengan dia rumah teres sebenarnya.
0: Okey.
2: Cumanya kita berkongsi dua tempat rehat. Maksudnya pertama entrance tu kaki lima tu lah. Kita berkongsi semua.
0: Okey.
2: Lepas tu ada satu lagi ruang di tengah, dipanggil ruai kan. Ruai tu ada tempat istirahat lah. Kalau kata ada aktiviti kekeluargaan, mesyuarat dan sebagainya, ruai itulah akan dijadikan tempat untuk berkumpul lah. Tetapi untuk yang bahagian rumah tu masing-masing lah.
0: Masing-masing rumah lah.
2: Rumah teres. Dia berkongsi balkoni dengan ruai saja. Ruai itu saja.
0: Yang lain tu sama macam rumah biasa.
2: Yang lain tu sama
0: itu
2: je macam rumah biasa.
0: Tapi berapa rumah? Berapa rumah panjang?
2: Dia kalau
1: pintu.
2: Berapa pintu, pintu, berapa pintu, pintu tu dia terpulang kan?
0: Terpulang. Hmm. Ada tak macam contoh dia buat dah dalam mungkin dalam 10 pasti sambung lagi.
2: Memang yang
0: bersambung.
2: Cuma yang akan menentukan sambung sebelah kiri ataupun kanan itu ditentukan oleh ketua kampung lah, tuai rumah.
0: Tuai rumah.
2: Dia panggil tuai rumah.
0: Tuan rumah tu dilantik macam mana?
2: Dia dilantik berdasarkan daripada suara rakyat lah biasanya.
1: Suara orang kampung. Keturunan dia dapat.
2: Kalau macam pakcik saya, sebab dia merupakan anak lelaki paling sulung lah. Jadi dia automatik dilantik lah untuk jadi ketua kampung. Tapi sekarang ni banyak juga yang perempuan yang Fiona kan.
0: Puan Fiona pun duduk rumah panjang
3: Tak. Kampung rumah panjang. Saya membesar rumah biasa
0: rumah je. Tapi adalah rumah panjang kat kampung
3: ada,
0: tu.
3: Ada, memang balik je. Sana lah susah sikit kalau dah bertudung sekarang.
0: Yelah lah. Puan tu macam mana?
1: Saya sekejap je rasa rumah panjang tu. Masa kecil saja rasa sebab atuk saya ketua tuai kampung lah.
0: Oh, ketua tuai rumah lah.
1: Lepas tu masing-masing ada tanah buat rumah sebuah-sebuah. Jadi saya rasa sekejap lah macam nak sambut menteri dulu datang situ. Saya lah tukangnya pakai gaun.
0: Jadi model
1: dengan atuk tu.
2: Tapi meriah lah.
0: Meriah.
2: Rumah panjang sangat meriah.
0: Ya, rumah panjang ni dia macam panjang. Lepas tu ada berapa panggil bangunan ke macam mana?
2: Dia memang rumah teres.
0: Yang betul macam satu panjang, atau ada satu lagi ke banyak lagi?
3: Orang tak, dia tuai rumah lain pula biasanya kalau yang lain tu.
2: Dia lain-lain kampung.
0: Lain-lain
2: kampung. Macam saya daripada Rumah Asam Sungai Pedada. Marudi lah. Rumah Asam Sungai Pedada Baram lah. Maksudnya rumah saya tu
0: satu kampung tu
2: berapa? Satu kampung tu sekarang ni sebab kita orang dah pernah terbakar tahun 2014. Jadinya kita tinggal dalam sekarang ni rumah baru ni kita ada dalam 16 buah pintu lah.
0: 16 pintu
2: sekarang ni lah.
0: Jadi kira 16 pintu satu kampung.
2: Mungkin akan bertambah lah nanti-nanti. Mungkin saya nak balik pergi sambung ke.
0: Dia tak akan buat di belakang ke?
2: Tak, depan dia,
0: ke
2: akan, tak? Dia akan
0: bersambung
2: deret
0: macam tu.
2: Seret gitu.
3: Kalau kes rumah terbakar macam rumah rumah panjang saya kat Limbang, 100 buah pintu.
0: 100 pintu panjang
3: terbakar semua habis. Dia orang buat blok pula sekarang, blok A, blok B, C, D, E, F.
2: Sebab tanah tak cukup tu.
3: Untuk dan mengelakkan kebakaran juga.
2: Terlalu panjang kan.
3: Pintu, sebab terlalu panjang orang tengok orang ujung tu macam semut.
0: Bayangkanlah
3: terlalu panjang.
2: Betul. Dulu masa saya sekolah di SK Pengelayan lah. SK Pengelayan ni dia rumah panjang, dia rumah panjang Muna tu kan. Rumah panjang tu 70 lebih pintu. Yang mana kalau kata orang meninggal kat hujung tu, orang sini kadang-kadang tak tahu nombor satu sini ni. Nak pergi ke hujung sana pun kena siap naik basikal pergi bagi tahu ada meninggal kat hujung.
0: Dia panjang deret macam tu ke ataupun dia ada
2: deret.
0: Maknanya kampung tu luas.
2: Luas.
1: Rumah panjang dia tak akan pergi sana.
2: Tak ada.
1: Dia akan straight
2: saja.
1: Lepas tu lagi satu, kalau kat belah kita dulu dia ada satu ni, dia nama tiang seri. Dia kena ada tiang seri.
0: Rumah panjang kena ada tiang seri juga.
1: Rumah panjai. Kalau Iban panggil rumah panjai.
2: Rumah panjai.
0: Aisyah, pernah kita kena bawa kat atas sekali kat kawasan rumah panjang. Kita nak tengok. Bila dengar cerita tu, kita hanya bayangkan saja rumah panjang.
2: Rasa Johor ada lah kat atas. Johor ada kat atas.
0: Johor ada.
2: Pasir gudang ada. Kita pergi dekat pun pasir gudang ada.
0: Kita pergi dekat dulu Syah. Tapi kalau Syah nak ajak yang jauh dulu pun tak apa.
1: Kat Kucing.
0: Tak kisah. Macam kita ambil pengalaman kan. Rumah panjang. Kehidupan ni macam mana? Cara hidup dia macam mana?
2: Tapi sekarang ni Kak Teh tak perlu risaulah. Sebab sekarang ni kita dah dalam arus pemodenan. Macam di rumah panjang ni dia dah ada dah. Contohnya yang akan masak untuk makanan Islam. There's no problem lah. Kalau datang, dia akan sediakan ruang solat dan sebagainya. Contoh macam keluarga saya sendiri pun dah ramai dah yang apa tu, masa yang Islam dah convert.
0: Alhamdulillah kan?
2: So dia sangat menghormatilah. Dia akan tanya berapa ramai tetamu yang Muslim. Dan diorang akan asingkan untuk bahan masak dan sebagainya.
0: Catering supper.
2: Catering sekarang ni laku ni. Kalau
0: catering.
2: Rumah panjang
1: Itu
2: kita macam terkejut juga bila balik rumah, siap order catering untuk kita kan.
0: Seronok betul.
1: Dia kan hormat macam tetamu Islam. Dia kan hormat.
2: Betul.
1: Dia tahu semayam macam mana, makanan macam mana.
3: Kalau lambat solat dia pula tegur.
2: Betul.
0: Itu dia.
2: My mum, yes. Mak saya sendiri pun kadang-kadang dia ajak, subuh sekarang ni dekat sini sudah masuk subuh kata, kan? Kau tak semayang ke kata?
0: Bapa saya adik-beradik.
2: Saya adik-beradik ada yang duduk dengan mak ni ada dua orang lah. Maksudnya kalau saya balik kampung ni adalah adik seorang lagi lelaki kan.
0: Bapa saya sajalah yang
2: saya ada, alhamdulillah abang saya dia nombor dua lah Islam dah lah sekarang ni. Jadi kita pun macam, my mum pun pandai tegur kalau kata maghrib kan, kita tak, kenapa tak balik lagi, gelap dah apa semua kan. That's mean diorang dah diorang dah pandai dah diorang dah belajar dah. Ramai anak buah cucu balik Islam apa semua bagai. Kadang-kadang dia cucu, ya cucu-cucu ni kan kadang-kadang nak pegang anjing lah, nak pegang apa tu, anak kinzir lah. Diorang memang away of that. Saya rasa
0: tak perlu risau.
2: Siapa nak pergi ke rumah panjang, tak ada risau macam dulu orang kata, oh kalau pergi rumah panjang nanti sila-sila kena sumpit.
0: Macam mana keluarga? Berapa adik keluarga yang
1: sukses? Ramai. Macam ni anak buah terlalu ramai ni kahwin.
0: Okay.
1: Itu macam belah saudara mak apa semua. Itu orang kampung kalau balik cakap, kau orang ni boleh buat satu surau lah. Sebab ramai.
0: Ramai.
1: Lepas tu diorang hormat. Kalau kita orang balik, dia kan letak satu macam pinggan mangkuk lain, makanan lain. Macam kakak ipar kalau ada anjing, dia siap kurung anjing tu dulu. Jangan keluar dulu, ada tetamu.
0: Itu gitu. Macam Puan Fiona macam mana? Berapa orang?
3: Adik-beradik empat. Adik masuk Islam juga.
0: Alhamdulillah.
3: Dua Islam, dua doa.
0: Cakap tengah dia. Sebab lama dah duduk Terengganu kan. Jadi cara hidup tu tidak orang kata beza sangatlah, okey je lah.
3: Sebab moden dah sekarang kan.
0: Betul.
3: Media sosial pun ada.
0: Okey, sebab ni kita nak berkongsi berkenaan perayaan pula. Kita dengar promo ni dulu dalam Silang Budaya.
4: Silang Budaya
5: Radio
4: RTM. Budaya menyatukan kita.
5: Satu suara,
4: satu jiwa.
6: Radio RTM.

0: Jadi inilah sebenarnya silang budaya yang kita berkongsi hari ini. Cukup menarik Puan Patricia, Puan Nur dan juga Puan Fiona kita. Dari segi perayaan, dipahamkan perayaan gawai Dayak upacara miring, boleh mungkin boleh cerita sedikit lah sambutan dari segi perayaan tu. Contohnya perayaan gawai Dayak, upacara miring dan sebagainya. Kalau di sudut tarian pula, masyarakat Iban ni terkenal dengan tarian ngajat. Mungkin boleh cerita sejarah. Siapa boleh cerita? Puan Patricia ke?
1: Kalau kata saya, keluarga saya ni dah lama dah tinggalkan miring ni. Sebab keluarga saya mostly dia Christian lah.
0: Upacara miring
1: ke? Miring ni saya rasa saya tak, saya nak catch up balik pun mungkin Puan Nu mungkin boleh ceritakan sikit pasal miring. Sebab kita, kalau keluarga saya ni mostly memang Christian. Jadi kita dah tak tahu dah budaya yang miring ni kan. Macam mana apa semua, saya pun dah tak dapat nak view lagi. Tak dapat nak recap.
2: Macam saya pun tak mahir sangat lah sebab saya banyak dibesarkan asrama. Lepas tu ni kan belajar, lepas tu kerja pula apa semua. Lepas tu kahwin apa di sini. Tapi yang saya ingat tu miring tu dia macam satu perayaan, okey, macam dia nak halau sesuatu benda.
0: Okey.
2: Macam-macam lah persediaan dia, ada macam kuih-kuih apa semua. Ayam yang yang disembelih tu. Apa tu nak kena buat gini ah. Nak demo pun tak tahu
0: je lah. Adalah dia punya upacara tu.
2: Lepas tu darah tu nanti dia akan cari kat semua seorang-seorang untuk tu. Tapi sekarang keluarga tak buat sangat lah sebab
3: bagian
2: banyak
3: tu makan, orang cakap. Bagi hantu makan.
2: Bagi hantu makan.
3: Lepas tu dekat luar rumah tu kena ada macam buluh tu kan, dia buat buka macam ni, makanan letak atas tu.
2: Untuk nanti hantu tu datang.
3: Tak lah kacau orang rumah tu, dia makan kat situ je. Dia macam Cina juga. Yang bagi yang buah-buah lapar tu, bagi hantu lapar macam tu juga. Kurang dah orang buat sekarang.
0: Tu ada cara miring lah.
3: Ada lagi orang buat tapi kurang. Tak kurang. Ramai dah. Sebab ramai convert.
2: Ramai convert lepas tu dah Kristen. Kristen dia tak dah
3: Kristen ada Islam ada.
2: Jadi kurang. Tu zaman miring. Dululah.
0: Dulu-dulu.
3: Ada lagi. Ada lagi.
2: Ada. Tapi kita tak tu sangat lah.
0: Tengok kampung tu macam mana.
3: Rumah panjang tu ada. Biasanya bila ni convert Kristian ramai, biasanya tak ada dah miring kampung tu. Kampung yang ada miring tu biasanya kebanyakannya miring lah. Dia tak ada
2: dia tak ada agama.
3: Dia macam satu rumah panjang tu sepakat. Kalau masuk Kristian, semua masuk Kristian. Biasa macam tu lah yang saya jumpa.
0: Yang biasanya kat tahun ni macam perayaan gawai Dayak tu je lah.
2: Gawai Dayak tu memang sentiasa ada lah. Macam hari raya lah. Memang takkan pupus orang kata. Sebab akan balik Gawai Dayak. Gawai Dayak. Macam perjumpaan satu keluarga.
0: Gawai Dayak ni maksudnya? Perjumpaan macam, satu keluarga.
2: Macam hari raya.
0: Cari raya juga lah.
2: Cuma diorang minum. Minum tu yang
0: adalah aktiviti dia orang tu.
2: Yang paling penting minum tu lah aktivitinya. Lepas tu bertandak. Joget.
0: Tarian, ada tarian eh?
2: Ada.
0: Macam tarian ngajak tu macam mana? Mungkin boleh cerita.
3: Macam tarian ngajak tu asalnya ngajak tu untuk zaman dulu kan berperang kan. Dia macam persembahan
0: dalam Puan Fiona tahu tarian tu.
3: Boleh lah.
0: Boleh menari.
3: Tak nak menari.
2: Boleh lah sikit-sikit.
0: Boleh lah.
3: Banyak bunga yang lupa lah sebab dia macam ada bunga. Ada bunga-bunga.
2: Ada step-step
3: dia. Macam tarian ngajat berbunuh, tangkap. Macam bunuh, zaman dulu berbunuh kan. Lepas tu tangkap haiwan. Lepas tu ada yang untuk tunjuk kekuatan. Lepas tu ada ngajat induk dia.
0: Dia banyak jenis pula.
3: Ya.
2: Dia macam banyak-banyak jenis.
3: Banyak jenis.
1: Sambut tetamu lain pula.
3: Ngajat sambut tetamu lain pula.
1: Tapi paling popular sambut tetamu lah kan.
3: Sambut tetamu. Ngajat induk.
0: Macam-macam tarian lah. Memang wanita di sana memang semuanya kebanyakan pandai menari ke ataupun tertentu
3: sahaja? Sekarang tak ke. Kalau dulu mungkin
1: tarian ngaji. Mungkin sebab tak ada. Dulu dia tak ada video sosial ke.
3: Dulu tak ada video sosial. Lepas tu dia akan ajar anak-anak dia menari apa semua untuk sembahan rumah panjang.
0: Kan?
3: Biasanya orang asal rumah panjang memang tahu menari. Biasanya kami dah celuk.
2: Kami
3: ni celuk. Yang tu tak pasti.
1: Saya pun banyak macam Puan Noh juga. Saya banyak sekolah di asrama
0: di luar.
1: Di luar. Jadi saya the moment yang orang belajar menari ngajak dan sebagainya, saya tak adalah. terikut. Kalau dekat sekolah pun tak ada juga,
3: tak
1: kan?
3: Tak ada juga.
1: Saya sama tak ada juga.
3: Saya mengikut rumah panjang aktif. Ah,
0: Mahayana aktif. Sesuai dah. Okey. Dari segi itu, dari segi perayaan macam hari raya juga kan. Cuma ada bezanya semua aktiviti lah. Dari segi pakaian tradisi, macam yang ada pakai macam Puan Patricia pakai ni, apa nama?
1: Ini
0: macam Puan Nur pakai ni.
1: Ini kita panggil selimpang kan?
0: Selimpang. Kalau,
1: selampai ya.
0: Kalau anda menonton di Facebook dan juga di TikTok, anda boleh nampak. Puan Patricia dah tak ada dekat TikTok eh?
1: Saya dah tak dapat saya tak. Punya ni.
0: Oh, okey, okey. Mungkin selempang tu lah. Dia digunakan
1: selampai. Dia panggil selampai.
0: Digunakan bila pakai ni?
1: Biasanya kalau masa musim perayaan kan?
2: Mengajar.
1: Sambut tetamu, event kahwin.
0: Biasanya antara aksesorinya lah.
1: Ya, antara aksesori dia lah.
2: Ni tak lengkap ni, banyak lagi.
3: Banyak lagi. Dah dimodifikasi. Kalau tak, yang asal tu seksi. Yang ni tu. Kan tengok.
0: Pernah tengok.
1: Kalau yang ni pun
3: mahal
1: kiranya
3: tu.
1: Kalau yang ni pun kiranya kain kebat lah dia panggil. Ini bukan yang original yang Sarawak punya.
2: Curat,
1: kalau yang
2: curak Puak Kumbu.
1: Dia panggil inilah yang namanya Puak Kumbu.
0: Puak Kumbu.
1: Ini Puak Kumbu ni.
2: Dikaftankan. Corak ni. Jadi kaftan. Macam Puak Kumbu.
0: Okey, cantik. Macam Puan Nur pakai ni, dengan corak-corak tu, corak alas dari Sarawak kan?
2: Kebetulan lah
3: ni. Dikaftan kan.
2: Saya tak ada aksesori sini. Kebetulan ni ada. Okey, pakai tu kata.
0: Sebab nampakkan imej dari Sarawak kan.
2: Tak ada sugu ganggang. Ini panggil sugu ganggang.
0: Oh, yang atas kepala tu. Sugu ganggang. Tu dia. Dari segi pakaiannya apa semua kan. Okey. Contohnya kalau itu pakaian dia, kadang mungkin dari segi adat perkahwinan tu macam mana? Mungkin masyarakat Iban ni mungkin boleh cerita macam mana proses dia. Macam kita bertunang, merisik, ada. Bertunang,
1: ada.
0: Apa semua.
1: Ada, semua ada. Yeah. Ada. Merisik ada, bertunang ada. Cumanya hantaran dia tu, dia depending kepada apa tu yang pemilik, yang perempuan selalunya minta perempuan. Kan request kan. Dia akan request mungkin, tapi banyaknya minta gong dulu lah, zaman-zaman dulu lah. Minta gong, tembaga.
2: Gong tu yang
1: yang gong ni.
2: Kalau orang Ganu cakap gong tu belaga.
3: Kalau orang rumah panjang tu betul, dia pentingkan nguai. Siapa nguai dekat siapa, yang tu penting.
1: Siapa ikut gaduh. Siapa
0: nguai tu pun dah
3: macam
1: lepas kahwin
0: lelaki baik dia kata dia sini skuwi.
3: Nguai tu nguai tu maksud dia macam siapa follow siapa. Siapa pindah dia, kalau dia pindah tu, dia kena jadi milik keluarga tu. Macam lelaki masuk keluarga perempuan, raya semua kat keluarga dia dah. Semua situ. Macam dia akan berpindah situ, buat rumah situ. Dia tak akan buat rumah dah dekat rumah.
0: Tak boleh balik rumah dia lah.
3: Boleh balik sekali-sekala. Tapi dia
0: menetap.
3: Menetap di situ. Perayaan kena ada situ selalu. Perayaan dia.
0: Maksudnya raya pertama rumah yang
3: ada, memang dia duduk situ lah. Biasanya situ. Biasanya memang situ.
0: Tak habis balik raya rumah keluarga dia.
3: Mungkin balik untuk tu je lah, minum-minum. Lepas tu balik semula kat dia. Memang tak tidur lah. Kalau tidur pun tidur sehari je tu. Kalau dia tidur lama, boleh jadi isu bergaduh nanti. Sebab dia dah janji nguai.
0: Dah ada perjanjian
1: isu nguai. Kalau isu nguai ni kat teh,
3: boleh bergaduh.
1: Boleh gaduh.
3: Gaduh kalau orang
1: boleh putus keluarga tu.
3: Dan boleh bercerai-berai.
1: Boleh bercerai-berai.
3: Tak jadi kahwin.
0: Memang ada nak kahwin tak jadi.
1: Yalah. Sebab tak nak kalah.
3: Sebab tak nak kalah. Sekarang ni
2: dia orang pentingkan tengah-tengah. Macam tak pergi situ, tak pergi sini. Jadi senang. Boleh pergi sini dekat keluarga ni, boleh pergi kat keluarga perempuan.
0: Duduk asing
2: ah. Duduk asing kan. Maksudnya tengah-tengah. Maksudnya tak nguai ke siapa-siapa.
0: Kalau tak nguai pun tak apa.
2: Itu persetujuan
1: keluarga dengan keluarga
3: panjang saya rasa. Tapi sebab rumah panjang saya strict.
2: Macam belah kita tak ada sebab dah tak ada lah tu kan. Tapi dia banyak minta tengah-tengah. Maksudnya tertengah, tak ada ikut siapa lah. Maksudnya bila-bila boleh balik ke rumah ni, boleh balik ke rumah ni.
1: Macam rumah panjang saya pun dia dah tak ada dah strict sangat. Sebab satu dia anak-anak ramai kerja government. Jadi government takkanlah kita nak buat nguai juga. Macam saya ni duduk kat Terengganu ni.
0: Tak boleh, kena duduk.
3: Kalau dah pindah tu tak boleh lah.
2: Nak nguai
1: saya rasa
0: susah
1: dengan, saya rasa dengan IG-IG saya pening kepala.
3: Dia dia untuk orang yang memang menetap kat rumah panjang.
1: Orang yang duduk, betul-betul duduk kat rumah panjang tu mungkin lah.
0: Okay. Yang kena buat nguai.
3: Yang celuk-celuk ni tak?
0: Kena ikut nguai. Macam Fiona tu tadi kata rumah panjang kawasan kampung Fiona tu memang strict sikit.
3: Strict. Untuk orang yang memang duduk situ. Kalau macam dah pindah macam ni, dah kahwin, dah pindah jauh, tak lah. Dia tak boleh nak cakap apa lah. Tapi kalau memang orang asal rumah panjang tu,
1: dia berkebun situ,
3: berkebun situ ke kerja area tu je ke, tak boleh lah. Dia kena,
1: dia nak juga fight juga. Dia nak menang fight, family nak menang. Dia nak menang juga.
0: Ada yang bertanya kat TikTok sebab Kak Teh galik sangat dengar Puan Patricia, Puan Nong, Puan Fiona bercakap. Sampai tak tengok TikTok ni. Kalau tak ikut nguai tak apa ke? Macam tak diceritakan oleh Puan Patricia tadi lah. Mawi kata saya ramai kawan Iban, Bidayu, Dayak di Sarawak.
3: Dah bekerja tak lah orang boleh cakap apa.
0: Tak boleh, tak nguai pun tak apalah.
2: Tak apa. Kalau sekarang ni lah, kalau dulu ya.
1: Tapi akan mendengar juga sindiran-sindiran tu.
3: Ada. Masih berlaku sekarang rumah panjang masih lagi.
0: Macam Fiona kalau balik kampung, balik kat rumah panjang tu lah.
3: Tak, balik kat ni, kat Miri. Miri bukan rumah panjang lah.
1: Rumah sebuah
2: lah. Mesti ikut. Baru kini surai ban tapi kerja kat Senanjung.
3: Emang teruskan kena.
0: Boleh. Sebab kita ni pelbagai budaya ada bersama semua. Kita sebenarnya dah orang kata galik-galik sangat dah nak berkopar. Jadi di hujung-hujung ni mungkin harapan sebagai anak Sarawak yang menetap di Terengganu kan, mungkin juga Puan Patricia boleh bagi tahulah apa yang diharapkan sebenarnya pada anak Sarawak ni.
1: Saya insya-Allah akan menamatkan zaman bujang tak lama lagi dengan orang Terengganu. Jadinya apa tu harapan saya ni lah, selaku orang Sarawak yang akan menetap di Terengganu ni,
3: bertemu jodoh di sini.
1: Bertemu jodoh pun di sini kan. InsyaAllah kita akan berpencen di sini jugalah kan.
0: Moga-moga lah
1: orang Terengganu menerima kehadiran kami.
0: Kami terima dengan hati yang terbuka.
1: Kami Dayak-dayak ni yang apa tu yang berjauhan daripada ni kan, berjauhan daripada keluarga ni, menetap di negeri Terengganu yang sangat bahagia ni, menerima kami ni dengan penuh ni lah kasih sayang lah orang kata kan.
0: InsyaAllah kita penuh kasih sayang dan Puan Patricia. Mungkin ucap selamat Hari Malaysia sekali.
1: Saya ucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh warga Malaysia dan kepada keluarga saya di Sarawak jugalah. Selamat Hari Malaysia. Dan teruslah bersatu padu tanpa mengira bangsa kerana kita kita rakyat Malaysia, apapun budaya kita, semua insyaAllah kita boleh hidup dengan aman dan damai, insyaAllah.
0: Puan Nur, harapan dan juga ucapan sama Hari Malaysia.
2: Macam Puan harapannya minta semua terima kita orang dengan hati yang terbuka. Mana yang tak pandai tu tolong ajar kan, apa semua kan, ada rasa apa semua. Lepas tu yang saya, macam saya ni memang menetap sini satu untuk belajar ilmu dekat madam tu.
0: Alhamdulillah.
2: Sebabnya minat pindah pun dengan ada tempat belajar. Jadi kita mudahlah untuk kita ke akhir-akhir ni cari saham akhirat kita.
0: Dekat je bawah ni kan?
2: Memang situ lah tempat belajar ni. Okay. Untuk ucapan selamat Hari Malaysia buat semua seluruh rakyat Malaysia yang kita semualah, dan untuk keluarga saya dekat Sarawak sana ataupun yang ada yang di sekitarnya dekat Semenanjung ni, semoga kita semua bersatu padu tanpa mengira bangsa, Malaysia tanah airku yang tercinta.
0: Puan Fiona pula.
3: Ucapan saya untuk orang Terengganu, terima kasih. Terima kasih terima kami orang Sarawak. Sebab orang sini tak sombong kan, mesra. Sama kok macam orang Sarawak.
0: Sama kok kan.
3: Sama juga. Okey. Lepas tu selamat Hari Malaysia untuk semualah rakyat Malaysia. Lepas tu untuk keluarga, terima kasih lah izinkan saya duduk di Terengganu. Tak balik dah walaupun ni kat sini.
0: Dia punya deheng tu panjang.
3: Overall happy lah sini. Okay. Cinta jelas susah nak balik.
0: Okay. Terima kasih. Ni cik. Baru cik. Cik lupa lagi.
3: Betul lah cik.
0: Ha, habis baru panggil cik. Macam sebab
3: tak lama dah.
1: Tak lama dah. Mengira hari dah kan.
0: Mengira hari.
1: Menghitung
0: tak
1: hari dah.
0: Tak lama dah.
1: Tak lama dah.
0: Tak lama dah.
2: Baru tahu cik.
0: Ha, cik. Kita yang hari ni semua puan-puan lah. Kita tak kira cik apa kan. Tapi yang status yang tu cik lah. Tapi dah tak lama dah ni.
2: Tak lama dah. Jangan lupa lah jemput kita lah.
1: InsyaAllah.
0: Walau bagaimanapun, terima kasih banyak-banyak anak-anak Sarawak yang tinggal di Terengganu. Dan kita mengharapkan semoga sentiasa berbahagia dengan Terengganu kita ni.
1: InsyaAllah.
0: Kan? Jangan lupa ayam-ayam apa? Ayam pansuk. Ayam pansuk. Kalau tak ada buluh ni, kita... InsyaAllah kita ikhtiar. Saya ni orang Ulu Terengganu, jadi senang nak dapat kebolu senang.
3: Patutlah. Oh, best lah.
0: Jadi InsyaAllah panjang umur moga rezeki, jumpa lagi dah.
3: InsyaAllah.
0: Terima kasih kerana terus
2: terima kasih lah kerana jemput kami kat sini.
1: Terima kasih LTM Terengganu.
0: Lagu ni tak okey. Dan sebenarnya kita pun ucap terima kasih juga kepada penerbit kita, puan penerbit kita, apa ni, DJ Aisyah juga berkahwin dengan orang Terengganu.
2: Orang Terengganu ni baik.
0: Jadi terima kasih kepada semua. Puan Fiona, Puan Noor dan juga Puan Patricia, insya-Allah dipermudahkan segala urusan nanti.
1: Terima kasih.
0: Nak menetap di Terengganu, nak berbincang di Terengganu ni. Nampak dah bagi lampu hijau tu dekat bos dia.
2: Sambut pengantin baru.
0: Semoga berbahagia hingga ke akhirnya ya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Silang Budaya Terbitan Aisyah setiap hari Sabtu . Okey, ya, kita dengar lagu penutupnya, Berkikis Bulu
3: Betis.
0: Berkikis Bulu Betis . Kita dengar lagu ini sebentar lagi dalam Silang Budaya, terus bersama-sama dengan kami Terengganu FM Mesra Ceria.
4: Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.

0: Allah, Allah. Nama bagi zat yang wajib wujudnya. Dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan dialah Tuhan bagi diriku, dan dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah. Nama yang sangat indah lagi cantik.
1: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Hadirin hadirat, para pendengar dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini, kalau kita sakit, dia ada tanda-tandanya. Kalau orang kita jumpa orang tu nampak pucat, lepas tu kita kata, apa sakit, kita kata. Ataupun jumpa dia jadi macam dokrok je. Kita kata, lama ke ni nampak sehat. Ni dokrok ni sakit benda ni. Sebab dokrok pucat tu tanda-tanda kepada sakit. Begitu juga kalau kita duduk rumah pun tiba-tiba ceret-beret, tiba-tiba. Yalah, banyaklah penyakit lah kita. Kita berasa ada tanda-tanda dia. Kadang-kadang orang tua pulak kecil manis. Kecil manis ni ada lah tanda-tanda dia. Kadang-kadang kerak rasa dahaga. Dahaga tak mau. Lepas dahaga, dahaga. Lepas dahaga, dahaga. Lepas tu kerak buang air kecil. Waktu malang tu kok. Bangun dia buang air kecil. Lepas tu bangun. Orang tanda orang kecil manis. Sebab itulah. Kadang-kadang dia mempunyai keletihan yang melampau. Letih rasa dorok. Biasa. Dorok biasa lain. Tapi dia ni rasa dorok. Ni tanda-tanda orang kecil manis. Kalau kita tanya doktor pun gitu. Doktor khabar kita. Sebab setiap sesuatu itu ada tanda. Jadi kita ni benarnya, hati kita ni pun, kalau hati kita sakit, ada tanda juga. Kalau hati sakit, ada tanda juga. Bukannya tubuh sakit je ada tanda. Hati yang sakit pun ada tanda juga. Imam Ghazali dia bahagikan hati ni kepada tiga. Ada tiga. Pertama dia kata, hati yang hidup, hati yang sehat. Ni hati yang sehat ni yang pertama. Yang kedua, hati yang sakit. Yang ketiga, hati yang mati. Tiga jenis. Sehat, sakit, mati. Ni Imam Ghazali dia bagi gitu. Maknanya setiap orang kita ni, para pendengar kita ni, ada hati belaka. Tapi hati kita tiga jenis ni. Ada orang hati sehat wa'afiat, molek. Ada orang hati dia sakit, kena berobat ni. Kena berobat, kena cari penawar, sakit kan ni. Ada orang hati dia mati dulu. Dia tiga jenis ni yang kata Imam Ghazali. Jadi orang yang sakit hati ni, bukan sakit hati marah orang, hati sakit. Hati sakit ni bermaksud hati dia ni tak sehat seperti orang biasa. Tak sehat orang seperti orang beriman. Dia ada penyakit riok, dia ada penyakit, banyak penyakit-penyakit mazmumah ada dalam diri dia. Penyakit-penyakit hati dia panggil, banyak penyakit. Jadi orang yang sakit hati ni banyaklah tanda-tanda dia. Antara tanda dia, dia tak herang dengan buat dosa ni. Buat dosa ni biasa lagi dia. Ni masalah ni, hati sakit kenapa kan jadi mati hati ni. Buat dosa jadi biasa sangat bagi dia.
2: Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Cicat
1: pagi. Ada seekor penyu. Saiz dia sangat besar, sedang menggali lubang nak bertelur.
2: Pengalaman tu dikongsikan melalui sebuah platform media sosial pada hari Selasa lah. Jadi guru taska itu kongsi pengalaman tersebut. Dia buat naik caption, tetamu special kita naik belakang rumah je, jumpa lagi nanti.
1: Alamak, comelnya lah kan.
2: Akhirnya penyu dah kembali tak merajuk. Jagalah alam sekitar kita,
1: InsyaAllah.
2: Sebab benda ni berkaitan tau.
1: Tapi itulah, dia beritahu penyu tu jangan lama sangat. Sekarang ni atas darat.
2: Kenapa?
1: Dia bu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Yang jijik okey guna gamuk orang kita, guna gamuk Terengganu kita, alhamdulillah. Lain ni pukul 36 minit petang dah kita ni. Kok mana pun terima kasih banyak tu. Terima kasih hok mana atau WhatsApp tadi Mizi Pasir Panjang cerita pasal silang budaya tadi. Kalau Borneo tu dekat dia kata, pasti ada jambatan macam nak pergi sebuah takir dia kata. Okey, terima kasih Mbak Cik Pulau Rusa. Selamat petang semua. Mendung dah ni. Baru balik degak tadi pukul 3 tadi baru balik degak dia kata. Hati-hati di jalan raya. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan tak apa. Jalan-jalan cari pasar sudah. Supaya dah tu baru balik tahari tadi dalam pukul 3 tadi atas mesej. Terima kasih. Terima kasih hak mana. Oh, kata hari inilah masanya untuk atur anak-anak kat asrama pulak. Tak? Dan hari ni jugalah. Nak pergi tak kena, tak ke sini. Tak tahu mana saya nak pergi. Banyak tempat sangat hari ni. Anak buat guana. Walau bagaimanapun, kalau bawa keluarga, kata pergi jalan. Ya, anak bini pergi jalan. Tak? Bawa isteri, bawa anak-anak. Itu mengeratkan lagi tali silaturahim kita. Kadang-kadang anak-anak duduk rumah sekolah. Sekolah puas sanggup buat dia. Duduk rumah, main dah telefon je. Baik kita pergi keluar. Contohnya ke pantai. Tapi jangan main air patah. Buat ima kita tengok patah tumbuh tenang. Kita tak boleh. Tapi tak ada patah tenang. Berombak orang kata. Jadi, selama main tepi-tepi bibi ke patah sangat. Tak kisahlah. Patah panduk cendering ke. Patah teluk lipak ke. Patah ni, main patah ni. Di mana tu? Ada macam pesa patah lah. Ada main patah kan. Boleh lagi kita tengok. Benda aktiviti setiap leroh. Kalau ulu ni memang cakap ulu lah. Pak Ayah musajak lah tadi kita. Kok mana pun terima kasih banyak lah. Maknanya bergantung kepada suasana ni. Patah teluk Moknik ke Mamang tak. Patah mana lagi? Patah teluk Lipak. Patah anda lagi kat Tidok Karbon ni. Patah tu besuk tu. Tok Jembar. Tok Jembar ni lah area Gua Badok ni. Peneruh tu. Tu pergi patah. Bahagian air terjun pula. Air terjun. Tapi kita kena tengok jugalah. Kalau cuaca tak benda tu. Malam tadi hujan. Kalau di bandar ni tak. Kita tu juga. Macam kat Tidok Karbon tadi lah. Mengeratkan tali silaturahim. Kadang-kadang ni kita ni. Alpa, makna, kita ingat benda tu kecil je. Sebenarnya suami-suami tercinta, yang ada isteri-isteri tercinta, bawa lah sesekali bini tu tubik dah. Barulah kasih sayang suami isteri. Ma, bini duduk rumah je, duduk tumbuk sambal je. Lain ni tak ada dah hati tumbuk, pakai blend. Sekali-sekala bawa lah bini tu pergi jalan. Kalau bini berkejaya tak apa.

Itu dia, panjangkan jodoh, berambah jalan ke syurga, eh? Kalau bini saja tak ada kerjasama daripada suami, susah juga rumah tangga ni dah. Saling bertolak ansur, insyaAllah semoga kita dipermudahkan dalam berumah tangga. Yang penting jangan main mata.

dia lagu bersembah Rohana Jalil dengan lagunya Jangan Main Mata. Nanti kau tergoda. Tu dia bahaya. Okey, saja kita sekadar menghiburkan. Tapi gitulah. Kalau kita tengok dah, kenapa mak ayuh kita dulu kan, betapa hebatnya cinta dia orang ni sehingga ke hujung nyawa, hingga ke jannah insya-Allah. Itulah satu-satunya isteriku, itulah satu-satunya suamiku. Tak, setianya orang dulu-dulu deh dalam berumah tangga. Hebatnya cinta dia orang. Mak ayah kita dulu, tok-tok kita dulu mana ada. Itulah satu-satunya. Walaupun isteri kita tak bekerja, kerja di rumah aja ya. Pukul 5 kita ada utama, 5 petang. Cicik okey.

0: Utama. Menurut pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi UKM Profesor Dr. Noordin Khalid, kerajaan perlu mengimbangi keperluan rakyat dengan kemampuan fiskal negara. Katanya, reformasi subsidi menerusi Budi Madani penting bagi memastikan bantuan disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan.
1: Sekiranya adanya subsidi lah, barang tadi akan lebih rendah. Kalau kita lihat contohnya kos bahan api meningkat kan, tetapi kerajaan tanggung subsidi sebagainya. Jadi dia akan membantu pada kuasa beli meningkat lah, ataupun purchasing power tadi meningkat, dan membolehkan pengguna tadi mendapatkan barang pada harga yang lebih rendah dan lebih mampu lah.
0: Profesor Dr. Noordin Khalid. Luar negara. Kerosakan teruk dilaporkan berlaku di beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di Asia Barat susulan serangan Iran. Menurut Pentagon, kerosakan dikesan di 3 pangkalan di Kuwait dan sebuah lagi di Arab Saudi. Sejak perang bermula 28 Februari, 18 anggota tentera Amerika Syarikat dilaporkan terbunuh, manakala 824 lagi cedera. Setiausaha pertahanan Peter Hegseth berkata, pelindungan anggota kekal menjadi keutamaan selain mengakui sebahagian senjata Iran berjaya menebusi sistem pertahanan. Kumpulan Houthi mendakwa pesawat pejuang Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara di wilayah Taiz, barat daya Yemen dalam tempoh 24 jam. Menjadikan jumlah serangan di 9 wilayah negara itu minggu ini kepada 300. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, serangan di Taiz dilakukan pesawat pejuang F-15 Saudi yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid. Arab Saudi bagaimanapun belum mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan itu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad badminton Malaysia berdepan cabaran getir dalam acara berpasukan lelaki dan wanita yang akan memulakan saingan esok. Menerusi undian dikeluarkan hari ini, skuad lelaki akan memulakan kempen menentang Mongolia pada pusingan pertama Isnin depan. Jika melepasi halangan itu, Malaysia dijadualkan berdepan pilihan utama Indonesia pada peringkat suku akhir. Sementara itu, skuad wanita akan menentang Hong Kong pada pusingan awal, dengan Korea Selatan berpotensi menjadi lawan di suku akhir. Acara berpasukan badminton berlangsung dari 20 hingga 24 September sebelum saingan individu bermula pada 25 September. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, cabaran besar bakal dihadapi Fulham apabila berdepan Manchester United malam esok. Ketua jurulatih Fulham Alvaro Arbeloa berkata, meskipun United hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan, keupayaan pasukan itu tidak boleh dipandang ringan. United sebelum ini tewas kepada Hull City dan Manchester City. Selain seri dengan Everton, sebelum turut dikejutkan Brighton 3-2 dalam Piala Carabao.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Ya, pilihan retro untuk jam terakhir dalam Gigi OK Wan Negara. Oh, kita bersama-sama menengkati petang ni. Pilihan daripada Amat Puan dari Kemasik Kemaman nak dengar lagu Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Dan seterusnya pilihan daripada Jariah nak dengar lagu Aisyah, Janji Manismu. Serta Hafizul dari Kelulut Marang nak dengar lagu Ilusi. Tajuk dia Puisi Cinta. Jadi kita dengarlah lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Dan semoga anda yang tengah bawa kereta tu buat balik dah. Semoga selamat tiba dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan jom kita dengar pilihan retro daripada sahabat-sahabat kita dalam Gigi OK Guana Gamaong kita. Duana tu di Terengganu FM pastinya mesra ceria. Berteman dengan Kak Atif petang ni. Sampai pukul berapa tu? Hah, pandai. Sampai pukul 6 petang . Terus kita dengar 3 dulu pilihan lagu dan seterusnya Beast on Air untuk anda. Yang diterbitkan oleh Jamilah Hanim Jamil untuk petang ni.

Baiklah, seterusnya Kak Tina tunaikan permintaan seterusnya dalam pilihan retro. Mak lepas dia panjang nak dengar lagu Aris Ariwatan dengan lagunya Lamunan Terhenti. Wow, wiwi. Salam Arif Panji Alam nak dengar lagu Kupendang Sebuah Duka Datuk Khatijah Ibrahim. Dan juga Sofi di Kuala Besu. Agak apa tu nak dengar lagu EYE Bimbang Serumpung Kasih Terbuang.

dia pilihan daripada Mak Pasir Panjang, Saloma dari Panjir Alam, Sofie di Kuala Besut. Terima kasih belaka. Lepas tu pilihan kita dan tiga lagu lagi. Kak Ma nak dengar lagu Flybirds Kenangan Lalu, dan juga Azhar dari Setiu nak dengar lagu Permaisuri Data, serta lagu ngerah kita Fauzi di Kuala Iban nak dengar lagu Rindu Bayangan Carefree. Jadi pukulan kita ada Bulletin 6 petang dan seterusnya bertemankan DJ Ha. Jadi Kak Teng berhenti setakat ni saja dulu tugasan Kak Teh dah. InsyaAllah panjang umur, mesti kita jumpa lagi lah dalam GJ OK Guan Negamo Orang Kita.

0: mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Atuk.
2: Ya, Ju.
1: Kenapa Atuk nampak sedih?
2: Atuk sedih melihat ada segolongan antara kita ni yang tak tahu menghargai kemerdekaan.
1: Kenapa Atuk cakap macam tu?
2: Mereka tidak tahu bersyukur dengan keharmonian negara. Atuk dulu saat melakukan kemerdekaan,
3: merdeka!
2: Air mata menitis gembira, rasa bangga dalam jiwa.
1: Betul cakap Atuk tu.
2: Ya.
1: Timah pun rasa bangga dengan pejuang-pejuang terdahulu tu. Kalau tidak, kita tak dapat hidup dengan harmoni di Malaysia ni.
2: Betul tu, Ju.
1: Lebih-lebih lagi, kita ni kan masyarakat majmuk. Dalam kelas Timah, ada bangsa Cina, Melayu, India. Atuk.
2: Ya, Ju.
1: Boleh temankan Timah nak letakkan jalur gemilang ni di sekeliling pagar rumah Atuk?
2: Boleh. Nanti Atuk tolong, ya.
1: Baik, Tok. 31 bulan 8,
0: 57 hari mulia. Hayati kemerdekaan, kibarkan jalur gemilang. Sambil anda berlayar di Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di terengganufm.rtm.
4: Hello everyone, welcome back to our segment Wait a Minute. Untuk hari ini pula, kami nak kongsikan macam mana ya cara nak buat ayat apabila kita nak bagi tahu kita berada dalam sesuatu kenderaan dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris, kalau kita berada dalam kenderaan besar, kenderaan yang tidak berbumbung dan membuatkan kita sedikit bebas untuk bergerak dan berdiri, kita gunakan on. Contoh ayat, I am on the bus. Saya ada dalam bus. My sister is on the plane. Kakak saya berada dalam kapal terbang. He is on his motorcycle. Dia ada atas motosikal dia. I am on a horse. Saya ada atas kuda. I am on a train. Saya berada dalam kereta api. Kalau kita naik ataupun menunggang semua kenderaan atau tunggangan yang disebutkan tadi, kita guna on sebab kita mudah nak bergerak ataupun berdiri dalam kenderaan tu kan. Tapi macam mana pula kalau kita berada dalam kenderaan yang membataskan kita untuk berjalan ke, untuk bangun ke atau bergerak, kita guna in bukan on. Kita guna in. Contoh ayat, I am in a taxi. Saya berada dalam taxi. He is in a helicopter. Dia berada dalam helikopter. My father is in a canoe. Ayah saya berada dalam canoe. Canoe tu yang macam kayak tu kan. Okey, kalau kita ada dalam boat, macam mana pula? Tengok saiz boat dia. Kalau boat kita besar, kita boleh jalan dan mundar-mandir dalam boat tu. Kita cakap, I am on a boat. Saya berada dalam boat. Kalau boat tu kecil sangat, kita cakap I am in a boat. Boleh beza tak on dan in di sini? I guess you do. Now, did you get something? That's good for you.
5: Learning English is good for you.
6: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. on Beyond Terengganu FM. Remember, as easy

Assalamualaikum Sabtang 6.20 minit petang. Nurani 69 hari ini. Edisi Sabtu 19 September 2026 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih untuk Kak Teh tadi yang teman anda pukul 2 hingga 6 dalam Jijau OK Kuan Agama orang kita. Alakan teman anda sampai 9 malam nanti dalam Nurani petang ni. Cuaca di kita bandar Kuala Terengganu gelap, gelap gugup orang kata, macam nak hujan gitu kan. Gini hal nak kongsikan dengan anda apa yang dikongsikan oleh Met Malaysia ni. Ada marah ribut petir dan juga hujan lebat ni keluar pada pukul 4.30 petang tadi dan melibatkan negeri-negeri di Semenanjung dan juga di Sabah dan juga Sarawak. Tapi kita fokuskan untuk negeri-negeri di Pantai Timur. Abang ada hujan lebat dan juga ribut petir ni termasuk untuk negeri Kelantan. Juga di Terengganu, bagi daerah Kemaman, Dungun, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut dan juga Marang. Juga di Pahang, di Pekan, Maran, Lipis, Rompin, Temeloh, Bentong, Raub dan juga Cameron's Highlands. Dan amaran ni dijangka hingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi harap dalam makluman anda semua. Saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio waktu ni. Anda boleh lapor diri dulu awal-awal ni ke 0103446632. Tulis nama kat depan, kat mana anda mendengarkan kami. Kat Kuala Terengganu ke, kat Marang ke, Besut ke, Setiu ke, Hulu Terengganu ke, Dungun ke, kat mana-mana pun. Dan hantarkan ke 0103446632. Nanti hal akan cuba habiskan sebelum pukul 9 malam nanti.

Johan Bahrain, ex mimpi dengan malam-malam. Lagu ni pun ada dalam carta top 10 Terengganu FM untuk minggu ni. Nombor 8 lagu ni. Jadi kalau nak undi lagu ni, anda boleh ke page kami di Facebook rasmi Terengganu FM. 6.39 minit petang sekarang ni. Selamat petang semua. Terima kasih untuk semua yang masih lagi dengar dan juga layan Terengganu FM. Hal ada kat CD dengan anda sampailah ke 9 malam nanti. Kejap lagi hal nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan apa ni? MyCard. MyCard generasi baru. Apa cerita? Sebelum hal nak kongsikan tu, jom kita nak ke tahun 1999 dulu. Ini lagu bersama daripada Sting dengan Adakah Kau Setia. Di saat aku tidak menghubungi dirimu, di saat aku diam dengan mengajuk, kau setia lagi ke? Setia. Kalau mengajuk sikit tak setia. Dah setia. Jangan bimbang.

Ada yang tanya apa tajuk lagu ni? Tajuk lagu ni adalah Dunia Kita Berbeza. Nak buat macam mana ya? Rupa-rupanya dirimu dan juga diriku ni tidak sekufu. 1996 daripada Rosita Izlin, tajuk lagunya tadi tu. Dan kita dapat pukul 6.52 minit petang. My Card Generasi baru mulai dikeluarkan pada 17 September 2026 baru lagi. Dan orang ramai dinasihatkan supaya tidak tergesa-gesa hadir untuk membuat penggantian My Card. Kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menasihatkan orang ramai agar tidak berpusu-pusu menggantikan My Card secara serentak bagi mengelak kan kesesakan di Jabatan Pendaftaran Negara. Jangan FOMO. Dan My Card sedia ada masih sah dan boleh terus digunakan seperti biasa. Dan bagi fasa pertama, permohonan My Card generasi baru dibuka di 40 pejabat JPN seluruh negara mulai 17 September 2026. Tiada keperluan untuk menukar My Card semata-mata bagi mendapatkan versi baru. Utamakan urusan yang benar-benar memerlukan penggantian My Card agar perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu. Contohnya kalau rosak ke, hilang ke, kan? Kalau yang masih lagi elok tu, sabar-sabar dulu. Bagi keadaan tenang-tenang dulu. Okey, hal nak kongsikan dengan anda, maksudnya waktu salat fardu maghrib untuk semua daerah di negeri Terengganu. Di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, 7.06 minit malam. Bersudah juga situ, 7.09. Hulu Terengganu, 7.08 minit malam. Kemaman dan juga Dungun, maksudnya waktu salat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.07 minit malam.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah, hanya di Terengganu FM.
3: Hadirin hadirat, para pendengar dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini, kalau kita sakit, dia ada tanda-tandanya. Kalau orang kita jumpa orang tu nampak pucat, lepas tu kita kata, apa sakit kita ada. Ataupun jumpa dia jadi macam dokrok je. Kita kata, lama ke ni nampak sehat. Ni dokrok ni sakit benda ni. Sebab dokrok pucat tu tanda-tanda kepada sakit. Begitu juga kalau kita duduk rumah pun tiba-tiba cerit-berit, tiba-tiba yalah, banyaklah penyakit lah kita berasa ada tanda-tanda dia. Kadang-kadang orang tua pula kecil manis ni ada lah tanda-tanda dia. Kadang-kadang kerak rasa dahaga, lepas tu kerak buang air kecil waktu malang tu kok, bangun dia buang air kecil lepas tu bangun. Orang tanda orang kecil manis sebab itulah. Kadang-kadang dia mempunyai keletihan yang melampau. Letih rasa dorok biasa. Dorok biasa lain. Tapi dia ni rasa dorok. Ni tanda-tanda orang kecil manis. Kalau kita tanya doktor pun gitu. Doktor kabar kita. Sebab setiap sesuatu itu ada tanda. Jadi kita ni benarnya, hati kita ni pun, kalau hati kita sakit, ada tanda juga. Kalau hati sakit, ada tanda juga. Bukannya tubuh sakit je ada tanda. Hati yang sakit pun ada tanda juga. Imam Ghazali dia bahagikan hati ni kepada tiga. Pertama dia kata hati yang hidup, hati yang sehat. Ni hati yang sehat ni yang pertama. Yang kedua hati yang sakit. Yang ketiga hati yang mati. Tiga jenis. Sehat, sakit, mati. Ni Imam Ghazali dia bagi gitu. Maknanya setiap orang kita ni, para pendengar kita ni, ada hati belaka. Tapi hati kita tiga jenis ni. Ada orang hati sehat wa'afiat, molek. Ada orang hati dia sakit, kena berubat. Kena cari penawar, sakit kan ni. Ada orang hati

0: hati dulu. Dia tiga jenis ni yang kata Imam Ghazali. Jadi orang yang sakit hati ni, bukan sakit hati marah orang, hati sakit. Hati sakit ni bermaksud hati dia ni tak sehat seperti orang biasa. Tak sehat orang seperti orang berimam. Dia ada penyakit riok, dia ada penyakit, banyak penyakit-penyakit mazmumah ada dalam diri dia. Penyakit-penyakit hati dia panggil, banyak penyakit. Jadi orang yang sakit hati ni banyaklah tanda-tanda dia. Antara tanda dia, dia tak herang dengan buat dosa ni. Buat dosa ni biasa lagi dia. Ha ni masalah ni, hati sakit kenapa kan jadi mati hati ni. Buat dosa jadi biasa sangat lagi dia.
1: Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu isyak malam nanti pula, bagi berada di Kuala Terengganu Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.15 minit malam. Bersudah juga situ 8.18 minit malam. Ulu Terengganu 8.17 minit malam. Kemaman serta Dungun 8.16 minit malam. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan dibacakan oleh Haji Ismail Embong, dan beliau akan membacakan surah Al-Baqarah bermula ayat 61 hingga ayat 68. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

hari ni kira lah ha, bubuh awas anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Takut awas anda diperhati CCTV ha, tu barulah jauh. Gagal CCTV pada Allah Ta'ala. Ni nak kata ni keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akur umbi kita ni. Perangai kita berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita, pekat anak, pekat cucu pula sekarang. Tazkirah di

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan Hidayah dengan tajuknya Alam Kubur Antara Nikmat dan Azab, yang akan disampaikan oleh Ustaz Wan Anwar Wan Mamat. Dan ulangan rancangan Hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Husin. Sama-sama kita ikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan, sidang pendengar yang disayangi Allah sekalian, kita masih lagi nak bercakap tentang kematian. Ya Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita akan menuju kematian belaka semua orang. Tak serem apa-apa Ustaz dah cakap bab mati saja ni. Tak, insyaAllah kita akan mati, insyaAllah. Kau mana-mana mari pun. Ada satu hadis ceritanya. Hadis ni panjang, saya nak baca sikit-sikit. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah ni di antara sahabat yang menghafal di Nabi panjang lah. Banyak di Nabi yang dihafalnya. Kata Abu Hurairah, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang mati dikuburkan. Orang mati dia dikuburkan. Bila kita mati nanti, kata Rasulullah, Abu Hurairah beritahu, bila kita mati nanti, mayat kita akan dibawa ke kubur. Beres. Keluarga kita angkat, keluarga kita angkat, semua mari. Lepas pada tu, kita akan dimasukkan ke dalam kubur. Ada disebutkan bagaimana orang yang mari kepada kereta balik, keluarga kita, hak atas kita balik, mak ayah kita, adik-beradik kita, anak cucu kita balik belakang. Harta hak mari, kereta kita, kenderaan kita, rumah kita, batal tidur kita pun hak geletak sekejap tu, hak balik juga, hak lari. Hak lapik atas kepala kita ni. Masa orang nak akak keranda, hak lari, hak alik juga. Ada. Tinggal nak amalan. Amalan ini akan membantu kita. Baik. Ketika kita dikuburkan, lepas pada habis sudah selerah dah ni, maka malaikat mari. Dia kata, Rasulullah kata, إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتِ, dalam ayat yang panjang, atahu malakani aswadani arzakani. Allahu Akbar. Ada dua malaikat datang. Kita dapat dua malaikat, kita nampak lah dulu dah. Bukan ngenakir ya tau. Rasulullah menggambarkan mereka ini, Allahu Akbar, dua malaikat ini, yang pertamanya hitam legam. Oh, hitam ni menunjukkan ketakutan sebenarnya. Mata dia biru legam, biru menjadi hitam. Arzakan, biru gelap. Yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhir an-nakir. Disebut satu daripadanya, tak boleh nak kata seorang, kena kata satu lah malaikat. Satu malaikat ini adalah munkar, satu lagi namanya nakir. Kemudian dalam satu ayat lain Rasulullah sambung, Rasulullah kata, fayuqaidanihi ba'da i'adati ruhihi fi jasadih. Dua perkara berlaku kepada orang mati ini. Ketika ini, ketika dia dibaringkan di dalam kubur, lepas pada itu akan dimasukkan rohnya kembali. Lepas pada dimasukkan rohnya kembali, malaikat ni mari, malaikat ini membantu mengangkatkan jasad orang yang telah mati. Fayuqaidanihi ba'da i'adati ruhihi fi jasadih. Malaikat ini akan mengangkat dia, mendudukkan dia. Dalam riwayat dia menyebut begitu. Bila selepas nyawanya dikembalikan, roh dia, roh je. Nyawa tak mari dah. Roh berbeza dengan nyawa. Nyawa tak ada benda dah. Roh tu akan dibangkitkan supaya dia boleh hidup di dalam kubur itu untuk menjawab persoalan. Macam mana kita nak jawab soalan sedangkan kita tidak ada roh? Maka Nabi kata SAW, fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul, fi hadzal rajuli. Nabi kata SAW, malaikat ini bertanya kepada lelaki yang mati. Dua malaikat yang tanya, mu kenal tak lelaki ini? Nabi SAW, mu kenal tak lelaki ini? Nabi eh? Soalan pertama yang ditanya, antara soalan yang pertama itu yang disebut ma rabbuka wa man nabiyyuka. Ni lah soalan yang disebut, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Lelaki hak nama Muhammad ni, mu kenal tak sebenarnya? Mereka tanya. Kita mungkin boleh jawab kenal atau muka bumi eh? Pasal kita study sirah Nabi kita, patang majlis sirah kita nombor satu kita dengar. Tapi apakah kita memahami dengan sebenarnya? Dan apakah amalan kita itu sebenar-benar mengikuti apa yang sepatutnya ditanya oleh para malaikat? Dan ketika itu mulut kita tidak akan jawab secara manual. Mulut kita akan menjawab secara automatik berdasarkan amalan kita lakukan. Kalau amalan kita comel, maka mulut kita akan jawab dengan baik. Kalau tak comel, senyaklah kita. Ha, masa tu gak, bermulalah proses pembantaian oleh para malaikat. Selepas dia jawab, dia jawab, dia jawab, ha, masa tu dia start debung, satu, dua, tiga, empat dan sebagainya. Wallahu alam, insyaAllah. Ada satu soalan yang ditanyakan oleh malaikat berdua kepada kita di dalam alam kubur. Dalam satu riwayat hadis daripada Abi Dawud, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mana kita dibangkitkan, kita dibangunkan, didudukkan oleh malaikat Munkar dan Nakir, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam sabda baginda, ada soalan pertama yang ditanya oleh Allah Taala oleh malaikat kepada kita ialah, ma kunta ta'bud, kata Nabi, apakah sebenarnya yang kamu sembah? Mu mari-mari dalam kubur ni, mu nak main nak ayam dia, aku nak tanya malaikat kain kita, dah mu sembah apa benda sebelum ni? Ha, gitu. Masa tu kita macam biasa, automatik jawapan daripada mulut kita, sama ada automatik boleh ataupun automatisnya. Apakah yang kamu sembah selama ini ketika mu ada di atas muka bumi Allah Ta'ala, Allah beri makan, minum, kemung dan sebagaimana nema-nema hak lain, apa benda hak kamu sembah? Jika sekiranya, kata Nabi SAW, jika sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi hidayah kepada dia, fa inillahu hadahu qal kuntu abdullah, orang yang mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala, hidayah ni kena cari, kita bincang banyak, ustaz-ustaz kita bincang, hidayah ni bukan tunggu cokoh tetangga yang mari, dok, kita kena pergi khabat surah bala, kena pergi cari masjid, kena pergi cari tempat orang baca dan sebagainya. Apabila kita mendapat hidayah dan petunjuk, Allah beri hidayah ke kita atas muka bumi, maka kita akan menjawab dengan tenang dan tepat. Kita kata, sungguhnya dulu, wahai Tuhan, aku menyembah Allah, aku tak sembah orang lain. Aku tak sembah pitih, aku tak sembah manusia, aku tak sembah pangkat, aku tak sembah hawa nafsu dok, aku sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat tanya pula, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, soalan yang tanya sebelum ni, dah, hak lelaki yang bernama Muhammad ni siapa? Bagi dirimu, siapakah dia di hatimu ini? Malaikat tanya, siapakah dia Muhammad? Hakmu tahu ni, kata dia. Lalu, dia akan jawab, maka Muhammad itu Nabi ku. Begitulah keedah dia. Ha? Dalam satu riwayat yang lain, soalan bertalu-talu ditanya oleh para malaikat. Soalan malaikat bertanya, man rabbuka? Kita sebut man rabbuka, man rabbuka. Ada dalam riwayat yang lain, ada disebut. Siapakah Tuhanmu? Kita akan jawab, Rabbi Allah. Ini kalau Allah beri hidayah kepada kita. Kalau dalam dunia ni kita mencari hidayah dan Allah memperkenankan keinginan kita untuk dapat hidayah, soalan yang dah dihafal daripada dulu sampai ke mati, soalan tu jawapan tu kita ada dah. Rekod dia bocor lama. Dia bukan bahasa bocor, dia rabok dah soalan. Tapi pas situ juga, akhir sekali jawapan itu akan mari automatik. Maka kita akan mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku ialah Allah Ta'ala. Agamaku ialah Islam. Soalan yang sangat senang ditanya. Kemudian malaikat akan bertanya lagi, siapakah lelaki ini? Siapakah lelaki ini? Siapakah lelaki yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepadamu ni, wahai manusia? Maka jika sekiranya lelaki ini orang beriman, orang yang mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala, soalan dia, jawapan ini dijawab dengan senang. Dia ialah hamba Allah dan Rasulnya. Huwa abdullahi wa rasuluh. Dialah hamba Allah yang pertama dan dialah Rasulnya. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kita akan berkata gitu. Aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah. Dan Nabi Muhammad itu merupakan hambanya dan pesuruhnya. Allahu Akbar. Maka malaikat kata, jikalaulah mereka, malaikat. Maknanya malaikat akan menjawab. Jika kita ni orang hak comel, malaikat kata, kami tahu dah jawapan tu daripada kamu. Nak kemah. Mana malaikat, aku tahu dah menjawab guna kat lagi. Jika sekiranya jawapan kita adalah jawapan yang baik, maka malaikat kata, kami sudah mengendari bahawa inilah jawapan daripada kamu. Allahu Akbar. Maknanya, jika kita ni comel, jawapan kita mari automatik, akhirnya kita tak akan bertemu kesukaran di dalam kehidupan kita. Marilah kita perbaiki diri kita, insyaAllah kita akan berhadapan dengan suasana yang paling genting dalam hidup kita, insyaAllah. Lepas pada tu kita akan menjawab jawapan dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengarahkan para malaikat ni, malaikat datang bertanya dengan kita soalan-soalan yang sepatutnya dijawab oleh manusia. Lalu kita jawab soalan satu-satu dengan hidayah yang Allah beri kepada kita atas muka bumi sampai kepada hari akhirat. Allahumma thabbitna bil qawli thabiti fil hayati dunia wal akhirah. Doa ini bacalah ketika berada di kubur, orang-orang alim baca doa ni. Allahumma thabbitsna bil qawli thabit fil hayati dunya wal akhirah. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, tetapkanlah hati kami dengan perkataan yang paling tetap, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di dunia dan juga di akhirat, dalam kubur. Apa maksud dia? Ni ya, dalam kubur. Bila ditanya oleh para malaikat, kita boleh menjawab subhanallahil azim. Bila kita jawab, malaikat kata betul, dah ni jawapan saya tahu, dah jawapan ni mari daripada awak. Awak tak jawab gitu, Muhammad nabiku, Muhammad ini hamba Allah dan pesuruh Allah, aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah sebelum tu. Kita kata Allah lah Tuhanku, Islam lah agamaku, Quran kitabku dan sebagainya kan. Maka malaikat kata, aku tahu dah jawapan ni, kita tahu dah, nak dengar daripada mu. Lalu ketika itu Nabi bersabda SAW, dalam riwayat lagi Nabi kata, akan diseru oleh penyeru daripada langit. Siapa? Allah Alam. Biasa kalau seru daripada langit, malaikat. Kalau hari akhirat, alam kubur dan sebagainya nanti, kaum seru daripada langit. Lalu sesungguhnya malaikat berkata, benar. Ini malaikat kata, oh, ini memang betul. Maka bangkitlah kepadanya satu hamparan. Fa'afrisuhu minal jannah. Baru ini mengarahkan supaya malaikat membentangkan hamparan, kapek daripada surga, daripada tempat kita duduk dalam kubur tu, dia akan hamparkan satu tiga perkara dalam kubur ni. Apabila kita menjawab soalan dengan tenang, tapi sebut yang pertama, firasyatun daripada jannah, iaitu hamparan, kapek lah kita sebut daripada syurga. Dan saya tanyalah lagu mana bentuk dia kalau mari daripada syurga gak? No, hok tepat hok kita pergi kerak yang biasa pun dia akan nok tu. Tergelang buku lali kita, masuk tangan tak jumpa kaki, pakai kaki nampak buku lali je. No, tapak kaki hilang. Yang kedua, pakaian daripada syurga. Allahu akbar, pakaian daripada syurga ni. Lagu mana pakai dipakaikan kepada mereka dengan kainnya, dengan beledunya, dengan apa ke? Allahu akbar. Dua. Yang ketiga, dibuka pintu laluan. Kita duduk dalam kubur ni, syurga ni Allah buka laluan. Bau dia sampai kata syurga ni, tak berapa perjalanan kita bau syurga ni. Makna bila dibuka pintu, mengadak nampak dah laluan ke syurga, oh dah senang duduk dah kita. Walaupun duduk dalam kubur tu rehat, bila dia ada permainan ni, duduk sandar di permainan ni tu tadi, pakai pakaian daripada syurga, maka kita pun oh relax, alhamdulillah, senang dalam syurga, kubur. Mari daripada syurga dah, buat buka pula pintu. Bila buka pintu gak kita tak senang duduk anak pergi duduk, maknanya Allahu Akbar walillahilham, tak boleh nak kata apa kita. Kemudian Rasulullah kata, fayatihi mirruhiha watibiha. Apabila dibuka pintu syurga, bau daripada syurga tu mari, keharuman dia mari. Tak macam kita buka pintu, orang tengah apa benda, orang tengah masak kari rumah orang, jangan sebelah bubuh daun kari, wah mari sampai kertang kita mikir, gua ni tak sampai lagi lauk ni, jangan sebelah ni. So gitu lah, bila mari daripada syurga ini, Allahu Akbar, maka baunya akan datang semerbak dia. Kemudian thumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'in. Kemudian akan dilapangkan seluas 70 darat 70 hasta. 70 darat 70 dia panggil. Persegi lah dalam kegiatan matematik. Dia kata, sab'una dhira'an fi sab'in. Maksudnya, 70 hasta darat 70 hasta. Luahnya duduk dalam kubur. Sebab tu kita kata kubur ini, Allahumma ba'id bainahu wa baina qabrihi. Kita minta doa kepada orang mati, ya Allah aku jauhkanlah kedudukan dia dengan kubur dia. Maksud dia keluasan kubur ni, Allahumma wasa' qabrah, wahai Tuhanku, luahkan kubur dia, luahkan kubur dia. Ini ya, sebab Nabi sebut kubur akan diluaskan orang-orang yang baik ini sebanyak 70 darat 70, 70 hasta persegi. Thumma yunawwaru lahu fihi, dia mari cahaya dalam kubur. Tak ada dah gelak gelita, hak dia nyanyi, tak ada gelak gelita pasal kebaikan yang Allah beri kepada kita. Allahu Akbar. Maka dikatakan kepada dia, kamu berehatlah, rehatlah supaya tidurlah kamu seperti pengantin dan tidak dibangkitkan dari tidurnya melainkan sekasih-kasih ahlinya. Allahu Akbar. Duduk di tempat dah, bila duduk di tempat gitu, wasaan tak mau bangun dah lah kita daripada kuburnya, sehinggalah dia dibangkitkan, dia arahkan bakit, lama dah tidur tu, maknanya gitu bangun. Sebab sedap sangat tidur, kamu tidurlah seperti tidur yang paling lena, tidurlah kita tak? Sehinggalah kita baru boleh kita nak balik royak cerita kat orang betapa nikmatnya berada di dalam kubur. Allahu akbar. Ha, ini nikmat yang berada dalam kubur nanti. Berada di dalam keadaan yang tidak tahu kedudukan kita. Dalam kubur ni tempat yang sangat asing. Tak ada orang ada pengalaman dah dalam kubur. Oh, saya ada pengalaman dah mula dalam kubur ni, mari semula tak ada. Adalah dalam sejarah Nabi-Nabi terdahulu, ada beberapa orang yang disebut mati dan hidup kembali. Salah seorang daripadanya ialah anak Nabi Nuh. Itu cerita lain. Apabila kita mati ni, maka kita akan ada dua pilihan. Sama ada kita mukmin ataupun kita munafik, ataupun kita fasik, ataupun kita kafir. Cerita orang mukmin ni, emak dia tak sampai tanya dalam kubur ni. Bila sampai kepada kes munafik, makanya jika si mati ini seorang yang munafik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjawab pertanyaan yang ditanya kepadanya oleh malaikat dengan perkataan, aku tidak tahu. Siapakah Tuhanmu? Tak tahu. Ya, otomatik mari. Siapakah Tuhanmu? Tak tahu. Dah Muhammad ni siapa dia dalam hidupmu? Tak tahu juga. Imammu siapa? Dah agamamu tak tahu. Walaupun kita agama Islam, atas muka bumi kita ni seorang Islam. Tapi bila sampai ke akhirat, kita tak boleh nak jawab apa yang kita anuti. Bila sampai ke alam akhirat pertama, kubur ni saat ni, tak boleh jawab. Sebab amalan kita seperti kita mendustakan hari akhirat. Dustakan hari akhirat bukan bermaksud kita kata akhirat tak ada. Bukan. Perbuatan kita sendiri seolah-olah kita tidak percayakan hari akhirat, dengan maksiatnya, dengan kejahatannya, dengan rasuahnya, dengan mencurinya, dengan menipunya. Astagfirullahaladzim, banyaknya dosa kita. Makanya Allah akan bagi balasan. Kita nak jawab tak boleh. Jawapan hak mari, la adri, aku tidak, aku tak tahu, aku tak tahu. Maka malaikat akan bertanya kepada kita, qad kunna na'lamu annaka taqulu dhalik. Mereka kata, aku tahu mu akan menjawab jawapan ni. Dan apa hagah hangat mula, mu sebutlah apa benda mu tahu tentang Muhammad, tentang Islam, tentang Allah Ta'ala. Tak tahu. Tak tahu. Sebab kita memilih jalan untuk tidak tahu. Ha, gitu. Maka ketika itu dalam riwayat Abi Dawud datang, fayunadi munadim minas sama an qad kadzaba abdi. Sungguhnya hamba ku telah menipu aku. Allah marah kepada kita. Lalu Allah mengarahkan supaya malaikat membawa kapek daripada neraka. Orang baik, kapek daripada syurga kita bayang. Kapek daripada neraka ni tak tahulah setara mana dengan baunya, dengan tajangnya, dengan periknya. Tak. Makanya disebut dalam riwayat yang lain, kapek daripada neraka ni dengan baunya yang sangat busuk, dengan kulitnya yang sangat keras, batu-batu dan sebagainya. Satu. Yang kedua, dan dibawakan mereka pakaian daripada neraka. Pakaian daripada neraka ni, tuan-tuan, bukanlah pakaian. Disebut dalam satu riwayat yang lain, kalau tidak silap saya, dia ada seperti bulu-bulu tu, seperti dawa-dawa besi tu. Bila kita lekatkan di baju, dia akan melekat pada baju. Dan bila kita buka, dia akan bokeh habis. Daging-daging keluar. Sebab dia seperti macam ke, dia panggil kawat duri tau. Kawat duri. Dia akan lekat di kulit dan dia akan disoyok, menyoyok daging-daging kita. Allahu Akbar. Dan dipakaikan kepadanya daripada api neraka. Baju daripada neraka, pemaidani kapek, tikoh nak duduk, nak letak kita atas belakang kita tu. Bila kita duduk pakai baju daripada neraka, kemudian kita dibaringkan pula, didudukkan pula oleh malaikat bersandar dengan kapek daripada neraka. Bayangkan bagaimana dia lekat pada badan kita. Astagfirullahaladzim. Satu. Kemudian lepas pada kita azab dua tu, Allah buka pula pintu neraka. Kita bau tau sapoh pun, lori buang sapoh pun, nak cakap nak kita tahan hidung tu. Lori buang sapoh mari 3 minit je, dia akak tu, dia ambil sapoh degung ni semua, dia akak nak tahan. Derahlah lori serabut dah tengok lori. Hak ni buka tu kebel depan muka, dan kita tidak boleh berbuat apa-apa kecuali mencium kepanasan dia, dan kita mencium bau yang sangat busuk. Udara panah dia busuk tau. Macam kita kat orang welding panah tahu mana yang ngecik tu. Tu pun dia kat nak kita tak bersih dah. Kemudian ketika itu apabila kita bau kita dah tahan. Allahu akbar. Dah nak pergi dah. Dah nak pergi. Dah lagi. Allahu akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Berada di alam kubur dengan keadaan kita berdosa, berada dalam kubur dalam keadaan kita menjadi orang yang munafik. Azab ni dah sampai tanyalah. Allahu akbar. Apabila bumi kubur itu dibuka oleh para malaikat, laluan pergi ke neraka. first impression kita nanti, perkara pertama hak kita sedar, Allah masuk dengan kedah aku. Buka je pintu, Allah sini rupanya. Satu, takut debor kena aling, perik awak tahan perik. Baju yang panah, yang kotor, baju busuk, baju yang mencengkam tulang-tulang kita dan daging kita ni sampai katilah. Lepas pada tu bila kita bau busuk yang kuat ini dengan panahnya, dikatakan kepada bumi, wahai bumi, dikatakan kepada bumi, wahai bumi, hendaklah kamu kapik. Dia kata iltaimi alaihi. Bumi pun, bumi kubur tadi akan tekan kita. Allahu akbar. Bumi bila disebut gitu tidak menunggu lama. Fatal taimu alaihi. Bumi pun tak ada kerja apa dah, kepik. Sama nasi kapik, ya. Kapik batu atas bawah lama dulu. Bawah benda panggil lesu batu ke dia. Ha, kapik itu. Allahu akbar. Jadi padak badan kita ni. Sehinggalah disebut fatakhtalifu adla'uhu. Tulang rusuk kita. Kalau kita bayangkan tulang rusuk 5 jari dengan 5 jari, 10 jari. Kita pun bubuh silang. Jari-jari kita pun kepik. Kepik tangan, terkepik dengan ibu jari pun dia agak nak terpik dah kita. Ini apabila tulang rusuk belah kanan dengan tulang rusuk belah kiri ni akan badi masuk silang, dia kata fatakhtalifu adla'uhu. Sehingga kan berselisih tulang-tulang rusuk ini ditekan oleh bumi, tekan tangan kita, tekan badan kita, dan tulang rusuk akan masuk. Fala yazalu fiha mu'azzaban hatta yab'athahu Allahu min marja'ihi dhalik. Ketika itu kita akan berada dalam keadaan azab sehingga dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Terus menerus. Startnya kita buat jahat tadi dalam keadaan sakit, dengan durinya, dengan hapanya, pegang daging kita, bau-bau neraka pula yang sangat kuat. Kemudian Allah tekan pula sehinggalah kita dijemput oleh Allah Ta'ala untuk dibangkitkan. Hadis ini sebenarnya tuan-tuan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Abu Dawud. Allahu Akbar tuan-tuan. Hadis yang sahih ini. Nak ceritanya bagaimana seksanya kita duduk dalam kubur jika kita tidak membayar harga dunia dengan harga yang baik. Sehingga Allah tidak akan membiarkan kita senang. Dan macam mana kita rasa kita nak mati. Dan macam mana orang berniat bunuh diri, pecung bunuh diri pasal nak menghilangkan azab di dunia. Ada lagi azab lain di akhirat. Allahu Akbar walillahilham. Itu jikalau kita berada dalam keadaan munafik. Allah tidak akan simpan kita. Oh, tu tak kira lagi hok dengan ularnya, dengan hok ada tanda ular, hok panjangnya, dengan ularnya, dengan apanya. Allahu Akbar. Kita pun tengok ular dalam buah menopak kita lebih pada ular menopak. Takut tak. No, sama telah lagi ular hok mari krik-krik badan kita ni. Astagfirullahaladzim. Ada sahabat-sahabat cerita dia terlupa ayah dia sakit kencing manis, bubuh obat tu tak tutup, tidak tertutup tempat luka. Malam sakit nangis ayah, pagi esok tengok ulat duk nopak dalam tempat luka. Otak otak muka ulat kerik masa kita hidup tak sedar. Allah Akbar. Penuh ulat sebal baru orang luka. Astagfirullahaladzim. Dah kita mati lagi gamuknya lagu mana. Allahu Akbar. Dia makan ular dengan. Astaghfirullahaladzim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah kita cuba selamatkan diri kita dalam keadaan apa jua sekalipun tuan-tuan. Selamatkan diri kita. Jangan sampai kita terkecewa. Allahu Akbar tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Moga-moga Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita daripada segala mara bahaya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahli al-jannah fal jannah wa in kana min ahli an-nar fal nar qala sallallahu alaihi wasallam thumma yuqalu hadha maq'aduka alladhi تبعث إليه يوم القيامة رواه البخاري ومسلم والترمذي. حديث ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, Muslim dan al-Tirmidhi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya apabila seseorang daripada kamu mati, didedahkan kepadanya pagi dan petang tempat tinggalnya kelak. Dia mati, Allah akan tunjuknya tempat yang dia mati, tempat dia akan pergi nanti. Sekiranya si mati itu dari ahli syurga, maka syurgalah yang Allah akan dedahkan kepadanya untuk merasai nikmat dia. Dia nak mati, mati. Bahkan disebut dalam hadis yang lain, bagaimana nak mati pun Allah tunjuk dah. bukan dalam kubur ke? Tak tahu hadis yang lain kita telah baca, bagaimana orang yang mati akan masuk syurga, ditayangkan kenikmatan pada syurga sehingga dia tidak masa sabar, tidak sabar dah nak pergi. Atau satu lagi dibentangkan di hadapan dia ketika dia nak mati ya, tempat yang dia akan pergi nanti. Satu. Yang kedua, makanya kata Nabi SAW, wa in kana min ahli nar, jika sekiranya lelaki ini ataupun perempuan ini, manusia ini, bila berakhir nanti tempatnya ialah di neraka, maka Allah akan tunjukkan, Allah akan dedahkannya kepada neraka untuk dia tak rasa merasai azab sengsara dia. Maknanya bila tunjuk tu berasa sakit dah. Allahu akbar. No, Allah, anak-anak kita nak sunat, zaman kita kita nak sunat dulu. Tengok guting, tengok pisah tu sakit dah. Ha, ni sunat, bukan awak benda. Dah ni kita tengok je, kita tahu dah. Allah, ya Allah. Bila dipakaikan saja baju daripada neraka, kita tahu dah. Allah, tempat aku neraka dah, ya Allah. Tak ada dah masa lain. Habis dah masa kita. Kemudian dikatakan kepada kita, inilah dia tempat tinggalmu yang engkau akan dibawa pergi pada hari akhirat nanti. Ditunjuk kita kursi daripada syurga. Bagi ini tempatmu ni. Mugilah sekarang. Papah ni gak, tak ada apa-apa lah tempatmu ni. Kata dia. Kalau kursi, kena bawa balik. Dan kalau kawah pergi neraka, heret ke kawah. Ditunjukkan di hadapan kita, inilah tempat tinggal kita nanti di akhirat. Mari neraka jahanam. Dah. Dah lah pakai baju dia dah. Dah lah tidur atas kapek dia dah. Dah lah dia buka pula pintu, dia mari tayang pula iklan depan kita. Nak jawab guana kita, ya Allah, maafnya ya Allah. Maaf dah maaf pun tak ada dah bagi kita. Hari tu Allah kata tidak ada lagi benda yang boleh menyelamatkan kamu kecuali amal kamu dah. Amal kamu sikit je ikut. Hak ikutnya keluarga ramah, harta banyak, lupa kat balik habis. Tinggallah malammu sikit. Dah malammu dah, tak tapung. Tak ada. Allah kata tempat dia tu lah. Allahu akbar, na'uzubillahi min dhalik. Moga-moga Allah menyelamatkan kita, tuan-tuan. Marilah cukupkan bekalan kita nak bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Sebelum bertemu dengan Allah, kubur cerita dah di mana kita nak pergi. Sebab itu tuan-tuan, jagalah amalan kita, sebab amalan kita ini akan memberi janji, insya-Allah.

0: adalah dengan hati yang baik. Okey, menghadap Allah dengan hati yang baik. Mudah-mudahan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang nanti tidak akan memberi guna anak-anak ramah ataupun harta yang banyak kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Wallahu alam. Berjumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi ulangan rancangan Hidayah yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Wan Anwar Wan Mamat dengan tajuknya Alam Kubur Antara Nikmat dan Azab, yang telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Husin. Sebagai panduan dengan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu Isya bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.15 minit malam. Besut dan juga Situ 8.18 minit malam. Hulu Terengganu 8.17 minit malam. Dan untuk yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu salat fardu Isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.16 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami, Nurani 69.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah, hanya di Terengganu FM.
3: Hadirin hadirat, para pendengar dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini, kalau kita sakit, dia ada tanda-tandanya. Kalau orang kita jumpa orang tu nampak pucat, lepas tu kita kata, apa sakit kita ada. Ataupun jumpa dia jadi macam dokrok je. Kita kata, lama ke ni nampak sehat. Ni dokrok ni sakit benda ni. Sebab dokrok pucat tu tanda-tanda kepada sakit. Begitu juga kalau kita duduk rumah pun tiba-tiba cerit-berit, tiba-tiba yalah, banyaklah penyakit lah kita. Kita berasa ada tanda-tanda dia. Kadang-kadang orang tua pulak kecil manis. Kecil manis ni ada lah tanda-tanda dia. Kadang-kadang kerak rasa dahaga. Dahaga tak mau. Lepas dahaga, dahaga. Lepas dahaga, dahaga. Lepas tu kerak buang air kecil. Waktu malang tu kok. Bangun dia buang air kecil. Lepas tu bangun. Orang tanda orang kecil manis. Sebab gitulah. Kadang-kadang dia mempunyai keletihan yang melampau. Letih rasa dorok. Biasa dorok biasa lain. Tapi dia ni rasa dorok. Ni tanda-tanda orang kecil manis. Kalau kita tanya doktor pun gitu, doktor akan buat kita. Sebab setiap sesuatu itu ada tanda. Jadi kita ni benarnya, hati kita ni pun, kalau hati kita sakit, ada tanda juga. Kalau hati sakit, ada tanda juga. Bukannya tubuh sakit je ada tanda, hati yang sakit pun ada tanda juga. Imam Ghazali dia bahagikan hati ni kepada tiga. Ada tiga. Pertama dia kata hati yang hidup, hati yang sehat. Ni hati yang sehat ni yang pertama. Yang kedua, hati yang sakit. Yang ketiga, hati yang mati. Tiga jenis. Sehat, sakit, mati. Ni Imam Ghazali dia bagi gitu. Maknanya setiap orang kita ni, para pendengar kita ni, ada hati belaka. Tapi hati kita tiga jenis ni. Ada orang hati sehat wa'afiat, molek. Ada orang hati dia sakit, kena berobat ni. Kena berobat, kena cari penawar. Orang sakit kan ni. Ada orang hati dia mati dulu. Dia tiga jenis ni yang kata Imam Ghazali. Jadi orang yang sakit hati ni, bukan sakit hati marah orang, hati sakit. Hati sakit ni bermaksud hati dia ni tak sehat seperti orang biasa. Tak sehat orang seperti orang berimam. Dia ada penyakit riuk, dia ada penyakit, banyak penyakit-penyakit mazmumah ada dalam diri dia. Penyakit-penyakit hati dia panggil, banyak penyakit. Jadi orang yang sakit hati ni banyaklah tanda-tanda dia. Antara tanda dia, dia tak herang dengan buat dosa ni. Buat dosa ni biasa lagi ni. Ni masalah ni, hati sakit kenapa kan jadi mati hati ni. Buat dosa jadi biasa sangat bagi dia.
4: Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum sebahana Dato' Hatan dengan dari kekasih kepada kekasih. Dah pun pukul 8.36 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Apa khabar? Masih lagi okey? Harapnya okey lah. Tenang je. Sambil-sambil anda buat apa saja rutin malam anda ya. Ini pengguna My Digital ID yang telah memperbaharui MyCard versi baru. Masih boleh menggunakan sijil My Digital ID seperti biasa. MyCard versi baru tidak menjejaskan fungsi atau penggunaan platform My Digital ID. Pengguna sedia ada My Digital ID yang mempunyai MyCard ataupun kad pengenalan baru boleh terus menggunakan My Digital ID seperti biasa. Dan bagi pengguna yang ingin mendaftar My Digital ID buat kali pertama menggunakan MyCard baru, pendaftaran boleh dibuat di mana-mana kios My Digital ID. Hampir 700 kios disediakan di seluruh negara. Lokasi kios terdekat boleh disemak melalui laman sesawang rasmi My Digital ID di www.digital/id.my/support. Ataupun anda type saja My Digital ID, pendaftaran My Digital ID dekat internet tu, dia akan keluarlah. Semoga dia memudahkan segala urusan anda. 8.37.

0: ada seekor penyu. Saiz dia sangat besar, sedang menggali lubang nak bertelur.
1: Pengalaman tu dikongsikan melalui sebuah platform media sosial pada hari Selasa lah. Jadi guru taska itu kongsi pengalaman tersebut. Dia buat naik caption, "Tetamu special kita naik belakang rumah je, jumpa lagi nanti."
0: Alamak, comelnya lah kan.
1: Akhirnya penyu dah kembali tak merajuk. Jagalah alam sekitar kita,
0: InsyaAllah.
1: Sebab benda ni berkaitan tau.
0: Tapi itulah, kita beritahu penyu tu jangan lama sangat. Sekarang ni atas darat.
1: Direbu.
2: Ayah, ni ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ni ikan apa pula?
3: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
2: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 menit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

0: kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari hanya di TV OK. Dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
2: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
1: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.
2: Lagu-lagu Hindi kegemaran anda dalam

सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हाँ। सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से।

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.21 minit malam. Apa khabar rakan-rakan kita? Mengharapkan semoga anda semua sihat sejahtera. Hari ini, hari Sabtu hari ini, 19 September 2026, bersama dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Terima kasih untuk sahabat saya Dijahal tadi, baru saja menghabiskan tugasnya Nurani 6 hingga 9. Dan untuk malam ini, giliran Awang Khan akan bersama-sama dengan anda hingga pukul 12.30 malam dalam Selekta 9.12. Okey, untuk jam pertama ni kita bersama-sama untuk jam pertama dan juga jam kedua, peminat lagu-lagu Hindi untuk malam ini akan terus bersama-sama dengan Awang Khan hingga pukul 11 malam. Untuk malam ini 11 malam nak dengar utama 11, tapi jangan lupa untuk jam terakhir akan terus bersama dalam ucapan salam rindu hingga pukul 12.30 malam. Itu yang menarik bersama-sama kami di Selekta 9.12 bertemankan Awang malam ini. Okey, tadi baru saja kita bersama dalam kita telah dengar lagu yang dipetik dari filem Fuzz. Fuzz ni bermakna tugas, dalam bahasa Inggeris duty. Dalam filem ini dilakonkan oleh Jitendra dan juga Babita, dan muzik disusun oleh Laxmikant Pyarelal yang dikeluarkan pada 6 Oktober 1967. Dalam filem ini, jadi filem ini mengisahkan di mana ejen rahsia, macam penyiasatan juga ya, ejen rahsia 116 yang bernama Gopal, yang telah ditugaskan oleh ketua CID untuk mengendalikan kes pembunuhan rakan ejen rahsia 303. Pakai nombor banyak ni, ejen 303 sebelum tu telah menemui bukti yang boleh membantu mengenal pasti pelaku jenayah tersebut. Jadi semasa dalam siasatan dijalankan, Gopal bertemu dengan Sunita yang menawan, dan mereka akhirnya jatuh cinta antara satu sama lain. Jadi pengkhianat ni yang bertanggungjawab membunuh ejen 303 ni telah menemui adik perempuan 303 ni, iaitu bernama Kamla, dan menyamar sebagai inspektor ICD yang sedang menyiasat, konongnya lah, menyiasat kes abangnya. Dia memberi amaran bahawa pembunuh abangnya mungkin akan cuba menyerang Kamla ni dan menyamar sebagai rakan sekerja dan sahabat abangnya. Apakah kesudahan cerita ini? Kalau nak cerita-cerita panjang-panjang ni, baik kita tengok sendiri. Okey, untuk malam ni satu lagi juga yang dipetik dari filem, lagu yang dipetik dari filem Fuzz ni, nyanyianlah Tamang Gishkan dan juga Morkesh malam ni. Moga anda terhibur.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Okey, 7 minit lagi ke pukul berapa? 7 minit lagi ke pukul 10 malam. Okey, dan untuk boleh telefon kami 6235330 juga 6238330. Okey, itu dia ya. Okey, okey, dah ada pemanggil kita ni. Kita cuba jawab panggil pemanggil kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, assalamualaikum. Salam.
1: Ha?
0: Siapa tu?
1: Linda dari Aziz.
0: Linda?
1: Lina.
0: Lina.
1: A-A-A.
0: Okey, Lina. Lina, dua minggu lepas tak ada lagi, ya? Ha? Minggu apa? Lepas tak ada lagi. Tak pilih lagu jarang. Lagi, ya? Okey.
1: Apa jarang.
0: Lagu apa tu?
1: Lagu Hello Brother.
0: Hello Brother. Lagu yang mana tu? Yang mana satu tu?
1: Kekal lagu dulu Hello Brother.
0: Nyanyilah sikit.
1: Kejap apa?
0: Nyanyilah sikit. Ha.
1: Nyanyi. Hello Brother. Brother. Hello Brother. Brother. Hello Brother. Brother. Brother. Ingat lagu dia.
0: Yang mana satu Hello Brother yang tu?
1: Kalau tak ada lagu ni lah.
0: Haa. Film Hero Brother tu ada. Hero Brother tu ada. Tapi tak. Ya. Okey. Tak apalah, kita main yang lagu tu lah. Hello Brother. Lagu. Kalau salah pun minta maaf lah.
1: Lagu ni lah. DJ.
0: Ha. Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Lagu ni lah. Yang ingat tak? Saya nak lagu ni kan. Salah lagu tu. Lagu ni kan. Janam. Ada kan. Tapi lagu tajuknya di luar ni kan. Ingat tak? Adakah?
0: Lagu dia Hello Brother lah. Hello Brother lah. Ha, okey, okey. Okey.
1: Okey.
0: Baiklah. Okey, lagi panggilan kita. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Fatih.
0: Siapa tu?
2: Fatih.
0: Pok Asing.
2: Ya.
0: Pok Asing dok giving dulu. Ha, okey, Pok Asing. Pak Asing minta lagu apa, Pak Asing?
2: Lagu lapilan Tumsi Acha Konohe.
0: Tumsi Acha Konohe.
2: Tapi dah lama. Lagu dia Ranggat Seri Surati.
0: Macam mana nyanyi tu? Alam, macam tak biasa lah pula.
2: Ranggat Seri Surat Kesi
0: Kisi Ne Nahi Nahi
2: Kusubo Tera Bajan Si Kisi Na Nahi Nahi
0: Ranggeti Tiri
2: Sami Kapu Sama
0: Okey. Ingat lagu tu Okey. Terima kasih Pak Asing.
2: Sama-sama.
0: Okey. Lagi panggilan lagi. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Salam. Suria pagi. Suria pagi. Okey, Suria pagi lama dah naik ni. Okey, Suria pagi lagu apa? Jangan lagu sama sudah.
3: Lagu Mahdina Sakar Kena.
0: Sudah lagu benda tu.
3: Mahdina Sakar Kena. Kalina Sakar Kena.
0: Ini mengeja ke apa ni?
3: Lagu tu dah.
0: Ha?
3: Mehdin nasa kera kena. Lagu tu.
0: Lagu tuang. Lagu tuang.
3: Mehdin nasa kera kena. Kalin nasa kera kena.
0: Saya tembak awak taklah kena. Ya? Yeah. Awak tembak saya tarak kena. Gitu. Main tarak kena, ni. Payoh. Okey. Beres.
3: Memang payoh.
0: Terima kasih.
3: Sama.
0: Okey. Lagi kita ada dekat ni WhatsApp kita ni. Terima kasih. Ayoh ngoh ni kat paka ni. Ayoh ngoh buat apa nyenggeng dengan orang dalam kereta. Ha. Siapalah Papa Razi yang mengambil gambar ini. Kesian dia ya. Ayong ngau bawa balik mana ni? Bawa balik makam udang Pesengang. Okey, terima kasih pada siapa ni? Kamar ke mama juga. Okey, kamar ke mama kena nyanyi. Yang ramai yang minta lagu kat sini ni, tapi syarat-syarat do re mi, syarat-syaratnya kena nyanyi baru kita lulus lalu. Okay, terima kasih untuk Jang Warok Akosang ni. Okay, sihat alhamdulillah katanya. Oh, dia sihat ya. Okay, lagi-lagi panggillah lagi ni. Hello. Salam. Kaleha dah ada. Bye-bye. Senang je. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Kak Zah ni, ke Bojonegoro.
0: Kak Zah, okey. Kak Zah. Kak Zah lah, okey. Kak Zah. Kak Zah minta lagu apa, Kak Zah? Kak Zah boleh nyanyi, Kak Zah, eh?
4: Sikit-sikit boleh lah.
0: Boleh lah. Sikit-sikit pun kan banyak pun. Saya
4: dengar abang suka pula.
0: Awang tak suka, awang ketawa je. Lagu apa tu, Kak Zah?
4: Lagu dari filem Bobby.
0: Bobby lagi? Okay, Bobby lagu apa tu?
4: Nyanyi yang Salih Drasing.
0: Ha.
4: Lagu dia bunyi gini.
0: Ha.
4: Andai seke bahar najat seke. Boleh?
0: Nyanyi sekali lagi, nyanyi sekali lagi. Tak sepuas hati lah. Tak tahulah lagu tu, tapi tak puas hati.
4: Aduh lah.
0: Ha.
4: Anda sekor bahar najat seke. Boleh?
0: Cabi koja ke?
4: Bukan.
0: Yang mana satu?
4: Ha?
0: Yang mana satu tu? Cabi koja handam tiri bandri. Lagu tu ke?
4: Mungkin
0: pulau sana kata bukan. Ish. Ish.
4: Aduh.
0: Mergai. Okey, okey. Lagu tu eh?
4: Okey.
0: Okey, okey. Bunyi dia lain. Okey, sama. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Okey, dengar lagu ni Lina Ajil. Rasanya lagu ni lah eh. Hello Brother ni yang dinyanyikan oleh Sonu Nigam. Dan sekarang kita akan dengar lagu-lagu pilihan dari rakan-rakan kita yang lain.

0: Okey, dah 10.15 minit malam. Lagi terima kasih rakan-rakan kita yang bercicik di di TikTok kita ni. Kita ada Ika Rosa. Selamat Hari Lahir Ika Rosa. Moga-moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Misa mak pun ada, Zahara ada, Kak Long Kimato. Kak Long dah apa sihat ya? Okey, doakan moga-moga Kak Long cepat sembuh. Katanya dekat warden ni. Okey. Lagi hypogram pun juga ada. Zam pakai ni. Zam berdarah panas sekarang. Tak lama lagi. Kepang-kepong. Ha, tu dia. Okey, kita lagi ada siapa ni? Rakan-rakan kita ni dekat di WhatsApp ni kita ni yang ada sembang-sembang dekat sini ni. Itulah ada yang nak minta-minta lagu. Okey, tapi kena nyanyilah. Boleh telefon kami ya. Okey, panggilan tak ada lagi. Okey, untuk WhatsApp kita, untuk TikTok kita, terima kasih untuk Zaharah lagi yang tap screen lagi siapa kita ada. Fasfami. Okey, lagi Rasik pun ada. Rasik Dungun. Okey, kita ada Rizaza. Tu dia. Berapa banyak Rizaza dah. Okey. Panggilan macam mana? Takut ke? Oh, tak ada orang telefon ni. Pelik tapi benar. Nanti kita nak tutup, nanti ramailah telefon. Okey, lagi masih lagi menunggu. Satu lagi, moga-moga lagi tadi yang terhiburlah lagu-lagu yang diminta tadi. Siapa? Suria Pagi, Pak Asin dan juga Lina Aje. Lagu tu eh. Okey, kita ada panggilan kita ni. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di luar, awak di dalam?
1: Saya dah lagi telefon. Tak ada panggilan. Sebab saya ni tak pernah lagi call dalam masa ni.
0: Ya, yeah, siapa ni? Siapa tu?
1: Ijo sudah kenal saya lah.
0: Hajiman.
1: Betul.
0: Hajiman. Gitu, Hajiman. Debo awak dengan Hajiman.
1: Debo.
0: Suara Hajiman menggegar kalbu.
1: Allah
0: Akbar. Amin. Sedap ni kalau azan ni. Sedap kalau azan ni.
1: Tengok atas kau tahu. Padahal dia tahu dah.
0: Okey, Hajiman nak minta lagu ke malam ni?
1: Tak ada orang nak minta lah.
0: Baguslah. Dia Hajiman nak minta lagu apa ni? Kena nyanyi ni.
1: Tahu ni nyanyi dengan saya.
0: Tahu tak apa. Okey, lagu apa tu?
1: Nyanyi. Ini warna tau saya. Ini lagu apa benda saya dah tahu. Dia bunyi gini.
0: Bunyi mana?
1: Tiada bana hotahe muskana hotahe. Gitu ya. Sikit.
0: Dengar banyak. Banyak mustahil pada pada betul ya.
1: Ada tahu tu.
0: Mustahil je eh. Ya divana hutahe lagu tu.
1: Ya. Yeah.
0: Macam mana boleh belajar nyanyi ni?
1: Masa sekolah tu ada geng-geng kawan tu pandai nyanyi.
0: Oh.
1: Tapi ingat dia buat sikit sampai sekarang. Cuma ingat situ je lah. Bukannya Dambi.
0: Pandai ya. Bidu Hajiman. Biar lagu-lagu yang dipercayai filem Kati Patang eh.
1: Kaki batang namanya tu lah.
0: Bukan kaki, kati.
1: Dah, kasi.
0: Kilo pun bukan, kati.
1: Kati.
0: Kati patang.
1: Kilo bukan.
0: Layang-layang nak masuk dia.
1: Oh, mana layang-layang.
0: Orang Terengganu panggil wah-wah lah, wah. Kati batang.
1: Berangang.
0: Ya.
1: Bukan berangang, dia layang-layang.
0: Ya. Okay. Terima kasih, Hajiman.
1: Sama-sama.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tu dia. Dia mampu masuk dalam namaste malam ni. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ayolong.
0: Okey. Ayolong. Okey, Ayolong minta lagu apa tu, Ayolong?
2: Cal kameri sati. Bume di hati. Kakakara. Dia. Keluar. Bacama. Untihnya.
0: Macam mana cuaca dekat di Kemaman malam ni? Kenapa gelak?
2: Panas sikit ya?
0: Panas sikit? Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Nasib baiklah. Pandai. Ingatkan hujan ribut lagi. Ha? Okay, terima kasih. Okey. Satu lagi panggilan kita. Hello. Putus lagi. Hello. Tak ada. Okey, lagi. Kita ada Kak T Cukai ni. Kak T Cukai kata, dia kata apa dia? Awak bacalah senang. Kak T Cukai. Padahal awak nak baca ni. Ha. Salam namaste. Selamat bertugas, Awang Khan. Nak minta lagu tapi tak pandai nyanyi. Tak boleh. Ha, kau rasa? Kejam tak? Kejam tak? Ha, okey. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ha, orang wakil pegang copong ni.
3: Orang kemamang nombor tiga kan?
0: Abi ya?
3: Ha, orang kemamang nombor tiga. Haji Mang, Haji Ngoh, Haji Su.
0: Haji. Haji yang ketiga. Ha.
3: Kena nyanyi kau kan?
0: Ha, nyanyilah. Abi kan pandai nyanyi. Bukan copong okay, lagi.
3: Ha. Lagu dari Tili Sanggang kalau Abi tak ingat. Eh. Ada sini. Lagu dia gini lah. Lagi-lagi adik awak cari lah. Terima tingganga. Jangan terima tingganga. Bumi rasa buri sangga bu. Kaki ini.
0: Wan ku cahanya gitu nyanyi tu. Bora tabo eh.
3: Ah,
0: buat minum madu ni. Ha, eh, terima kasih.
3: Okey. Haji Mang, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Okey, kita nak dengar lagu pilihan Haji Mang kita. Oh, sebaik lagu ni eh. Kati Patang. Dikeluarkan pada tahun 1970. Lakon Rajesh Khanna bersama dengan siapa eh? Lepas ni.

0: Okey, moga-moga terhibur lah rakan-rakan kita tadi, Abi yang di Puteri Film Sangan tu tadi, Ayolong, lagi Ajiman, lagi kita ada lagi Kak Zah kita yang minta lagu Bobby tadi tu. Moga-moga terhibur. Ni kita ada lagi yang mungkin satu dua lagi kot rasanya. Ada 10:42 minit malam. Jangan lupa 11 malam nanti kita nak dengar utama 11. Okey, dan sementara tu kita nak dengar lagu, kita nak dengar suara yang dinyanyikan oleh Puteri Nadia dari Geliga Kemamang ni.
1: Lagu dia punya macam ni.
0: Punya channel tu.

0: Okay.
1: Lebih kurang macam tu lah. Assalamualaikum.
0: Okay, waalaikumsalam. Itu dia lagu yang dinyanyikan oleh Puteri Nadia dari Kemaman, ya. Betulah lagu tu yang dipetik dari filem An Evening in Paris. Lagu yang dinyanyikan oleh Aisyah Busli bersama dengan Muhammad Rafi. Tadi kaji batang tadi hero ni apa ni, hero dan juga heroinnya Aisyah Pareh dan juga hero nya Rajesh Khanna, ya, iaitu dalam filem Kaji Batang. Okey, kalau tak ada untuk malam ini, Ju akan pilih lagu. Jangan marah. Okey, kita ada ni, siapa ni? Pok Mak. Pok Mak dinilai ni, Pok Mak kata, oh, tengah minum-minum sekarang ni. Layan teh tarik di simpan trafik. Like Pok Sabah. Oh, kat Pok Sabah je. Ingatkan dekat, duduk dekat Kundasang Sabah. Oh, tapi Pok Sabah, eh. Okey, terima kasih. Lagi Pak Zali pun terima kasih. Lagi rakan-rakan kita ni, Kak T. Kak T pun terima kasih. Kak T, Kak T nak minta lagu benda siang. Kak T siang, Kak T di cukai kita, ha. Senyap teruk, ha. Okey, okey, kita akan putarkan lagu-lagu malam ni. Ni pilihan dari, mungkinlah kita ambil dari rakan kita yang ni ujung-ujung ni, tak apalah. Terima kasih untuk rakan-rakan kita. Di mana ni kita ada Cik Muhammad ni, ataupun ni siapa nama dia ni, Mak Roh. Betul, eh, Mak Roh, eh, Mak Roh dari R&R di Parker ni, bersama dengan Supian Dengar, Supian Pian Dengar dengan FM dari Felda ke tengah, Felda ke tempat. Okay, terima kasih. Kita ada siapa lagi, rakan-rakan kita yang lain jugalah. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Jam 11 kita ada sampaikan salam rindu. Dan insyaAllah minggu hadapan kita sambung lagi dalam apa kata, dalam Namaste, lagu-lagu Hindi pilihan anda. Kita dengarkan lagu-lagu pilihan anda dari rakan-rakan kita.

0: Tiada petunjuk baru, operasi SAR pemanci hilang ditamatkan. Tiga sistem peluru berpandu di senarai pendek untuk LCS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan lembaga pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Operasi mencari dan menyelamat pemancing yang hilang di One Fathom Bank berhampiran Pulau Ketam ditamatkan sepenuhnya selepas 6 hari dengan seorang mangsa masih belum ditemukan. Pegawai Operasi Maritim Selangor, Lieutenant Muhammad Azli Zainal memberitahu keputusan dibuat selepas pencarian sehingga 7 malam tadi tidak menemukan sebarang petunjuk baru. Operasi meliputi kawasan seluas hampir 3,900 batu nautika persegi di perairan Selangor dan Perak. Daripada 7 pemancing yang dilaporkan hilang Isnin lalu, 4 ditemukan selamat, 2 meninggal dunia, manakala Raja Muhammad Rozi Raja Mahmud 49 tahun masih hilang. APMM akan meneruskan rondaan dan pemantauan rutin di kawasan berkenaan. Tiga sistem peluru berpandu anti kapal dari tiga negara kini di senarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
1: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
1: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Kebajikan anggota keluarga dan veteran terus menjadi keutamaan ATM seiring usaha memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata transformasi ATM bukan sahaja melibatkan struktur dan keupayaan, malah merangkumi aspek budaya, sistem serta hubungan dengan masyarakat dan rakan strategik. Dalam sambutan Hari ATM ke-93 yang berlangsung di Lumut, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada 27 veteran, 18 anggota yang cedera serta 15 waris anggota yang mengidap penyakit kronik. Aduan mengenai iklan dan promosi kesihatan dalam talian yang didakwa melanggar peraturan serta mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook berkata perkara itu antara isu dibangkitkan dalam pertemuannya bersama Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Ibu Negara. Menurutnya, aduan berkenaan akan diteliti MCMC untuk tindakan lanjut bersama pihak berkaitan. Berita seterusnya. Pencarum Sistem Insurans Pekerjaan SIP bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per kesok.
2: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan festival mega I Lindung You Kesuma bersama rakyat di Petaling Jaya. Rang undang-undang e-dagang disasar dimuktamadkan menjelang hujung tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 dengan perundangan lebih menyeluruh.
3: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Luar negara, kepulan asap hitam dilihat berhampiran lapangan terbang Riyadh, Arab Saudi selepas bunyi letupan kedengaran di ibu negara itu. Rakaman Reuters turut menunjukkan api berhampiran kawasan yang kelihatan seperti tangki bahan api. Bagaimanapun, punca kejadian belum dapat dipastikan oleh kerajaan Arab Saudi setakat ini belum memberikan sebarang kenyataan. Terdahulu, pihak berkuasa mengeluarkan amaran kemungkinan ancaman serangan udara di Riyadh dan Al-Kharaj sebelum memaklumkan keadaan kembali selamat. Perkembangan itu berlaku ketika Arab Saudi berdepan peningkatan serangan Houthi dari Yaman. Dalam perkembangan lain di Asia Barat, tentu Israel menutup laluan terakhir di perkampungan Khairbet Rasul Ahmar di utara Tebing Barat menyebabkan 47 keluarga Palestin terputus hubungan dengan kawasan luar sejak 5 hari lalu. Penduduk Thair Basharat berkata tentera Israel menggali parit merentasi satu-satunya laluan yang masih boleh digunakan selain jalan lain ditutup sejak lebih 2 bulan lalu. Keadaan itu menyebabkan penduduk yang bergantung kepada penternakan tidak dapat membawa masuk keperluan asas dan makanan ternakan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Aston Villa meraih kemenangan pertama musim ini selepas menewaskan Tottenham Hotspur 3-2 di London. Johan Mazambi dan Nicholas Jackson meletakkan Villa 2 gol di depan sebelum Emi Buendia menjadikan kedudukan 3-0 menerusi rembatan jarak jauh. Tottenham bangkit lewat menerusi Conor Gallagher dan Jean-Paul Vanhecke namun gagal menyamakan kedudukan dan kekalahan itu menyaksikan Spurs terus tanpa kemenangan Liga musim ini dan kekal di zon penyingkiran. Zinedine Zidane memulakan tugas sebagai ketua jurulatih Perancis dengan Messi membawa Les Bleus kembali bergelar juara selepas dilantik sehingga Piala Dunia 2030. Bekas bintang Perancis berusia 54 tahun itu menggantikan Didier Deschamps dan memiliki rekod cemerlang di peringkat klub termasuk membimbing Real Madrid meraih 3 gelaran Liga Juara Eropah berturut-turut. Zidane akan mengadakan aksi pertamanya menentang Turki dalam saingan Liga Negara Eropah pada 25 September. Perlumbaan MotoGP Austria, George Martin memenangi perlumbaan pecut sekaligus merampas semula pendahulu kejuaraan daripada Marc Marquez. Marquez menamatkan perlumbaan di tempat kedua manakala Marco Bezzecchi ketiga dan kemenangan itu menyaksikan Martin mengumpul kelebihan 3 mata ke atas Marquez. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada petunjuk baru operasi AC.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

0: hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.
1: Okey, dah 11.18 malam. Terima kasih pada anda yang masih lagi dengarkan Tengkuna FM untuk malam ni. Selekta 9.12 bersama dengan Awang malam ni. Tadi baru saja kita dengarkan Dalam Namaste, lagu-lagu ini pilihan anda. InsyaAllah minggu hadapan kita sama lagi ya. Baiklah, untuk malam ini yang nak telefon kita macam biasa 6235-330 juga 6238-330. Kita masih rancak lagi bersama dengan rakan-rakan kita dekat TikTok ni. Sembang-sembang kita ada Abi Pung, ada namanya Popo 525. Selamat bertugas untuk Awang, Abang Ijo katanya. Selamat mendengar pada semua sahabat-sahabat baru dan juga lama. Hashim rupanya. Okey. Terima kasih, meh. Okey, lagi kita ada Mazuki pun ada. Mazuki pun ada. Terima kasih. Okey, dan sementara itu juga Wang juga nak maklumkan di mana Junior Innovaton musim kedua kini kembali lagi menghimpunkan 25 kumpulan mewakili sekolah rendah dan 25 kumpulan mewakili sekolah menengah dari segenap pelosok negeri di seluruh Malaysia dengan idea inovasi yang berbeza. Jadi minggu pertama ni 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah bakal berentap, iaitu di sekolah mana yang bakal menawan hati juri sekaligus melayakkan diri ke peringkat akhir. Saksikan Junior Innovaton ini ke musim kedua yang akan dihoskan oleh Alif Sata menerusi di TV1 pada hari Ahad, bermula pada 20 September, malam esok ke 9 malam, dan siaran ulangannya pada hari Isnin 21 September pukul 9 malam di TV OK. Jadi wakil untuk sekolah rendah malam esok ya, iaitu 5, iaitu sekolah kebangsaan Seri Tangkat Johor, lagi SJKT Ladang Highlands Selangor, SK Darul Aman Highlight di Kedah, dan juga SJKC Hualiang Perak, Sekolah Kebangsaan Kompleks Sultan Abu Bakar Johor. Dan mewakili untuk sekolah menengah pula ialah Sekolah Menengah Konven Setiawan Perak, lagi MRSM Tun Abdul Razak Pahang, KV Bacok Kelantan, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Melati Kuala Lumpur, dan Sekolah Menengah Kebangsaan Derma di Perlis. Itu antaranya lah yang bakal berentap untuk malam esok . Okey, jadi kita nak baca lagi pemanggil kita. Baca WhatsApp kita. Okay. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Ya, saya.
1: Ya, okey. Salam kita untuk siapa, Din?
2: Okey, Din Kelvin nak ucap kepada yang pertama sekali. Untuk yang masih mengingati saya, utamanya Zidali. Itulah kat mana tu. Yang selalu ada tu. Yeah. Untuk apa ni, Kak Zu, Raida kita kat Parker, Kak Mi Sharifah, Pak Mak Besuk, Mula Terakit, Osman Goodbye, Hajar Yasungkai, dan terakhir sekali lah untuk kita malam semua ke bahagia malam ni. Bersama Ijo kita. Terbaik awak dikongsi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, lagi panggilan lagi. Hello. Hello. Siapa tu?
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Dapat kot tadi yang dia. Rezeki malam ni. Okey, yang diingati, lima yang diingati.
3: Okey. Kak Ninja.
1: Okey.
3: Kak Gof. Zuraida. Kak Ratito. Zahaga. Abang Tuk Tekniu.
1: Dan?
3: Abang
1: Ramli Kau Padok. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.
3: Ya, sama-sama.
1: Dan sementara itu juga kita ada kadar di Kemaman ni. Katanya Salam untuk Awang Khan. Selamat bersiaran 9.12 malam ni. Moga-moga ceria selalu. Moga sihat-sihat semua. Salam dari Kak Da di Kemamang ni. Balik nanti hati-hati katanya. Drive nanti slow-slow. Slow-slow bila nak sampai. Okey, terima kasih untuk Kak Da ya. Kak Da gitu juga. Hati-hati, pening, jaga kesihatan. Jaga diri dan sebagainya. Moga-moga yang baik-baik saja. Okey, lagi panggilan kita. Hello.
4: Hello.
1: Ya, yeah, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Lina ke?
4: Ya, yeah, Lina.
1: Oh, Lina.
4: Lina.
1: Okey. Salam kita untuk siapa?
4: Oh, salam. Sana macam tak?
1: Dah tahu kalau debat duduk luar.
4: Ha. Di sini hujan.
1: Hujan? Hujan lebat ke?
4: Tak, hujan nyanyi.
1: Siapa siapa ha? Yang nyanyi tadi?
4: Belai.
1: Namaste tadi.
4: Nah.
1: Itulah hujan. Ha, tak apa. Hujan hujan rahmat.
4: Oh, tiba-tiba jadi hujan.
1: Ya, ya, ya. Okey, yang diingati malam ni siapa, Lina?
4: Yang diingati untuk orang tergebuk ni.
1: Uh-huh.
4: Selamat malam. Untuk

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam.
1: Okey, selamat malam. Okey, lagi kita ada lagi, terima kasih untuk Pak Zali di Kertih. Okey, kita ada Pak Mat Nilai ni pun terima kasih Pak Mat kita. Lagi kita ada siapa ni, Z Mane juga ucapkan salam. Selamat malam katanya. Selamat malam kepada Din Khairuddin, selalu ada. Lagi siapa ni, Syam ada Sokmo, Cik Mi sentiasa ada, Jeff Mane, Rina Kemaman dan semualah yang kenal dengan Z Mane. Ucapan selamat malam, moga bahagia selalu bersama dengan orang tersayang.

0: pihak sebuah lagu dan untuk anda lah ya malam ni. Okay, kita ada lagi untuk rakan-rakan yang mengantarkan musik di WhatsApp kita. Kita ada Cik Mi. Cik Mi sentiasa ada ke? Sentiasa ada. Selamat menghabiskan tugas untuk Wang Kak Konti tu, untuk sahabat-sahabat yang dihormati, Bang Fadil, rindu selalu Kimi dan isteri, Syambulu Gading pun, Kak Leha, Kak Noh Dungun, Tehma, lagi Mak Redang, Mak Ru, Bulu Gading, Pok Su, Pok Su lah, Pok Usuk, Pok Usuk, lagi Cik Jalilah, Mak Angah Anggun dan sahabat-sahabat Tengah FM yang mengenali Cik Mi lah. Ucapkan selamat, semoga bahagia bersama dengan orang tersayang. Balik nanti hati-hati selalu untuk awak. Okay, selamat sampai ke rumah. InsyaAllah. Amin. Terima kasih juga untuk Cik Mi. Okay, lagi kita ada siapa ni? kita ada siapa? Alif. Bukan. Saya ni Alif ya. Alif. Dari Kedah ni, selamat malam Tengah FM dan saya baru tahu Anis. Okey. Terima kasih Alif. Alif pula dah. Hafiz. Okey, panggilan. Okey, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
1: Apa khabar? Di Cewang khabar
0: ke? Ya, saya sihat. Alhamdulillah. Dari mana ni?
1: Ni saya daripada Kuantan ni.
0: Dari Kuantan, okey. Salam untuk siapa malam ni?
1: Nak cakap salam kerinduan untuk adik Mira di Kuala Lumpur tu. Semoga adik Mira tu siap wafiat dekat sana tu. Untuk semua berpengaruh dengan FN, semoga cerita dan berbahagia tengah-tengah dengan FN, semua timbul selalu lah.
0: Ya.
1: Ialah ucapan saja.
0: Itu saja?
1: Itu saja.
0: Itu saja. Okey, terima kasih. Okey. Kita ada Mazuki Mamat ni, dia dekat TikTok ni, ucapan selamat malam ni kepada pendengar-pendengar Tengah FM dan juga pada jiran Mek Joh. Mek Joh Abah, Leha, Pok Long. Nama ni Pok Long Ok. Kesaja ditambah ni. Okey, terima kasih. Moga-moga dah ada dengar lah siaran kita malam ni . Okey, lagi kita ada ni, ramai yang hantar mesti di WhatsApp kita ni. Putri Kaimah juga. Salam untuk suami tersayang, Din Kadudin, Kak Nitsu, Kak Zee Parker, Kak Zu Parker, Kimi, Umi Johor, Mama Zasungkai, Osman Goodbye, Kak Linda Sarawak dan Ijohan malam ni. Okey, terima kasih. Lagi, panggilan lagi. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Salam ya. Ucapan kita untuk siapa?
2: So, itulah balik sekejap lagi, hati-hati.
0: Okey.
2: Pertama, Kini Batu Rakyat dan istri dia, Pak Zali Kreter, Pak Nur Rungun, Pak Nisa Kapunyo, Pak Mas Bukul Raja, Sema, dan semua-semualah hak mana yang mengenal diri tu, hak tak kenal tu, tak apalah hak kenal tu. Selamat malam dan selamat beristirahat lah tu.
0: Okey.
2: Kita balik hati-hati.
0: Okay. Terima kasih. Selamat ya. Waalaikumsalam. Okey, lagi kita ada Abi juga. Ucapkan selamat malam ni untuk semua yang matau dengan FM. Terutama sekali untuk rakan-rakan dekat TikTok ni . Okey, terima kasih Abi. Abi juga mengatakan gambar ni. Ha, ni kita baik. Mazuki Jabi juga. Ucapkan selamat malam jugalah. Salam ingatan Mazuki dari Jabi ni. Terima kasih. Okey, lagi panggilan lagi sebelum dengar lagu satu lagi. Halo.
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Salam. Ya, selamat malam. Salam kita untuk siapa, Mas?
3: Kita buat itu kat Bobby. Selamat malam bersama Tuka. Kita nak sampai kat rumah. Mak Kini Betul Rakit, Sapa Gati, Ayolong Lita, Lepang Gubai, Tehma, Kak Lehar,

0: Okey, 11.37 minit malam lagi. Nak baca lagi. Syam Bulan Gading juga nak ucapkan selamat malam untuk awak. Dan juga ucapkan selamat malam untuk kakak Cik Mi. Moga dipanjang umur, dimurahkan rezeki. Tak lupa juga kepada siapa ni bersama anak-anak cucu. Okey, dan juga selamat hari lahir Cik Mi Maring. Oh ya ke, Cik Mi nak kabar? Cik Mi, selamat hari lahir Cik Mi. Moga-moga dipanjang umur, dimurahkan rezeki. Juga nak ucapkan kepada Z sayang, Mas 10, Mas 14, Kimi, Kak Nur Dungun, Kak Leha, Mok Ngos sayang. Dan untuk awak nanti balik hati-hati. Terima kasih, moga happy selalu. Terima kasih untuk Syam juga. Okey, lagi kita ada Kimi juga mengucapkan selamat malam pada isteri tersayang. Tak lupa juga kepada Cik Mi, Dekida, Kak Zul, Kak Leha, Kak Noh, Pok Mak, lagi Kak Mah Paka, Puteri Kaima, lagi Mekna, Z14, Mas 14, Zikit Payung, Syam Bulu Gading dan ramai lagi lah. Untuk rakan-rakan, moga-moga selamat, bahagia selalu sentiasa dalam lindungan Allah. Kita ada Kamar Kemaman juga, terima kasih Kamar Kemaman. Kita ada Alung Dung Alung Kemaman pun, terima kasih. Okey, settle untuk WhatsApp kita. Okey, panggilan. Okey, panggilan lagi. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Salam. Mi ke?
1: Ya, saya Jo.
0: Ya, pandailah awak suara-suara. macam orang nak bagi cek lesen radio dan TV je. Assalamualaikum. Ha. Kita pun tutup pintu.
1: Ada sangat ni kalau nak menyakap kau orang.
0: Menyakap tak apa, jangan menangkap. Okey, salam kita untuk siapa?
1: Untuk Jo kat kanti tu.
0: Ya.
1: Itu pada Kak Loh kita, Kak Anik Kemaman tu. So pada Allah kita, pada Kak Anik Syarifah, Kak Anik Allah. Lepas tu ni Deng Kerudin dengan Puteri Kerema dia. Pada Kak Anik aja. Tok
0: Nik,
1: lepas tu pada Jo. Sekali lagi, terima kasih Jo.
0: Okey, sama. Waalaikumsalam. Okey, lagi. Siapa lagi ni? Hello. Putus pula. Okey, panggilan. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum Jo.
0: Salam. Usman, goodbye.
2: Ya.
0: Okey, bye-bye.
2: Belum
0: lagi. Terbang lah, goodbye. Orang kata hello, okay bye-bye. Ni baru kita nak mula kan. Ijo ni pun satu hal. Okay. Salam kita untuk siapa malam ni?
2: Untuk pertama sekali post class lah, untuk Ijo yang sentiasa handsome lah.
0: Amin.
2: Untuk Haja Liga, Rupiah Ahmad, Mawar Ismail, Abang Fazil Kemasura, Linda Sarawak, Tinggaludin Kuti Kiamah, Pak Ahmad Besut, Faizul, rancangan yang juga Faizul Johan. Juga terima kasih Mas Kermas 14 lah. Amin Arun Zul Ali. Dan modul itu sajalah. Semoga orang balik dengan selamat.
0: InsyaAllah, Amin.
2: Yang didoakan.
0: Okey, waalaikumsalam. Ni baru betul. Osman, goodbye. Gitu. Okey, satu lagi panggilan ya. Okey, panggilan terakhir kot. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, alhamdulillah. Kak Noh ya?
3: Yalah, Kak Noh.
0: Tenggelam timbul. Ada kat Paris ke? Kau ada kat Paris ni? Paris Bunta.
3: Ya. Alhamdulillah di Selojo.
0: Okey, ucapan untuk siapa?
3: Pertama untuk Ijo kat konti. Untuk salam yang astalah ni untuk Ijo kat konti, untuk Cik Mi sentiasa ada, selamat hari lahir, moga sihat-sihat selalu. Lewat sehari lah ni.
0: Belated.
3: Umi Johor tadi, lepas tu Kak Mah Paka, Kak Leh, Kimi Batu Rakit, Pak Mak Besuk, Syam Ada Sokmo, dan semua sekali lah sahabat-sahabat kita. Selamat berehat semuanya. Terima kasih Jo.
0: Sama. Waalaikumsalam. Okey. Namanya itu saja yang sempat bersama dengan rakan kita. Satu lagi yang ngelah-ngelah ni. Kita dekat Hati Cukai ni. Selamat hati-hati. Selamat mandu balik nanti insyaAllah. Kak Ti doakan moga selamat sampai. Amin. Terima kasih Kak Ti. Okey. Namanya sampai di sini saja untuk tugasan awang. Bermula 9 malam tadi sampai lah saat ini. Maafkanlah kokok ada terkasar bahasa. Terlanjur bicara. Kita gurau-gurau jangan marah. Terima kasih pada rakan yang menelpon kami tadi, yang mengatakan musi WhatsApp kita, yang chatting-chatting dekat ataupun bersembang dekat TikTok kita. Terima kasih banyak-banyak tanpa ada siapalah kami, insyaAllah. Terima kasih juga kepada rakan-rakan di Bilik MCR dan juga rakan-rakan kita di Stesen Pemancar di Terengganu ni. Moga-moga anda semua damai selalu ya, dan insyaAllah jumpa awang lagi pada hari Isnin nanti. Dalam JJ OK Guan Negamuk kita bersama dengan Kak Cik lah. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah semoga tidur anda dengan lena, mimpi yang indah. Selamat malam semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Zaraben dan juga Baby Acha dengan jaga-jaga memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih Buan Izzy yang telah bersama dengan anda sebanyak 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, Nasional Game Buruh Hantu. Saya menunggu satu tengah malam anda. Kita buka lembaran hari baru Ahad 20 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey? Semua berjalan dengan lancar? Semalam baik? Kita mengharapkan hari yang baru ini akan jadi lebih baik. Jadi hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Cuba tersenyum. Senyum. Rasa bahagia kan? Sebab bahagia itu adalah kita ketika kita sedang sering tersenyum lah sebenarnya. Jadi bila kita lebih tersenyum, lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa, dan insyaAllah lebih banyak bersyukur. Nasional Game Buruh Hantu, bertemankan

jangan tidur dahulu. Kita layan hujung minggu dengan lagu-lagu terbaik. Di samping itu, saya akan memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Ramai yang cuti bekerja, ramai yang off day katanya. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja kepada mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Kita kena ingat bahawa kita bertugas adalah satu ibadah. Dan kita laksanakan kerja kita dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat, dan laksanakan tugas kita dengan penuh bertanggungjawab. Jom terus beribur dengan lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mirawa. Persembahan Khalifah dengan Cinta dan Sayang membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Untuk segmen apa? Nombor satu tengah malam anda, National Game Berhantu. Ada kawasan yang dilanda hujan. Ada Jabatan Meteorologi juga meramalkan ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baru, Kulim dan juga Baling ya. Jadi Pulau Pinang di seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dan juga seberang Perai Selatan, Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Larut, Matang, Selama dan juga Kerian, seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Dungur Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Sarawak di Limbang, Sabah di Pantai Barat, Sandakan, Telupit, Paitan, Labuk, Sugot, Tongod di sebelah pedalaman, termasuk dah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita jangan lupa juga jerbu masih lagi ada yang melibatkan beberapa buah negeri yang mencatatkan bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Sebanyak 17 kawasan di seluruh negara sebenarnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 malam tadi ya. Antara yang terlibat adalah negeri Sarawak lah, terutamanya yang melibatkan daerah Serian, di IPD Serian dengan bacaan 178. Di Johor ada 3 kawasan yang dilaporkan bacaan tidak sihat, iaitu di Lakin, Pasir Gudang dan juga Tangkak, termasuklah di Kuala Lumpur, di Ceras dan juga Batu Muda. Seri Manjung Perak juga mencatatkan bacaan IPU-nya 159. Manakala Shah Alam Selangor merekodkan 152. Putrajaya 121. Juga di Negeri Sembilan, di Nilai dan juga Bukit Rambai, Melaka eh. Jadi apapun, kita terus jaga kesihatan kita di kala jerebu, terutamanya kepada anak-anak kita, kepada mereka yang ada semput, ada asma dan sebagainya kan, orang-orang tua. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah. Apatah lagi biasanya kanak-kanak ni kadang-kadang bila kita marah pun tak boleh juga kan. Kita marah, makin dia marah makin dia buat. Kita leka je dia keluar rumah kan, dia cari kawan-kawan dia. Tapi kita harapkanlah kurangkanlah kata orang tu aktiviti luar rumah untuk anak-anak kita dan juga kita kan. Adakala jerebu yang masih lagi melanda, terus beribun lagi menerusin lagi ini pula lagu dan diri ciptaan suami Roang Ella dengan Puteri Kota. Jangan lupa untuk geng-geng buruh hantu terus laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Puan, Abang, Kakak. Ya. Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah risk.

Wings dengan Kota Langit. 12.45 minit tengah malam. Ada yang bertanya dengan saya, macam mana nak kurangkan jerebu? Dia nak kurangkan jerebu, jangan kita buat pemakanan terbuka. Jangan buat pemakanan terbuka, ya. Tolonglah rakyat Malaysia. Apatah lagi di kawasan kita yang tidak dan yang dah lama tak terima hujan panas yang ekstrim, kan. Kita masih berada dalam El Nino, dijangka sehingga hujung tahun nanti. Jadi tolong jangan buat pemakaian terbuka, jangan tambah lagi derita yang ada. Dan usaha-usaha kerajaan juga sedang dilaksanakan, terutamanya dalam melaksanakan operasi pembenihan awan. Dan untuk terbaru ini, semalam dan juga esok, ataupun semalam dan juga hari ini, kerajaan juga akan melaksanakan operasi pembenihan awan pada 19 dan juga 20 September bagi membantu mengurangkan kesan jerebu, terutamanya di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan operasi itu dilaksanakan susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter 2.5 di kawasan yang terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam berdasarkan bacaan Jabatan Alam Sekitar. Jadi operasi dilaksanakan NADMA dengan kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan juga tentera udara di Raja Malaysia. Dan pesawat C-130 Hercules milik TUDM akan digunakan sebagai aset utama bagi melaksanakan proses pembenihan awan, ya. Itu antara usaha kerajaan dalam membantu mengurangkan jerebu. Kita juga mengharapkan anda sama-samalah kita, terutamanya bagi umat Islam, kita laksanakan solat hajat berterusan. Mudah-mudahan jerebu ini akan segera berlalu. Mana dia geng-geng berhantu? Muhammad Ramli Jaafar melaporkan diri. Tun Dr. Philip Maling, Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor, Razak Balangi juga turut hadir. Kita ada Princess Su, Syah Putra Mesin Johor, Nodiana Nodi, Miri Sarawak, Ita Chot. Kita ada siapa lagi? Nenek Ani Muhammad Fakri Ayi dari Kedai Burger Taman Suri Tampoi hadir. Mantap. Nur Azila. Kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Mami Zaidah Nida Wahidah dari Senai JB, Bia Sadung Jaya Semarahan Sarawak, Cik Burger Noah Jali Saril Man Black dari Kelapa Sawit Johor, Ila Enrico S. Jamaah Aloha. Kita ada juga Marsa Saleh, Abang Jaja Gemas, Intan Hamid, Virginia Vanessa, Dayang Heda, Nani Ani, Dat Red, Miss Rifa, Miss Wan dari Bernard Pontian, Lin Roslinda juga tu bersama-sama. Jas Mizi Abdullah hadir dari Puchong, Riel Adi dan Masalah Damai melaporkan diri. Nek Mas dari Kota Baru, Kelantan, Rush Zarina, Pak Su Omar, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca baru lepas hujan sejuk. Okey, USYMC, jiwa terus luncur, hati dah berbunga-bunga. Sabar, nak bunga-bunga nanti menangis tapi bujuk katil. Muhammad Jaslimon, Zek Pakya, Razak Balangi, Juria Jaafar, Muhammad Nasri Fikri Abdullah, Juana Ahmad dari Kuching Sarawak, Muhammad Faisal Mustafa, JB, Ahmad Nurul Amri juga terus hadir, Zainab Husin turut bersama-sama. Okey, itu antara yang terawal yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

Metallica dengan Speed Out The Bond membawa kita ke 1-2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Yang buruhan tu tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ada yang tengah menjamu selera, oh, selamat makan, baru balik kerja bang. Okey, faham, balik kerja dah siap mandi, perut lapar, makan kan. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga warung, kedai makan, restoran-restoran, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, semua okey? Hujung minggu ni ramai pelanggan kan? Jadi masak sedap-sedap, berikan perkhidmatan yang terbaik. Begitu juga dengan buat burger kan? Burger ni pun ada resepi-resepi dia tau. Nak jadi sedap macam mana kan? Okay, selamat berniaga. Mudah-mudahan perniagaan anda terus maju. InsyaAllah sama-sama kita doakan rezeki yang kita dapat tu, terus bersyukur selalu. Baik, menjelang Oktober nanti kita tahu akan ada belanjawan untuk negara kita, belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan yang juga merangkap Menteri Kewangan. Apa yang rakyat harapkan, apa yang anda harapkan? Sudah tentunya kita mengharapkan usaha untuk mengimbangi keperluan rakyat dan juga dalam menghadapi tekanan kosar hidup dengan kemampuan fiskal negara dijangka terus menjadi antara perkara yang diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Kalau kita lihatkan reformasi subsidi juga menerusi inisiatif Budi Madani, juga antara langkah kerajaan memastikan bantuan dan juga subsidi kata orang tu dapat disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan, di samping mengurangkan ketirisan. Jadi pendekatan subsidi bersasar penting sebenarnya bagi kata orang tu memastikan bantuan kerajaan dapat dinikmati golongan yang lebih memerlukan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap kedudukan fiskal negara. Kita tengok sekiranya subsidi diberikan, apa dia? Sudah tentu harga barangan dapat dikekalkan pada paras lebih rendah. Contohnya apa dia? Apabila kos bahan api meningkat, kerajaan menanggung sebahagian daripada kos tersebut menerusi subsidi. Dan keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kuasa beli rakyat sekaligus membolehkan pengguna mendapatkan barangan pada harga yang lebih rendah dan juga mampu milik. InsyaAllah, sama-sama kita doakan belanjawan 2027 nanti. Sudah tentunya kerajaan sudah pun mempertimbangkan pada ketika ini di peringkat yang terakhir untuk semua golongan, bukan saja golongan kurang kemampuan, fakir miskin, B40, M40, T20, apa saja golongan dalam negara kita akan turut insyaAllah mendapat kata orang tu manfaat ya. Okay, hari ini hari Ahad 20 September, ujung-ujung minggu, ramai katanya dapat kad jemputan kahwin kan. Yalah, ramai yang memilih tarikh hari ini untuk melangsungkan perkahwinan. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Selamat menempuh hidup baru ya. Semoga hidup baru ini menjadi awal dari perjalanan indah yang akan anda berdua tempuh bersama. Dan semoga setiap langkah sebenarnya dipenuhi dengan apa dia, cinta, kesabaran dan juga saling pengertian. Jadikan setiap kebahagiaan sebagai rasa syukur dan juga setiap ujian sebagai kesempatan untuk semakin menguatkan satu sama lain. Jadi selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia persembahan The Zurah 2, selamat pengantin baru. Selamat selayan, terus dengarkan Nasional Gaburan tu di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Anda sedang mendengar Nasional FM sentiasa di hati.

Paduan suara Udin Narayan dan juga Arka Yanik berdasarkan lagu Tina Tintana, lagu dalam filem Man. 1.29 minit pagi waktu ini. Ini untuk wanita-wanita se-Malaysia ya. Dan wanita-wanita se-Malaysia perlu melakukan saringan awal, saringan kesihatan, terutamanya kepada payudara anda. Kerana apa? Kerana kanser payudara pada ketika ini adalah pembunuh nombor satu wanita tau. Jadi usaha menggalakkan golongan wanita melakukan saringan kesihatan perlu dipegiatkan lagi bagi membantu mengesan kanser payudara pada peringkat awal. Dan pengesanan dan juga kesedaran awal amat penting bagi mengelakkan pesakit tampil mendapatkan rawatan apabila penyakit merebak ke tahap yang lebih serius. Kalau kanser ni jangan main-main. Kalau peringkat awal, insyaAllah boleh di kata orang tu diusahakan dan juga dibantu. Tapi kalau dah masuk stage 3 kan, peringkat ketiga, peringkat keempat, agak sukar sebenarnya. Sebab kita tidak mahu mereka yang terkena kanser payudara ni tampil apabila dah sampai ke tahap 3 ataupun tahap 4. Kerana pada waktu itu memang sudah agak terlambat. Jadi wanita-wanita, terutamanya mereka yang berusia lebih 40 tahun ke atas lah jalanilah saringan kesihatan. Periksa kesihatan anda, terutama payudara tu ya. Okey, geng-geng beruntung tu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih hadir Pian 94, Budak Felda, Mrs. Vario juga terus bersama-sama, Anak Utara, Alan Burger Geni Drive Penang. Kita ada Fairuz Ahmad, Yahya, Azwana, Siti Fatima, Dak Lili, Midah 1981, Ifti Nur Siras. Kita ada Zah, Ketin Kubu-Kubu Beracun, Azmi Rina, Tainia Gaya, Abdullah Jaya 83, Nur Cahaya dari Perlis, Itachot dari Ipoh, Saima Isa dari Pahang, Suwadi, Miss Kayoy, Karamel Latte, Ina Ina, Saliza Rohani. Kita ada Azah, Lady Hedam, Jimmy. Terima kasih banyak-banyak ya. Menerusi live TikTok pada waktu ini. Ada yang bertanya, bang tak buat live TikTok ke? Ada Niza Lady Driver juga, akak teksi kita. Mantap. Oh ya, bagaimana dengan pemandu-pemandu se-Malaysia, terutamanya mereka yang berada di atas jalanan yang sedang mencari rezeki pada waktu ini ya? Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas semua. Jangan lupa untuk Abang Manis, untuk GBH, kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Macam tu lah, mantap lah. Luncur ke destinasi anda, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi semuanya. Pemandu-pemandu se-Malaysia, Suhairi dikatakan salam hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam tadi. Sampaikanlah lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tiba masanya, ramai yang tak sabar nak menangis tepi bucu katil, nak layan lagu-lagu kenangan bang, nak healing-healing untuk awal-awal pagi ni sampai pukul 6 pagi nanti. Okey. Jangan risau, saya berikan kepada anda. Kita bawakan lagu-lagu, kita ubah mood kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda tentunya. Lagu-lagu yang ada yang membesar dengan lagu-lagu itu, ada yang banyak meninggalkan kenangan dengan lagu-lagu itu. Dalam lagu ada kenangan, dalam kenangan ada pengalaman, dalam pengalaman ada pengajaran. Dalam pengajaran tentunya mengajar kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Inka Christie dan juga Amy Search, dengan Cinta Kita.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak.
2: Ini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, sukses dengan Kerana Cinta Kuturutkan. Hilang emak, hilang saudara kan, kerana kasih kuturutkan. Begitulah kalau kata orang tu jatuh cinta. Ada yang sedang mengeja cinta tau, C-I-N-T-A. Cinta tak perlu dieja. Jangan dieja cinta tu. Tak perlu kita nak mengeja cinta. Yang perlu kita lakukan hanyalah untuk kita merasakan cinta itu. Tak payah nak eja-eja, kita rasa je cinta tu. Kadang-kadang kita tak sebut pasal cinta pun, tapi cinta tu dapat kita rasakan. Tempat jam 2 pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang ketiga untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hujung minggu Ahad 20 September 2026. Terima kasih juga untuk pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Anda telah pun menunaikan tanggungjawab anda. Macam-macam zakat yang anda bayar kan, zakat fitrah, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, zakat perniagaan, dan semua itu dapat membantu golongan fakir, golongan miskin, amin, mu'alaf, rikam, garimin, fisabilillah, ibnu sabil kan, juga banyak lagi lah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Majlis Ugama Islam dan juga ada Resam Melayu Pahang Muib yang telah pun membelanjakan kira-kira 22 juta ringgit bagi menyalurkan pelbagai bentuk bantuan pendidikan di negeri itu. Dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal Operasi Datuk Dr. Asmadi Abdul Rahman menyatakan bantuan itu termasuklah sokongan kepada pelajar daripada keluarga asnaf yang melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Dan sebanyak 20 asnaf yang memperolehi keputusan cemerlang dalam perbezaan CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 juga, dan juga berjaya mendapat penempatan di Universiti Awam menerima sumbangan awal RM2,000 seorang. Dan daripada 30 nama yang telah pun diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, seramai 20 orang telah pun berjaya mendapatkan penempatan di Universiti Awam ya. MUIB juga turut memberikan bantuan bulanan maksimum RM500 kepada pelajar berdasarkan keperluan dengan penilaian mengambil kira lokasi serta kos sara hidup pelajar. Dan mungkin mereka hanya perlukan belanja RM300 contohnya di Kelantan atau Terengganu kan, yang kos sara hidup jadi lebih murah. Tetapi kalau menyambung pelajaran dekat Kuala Lumpur ni, kos hidupnya juga tinggi kan. Dan bantuan berkenaan juga boleh diteruskan selagi pelajar memerlukannya, termasuklah bagi keperluan tertentu pada tahun akhir pengajian seperti perbelanjaan berkaitan projek. Itulah gunanya anda menyalurkan zakat. Itulah anda gunanya anda mengeluarkan zakat. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Tak percaya, cuba tengok seringgit yang kita dapat. 20 sen untuk anak isteri, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk itu ini kan. Rupanya bila kita kira-kira, yang tinggal baki dekat kita 10 sen je yang betul-betul hak kita. Helmi, selamat pagi untuk anda. Kita ada Cikgu Ati juga, Lavender Girl, Zarina Ina, Mawar Jingga, Kio Kusanagi, Nuras, Mid Kompom, Sabaria Awang, Naska, Rini, Nora Jasin, Nur Pinik, Fitri, Alangsu, Ana Azizi dari JB Pisco 998, Ijam, JLB 20, Black M melaporkan diri. Lagi siapa? Lepat Pisang, Caroline, Moni Saad, Pengemis Cinta tengah meniaga burger waktu ini bang sambil layan GBH. Jangan menangis sebulat dekat apa? Kita menangis tepi Buju Katil, dia menangis tepi dapur burger tu. Zai 87, Joe teknisi dari Riau, terima kasih mendengar kita di Riau. Tiger Aini, Wagina juga, Zailah Rose, Ruki Jah, Mizi 85, Asas Snow, Azila MGJ, Airin Imani, Khairul Anwar, Nurul Huda, Ayu Haris, Amir Sarah, Khairul 82, kita ada siapa lagi, Ghaffar, Asimah Cik Rose, Ayu kita ada Kiwani, Hasmalini Hanan, Sam Nurin, Izan Ani, Cik Nini, Nolia Ramli, Zenu pun turut bersama-sama. Ayu dia kata memberikan salam, Anissa Muhammad juga. Sedap pula makan burger hujan-hujan ni. Hujan ke? Nanti kita tengok keadaan apa cuaca di keluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Puteri Farisha memberikan salam. Okay, terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Asmin Mudin, Datuk Zian Azin, ataupun Tok G lah kita panggil. Dulu saya kalau jumpa dia panggil Kak G kan. Sekarang kalau saya jumpa Datuk Zian lah, kita panggil Tok G.
sebuah lagu Berpisah juga. Tapi anda dengan saya jangan berpisah. Oh.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone.

kumpulan sekali dengan orang yang ku sayang-sayang. Kadang-kadang kalau kita lihatkan melukai hati seseorang tu sangat-sangat mudah tau, betul? Nak lukakan hati seseorang sangat-sangat mudah. Namun nak menyembuhkannya sangatlah sukar, sangat susah. Jadi kita berfikir dahulu, fikir betul-betul sebelum kita berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka yang ada. 2.33 minit pagi waktu ini. Kepada yang baru berteman ke Nasional Legian Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk pertemuan hari ini, Nun Alif Zain Alif akan bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kita nak tengok keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah Muda, di Langkawi, Kuala Muda, Yan, Kota Star dan juga Kubang Pasir, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, seluruh negeri Perak, seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Dungun, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Pahang, di Cameron Highland, Lipis, Jerantut dan juga Raub, Sabah, di Sandakan, Paitan, Labuk dan juga Sugut, termasuklah di Telupit, Kudat, pedalaman Pantai Barat dan termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang katanya tempatnya dah hujan lebat dan ni bang, ui sejuknya, sejuk-sejuk. PKCM dan pasukan khas katanya beberapa kawasan di Gua Musang dah mula dinaiki air. Jadi bagi kawasan-kawasan yang mula dinaiki air, jangan lupa cepat-cepat berpindah di kawasan ataupun di pusat pemindah sementara yang telah pun diwartakan tempat anda ya. ET90 katanya JB tak hujan lagi, okey. Ani 83 melaporkan diri makan lalu ketupat palas, selamat bertugas. Muhammad Fadli, Abang Tanker, Caltech, pam-pam-pam. Kita ada Suria, kita ada Joe juga, Rosli Ismail, tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, kita layan lagu ya. Razila, Masto, Rider, Yusha, Rizal, Zabidah, Yahya, Mak Bedah kita. Cemoti tu saya, ha. Sally, Boys Car. Kita ada Pak In Burger, Seven A, Baling, Azri, Aziz, Yong, Iza, Adin GBH dari Ipoh, Dan Clear 68, ha. Halimah, Hamad, Hati 2010, King Sabik, Waran, Wiranti, Mus Azroy, Hamizah Menai memberikan salam. Kudin katanya pom pom pom. Eh, ramai ke pilot-pilot darat yang bertugas pada waktu ini? Ramai ke pilot-pilot darat yang sedang memandu? Biasanya hujung-hujung minggu ni kadang-kadang abang Malori kena apa, kata orang tu berehat dekat rumah kan. Tapi ramai juga yang tengah memandu pada waktu ini. Deam juga hadir. Mus Azroy katanya baru balik, baru balik rehat-rehat tenang-tenang sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Akur dan juga lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu dan Alif Zain Alif luncur sampai

0: Haziz.
1: Risa rewatan dengan lama dan terhenti. Lepas jam 3 pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan di hujung minggu ni. Rasa macam baru je bersiaran dengan anda. Tapi kita sebenarnya dah memasuki jam yang keempat untuk National Game Buruhan tu. Mi Tepin katanya malam masih muda lagi bang. Ya betul, malam masih muda. Bagi yang tak mengantuk lagi, nak bagi anda mengantuk, dia katanya malam tu dah betul-betul berada di penghujung. Yang tak mengantuk, kita teruskan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Baik, menjelangnya belanjawan 2027, kita juga mengharapkan apa dia. Banyaklah kadang-kadang bila saya tanya dengan kawan-kawan saya ataupun siapa saja yang saya jumpa kan, apa pandangan anda. Rata-rata mengharapkan terutamanya lah sistem kawalan diesel bersubsidi, kawalan petrol bersubsidi, budi madani dapat diteruskan, serta subsidi minyak masak juga kan. Termasuklah di Sabah Sarawak, program penyeragaman harga Sabah dan juga Sarawak dapat terus dikekalkan. Ada juga yang katanya jualan rahmah jangan lupa, minta kerajaan teruskan. Betul juga kan, jualan rahmah ni banyak membantu anda, terutamanya bagi mereka yang nak dapat keperluan harian dengan harga yang lebih murah, jauh berbanding dengan harga pasaran 10 hingga 30% biasanya kalau kita pergi jualan rahmah tu. Siapa-siapa yang pergi jualan rahmah, selalu pergi jualan rahmah tu, dia tahulah bagaimana harga tu dapat menjimatkan perbelanjaan. Dan dari segi itu juga sebenarnya KPDN ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup berharap peruntukan berkaitan subsidi kepenggunaan dan juga kesejahteraan rakyat terus diberi perhatian sewajarnya dalam belanjawan 2027. InsyaAllah ada berita baik. Berita baik nanti. Mudah-mudahan kita doakan belanjawan yang memasuki fasa ataupun peringkat akhir untuk diperincikan ini akan kata orang tu memberikan kepada semua golongan berpuas hati dengan belanjawan 2027. Nuri, selamat pagi Nuri. Nurma Dayana, Nobita Mak Tiger pun hadir. Oh, Mak Tiger eh. Hazri Sabah, Siti Khalijah, Muhammad Zaki, kita ada Zanali Double Shark, Siti Mariam Haji Omar, Muhammad B, Nur Islam, Azrina Ahmad, ada Panjang, ada Fiza Riza, Adrian Amin, Meggan juga terus bersama-sama. Lagi siapa lagi? Sutratai juga. Murni Muhammad Said katanya jarang pergi jualan rahmah. Yelah, mungkin awak banyak duit kan, bagi nak buat penjimatan kena pergi jualan rahmah. But SB, sebab saya pun pergi jualan rahmah tau. Saya pun pergi. Sebab bila kita pergi tu baru kita tahu rupanya banyak penjimatan yang boleh kita lakukan ketika kita berbelanja di jualan rahmah. Ada yang katanya selalu tak sempat. Alamak, itulah saya cakap, muat turun aplikasi jualan rahmah tu, boleh kita tahu tarikhnya bila di tempat anda dalam radius 30 km kan, bila dilakukan jualan rahmah tu. Itulah kena selalu ni, kena selalu tengok dan muat turun aplikasi jualan rahmah. Angry Bird ataupun As Burger Sentul tengah tunggu customer sambil layan Radio Nasional FM sambil menyanyi ya. Sambil anda menyanyi. Tapi jangan lupa As Burger Sentul, burger daging tak apa manis, sosnya kurang. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagu-lagu terbaik. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Ella dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah. Ini lagu tahun 1990. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu di National FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hot dengan She's Gone. 3:30 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun solat tahajud, yang melakukan ibadah-ibadah sunat pada waktu ini. Semoga segala kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah SWT, insyaAllah. Terus lakukan kebaikan. Walau apa pun jua keadaannya, kita terus lakukan kebaikan. Biarlah orang nak mengata pasal kita, tentang kita. Mulut orang tak boleh kita nak tutup, mulut tempayan boleh kan. Kita buat baik pun orang mengata, kita buat jahat dah tentu-tentunya orang mengata. Jadi pedulikan apa orang kata pasal kita. Sebab perjalanan hidup kita berbeza-beza kan. Tak semua orang penting pada kita. Kita ingat je, kita anggap je dia bukan penting dalam hidup kita. Jadi pedulikan. Sebab selalunya orang yang mengata kita hidupnya tidak sempurna. Orang yang hidupnya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Jadi kalau dia mengata orang, membawa cerita-cerita orang, jaga tepi kain orang, maknanya hidup dia tidak sempurna. Tak percaya, tengoklah kehidupan dia. Okey, geng-geng berhantu, selamat pagi untuk anda. Ada Abang Melaya, AB Melaya, yang melaporkan diri bersama dengan saya. Indah Harlina Hayati, Iris Chome, Siti Zaneha, Linda Kitchen, Abang Long Awang dari Bintulu, Arah 77, Ina Ina dari Melaka, Kartina Abdul Karim, Ain Mek Kembar, Azlina Mansur. Kita ada Queen of Smoking, ada Chef Zack. Okay, terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Ramai sebenarnya yang melaporkan diri. Betul, dekat Facebook pun sama. Kita nak ucapkan juga ribuan terima kasihlah kepada Indonesia, kerajaan Indonesia, kerana telah pun menyambut baik tawaran bantuan Malaysia tangani kebakaran hutan. Jadi Indonesia sedang merangka langkah pencegahan menyeluruh untuk elak kebakaran hutan itu berulang. Kerana bila berlaku kebakaran hutan, angin membawa asap dan menjadi jerebu. Jerebu rentas sempadan. Bukan saja kepada Indonesia, malah kepada negara-negara jiran, Malaysia, Singapura yang berdekatan kan, termasuklah Filipina dan sebagainya, dan juga Thailand. Ais, dia kata assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita nak ucapkan selamat hari Angkatan Tentera Malaysia, yang sedang, kata orang tu, yang sudah pun memasuki usia 93 tahun penubuhannya. Angkatan Tentera Malaysia terus meletakkan kebajikan anggota, keluarga dan juga veteran sebagai antara keutamaan, kata Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hubungan Angkatan Tentera Malaysia dengan masyarakat di perkasa dan juga diplomasi pertahanan terus diperluaskan di peringkat serantau, luar rantau dan juga antarabangsa, dengan ASEAN kekal sebagai keutamaan strategik. Jadi keseluruhan usia ini sebenarnya menunjukkan bahawa transformasi bukan sekadar berlaku pada struktur dan juga keupayaan, tetapi turut melibatkan minda, kebudayaan, sistem dan juga hubungan ATM dengan masyarakat serta rakan strategik. Angkatan Tentera Malaysia, selamat hari ATM se-Malaysia, 93 tahun perubahannya. Okey, waktu begini sampai jam 4 pagi, kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil. Kita nak, saya nak bawakan kepada anda hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, saya nak tunjukkan lagu inilah. Lagu ini kepada Angkatan Tentera Malaysia yang menyambut hari ATM ke-93. Lagu ini. Saya percaya ramai yang tahu akan lagu ini. Ini lagu dalam filem, sebuah filem Darah Satria. Dan tajuknya juga Darah Satria.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Faris. Likit dengan Kasih Tak Kesesapan membawa kita ke 4:03 minit pagi waktu ini untuk kita berada ataupun melangkah di jam yang kelima nasional yang berhantu. Selamat pagi bagi mereka yang baru bangun tidur. Mimpi apa tadi? Mimpi indah. Alhamdulillah kalau dapat mimpi indah. Kalau mimpi buruk, mimpi yang mengerikan, itu bermakna bak kata orang tua-tua, bukan kata saya ya. Kata orang tua-tua dulu, tidur tak cuci kaki ya. Betul, orang tua-tua dulu kan macam itulah. Bila mimpi buruk je mimpi. Ada yang kata mimpi nak jadi kaya. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Kaya, biarlah kaya. Kaya kesihatan yang pertama. Yang pertama kena kaya kesihatan dahulu. Kalau kaya banyak duit, lepas tu badan kita tak sihat, kita terbaring je tu, apa maknanya kaya kan? Jadi kaya kesihatan dahulu. Dah sihat, mudah-mudahan ditambah rezeki je untuk mencukupi keperluan kita hidup di dunia ini, insyaAllah. Kalau kita kaya, kita sibuk macam mana pun, jangan lupa pada anak-anak kita ya. Betul, anak-anak kita ni, dia sebenarnya kadang-kadang perlukan perhatian kita sedikit je. Kita faham ada ibu bapa yang sibuk, keluar pagi gelap, balik pun gelap, balik anak dah tidur, keluar anak masih lagi tidur kan. Tapi sekali tu, hujung-hujung minggu ni, jumpa anak-anak kita, bertanya pada anak-anak kita, okey tak hari ni, bagaimana sekolah, bagaimana guru, bagaimana kawan-kawan, ada buli tak dekat sekolah, kan? Itu yang sebenarnya diperlukan anak-anak kita. Ya, perhatian yang sebegitu. Lepas tu tengok, tanya dia ada kerja sekolah ke tidak. Komunikasi inilah sangat penting. Komunikasi dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak semakin menjauh sebab komunikasi kita berkurangan. Jadi ibu dan ayah ambil maklum mengenai perkara ini ya. Sama-sama kita membentuk anak-anak kita, kerana anak-anak kita ini bakal pemimpin akan datang. Sama-sama kita membentuk anak kita supaya menjadi insan yang berguna pada ibu dan ayah, pada ibu bapa, kepada agama, bangsa dan juga negara. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih yang melaporkan diri. Erina Erin, Apple Warner, ada Adrian, Oni, SC, Muhammad, Farid, ada H dari Pekan, Mariana juga turut bersama-sama, Tony Yahya, Bal 89, Aris Noraini, Idah Khairi dari Pasir Mas, Rohayati, Nayan, Lin 707, Azmani Arifin, siapa lagi, Osman Mat, Bansam, Ila, Manja, Bunga Lestari, Asyam Memiana, Putri Lilin, Boys, Agent White Glitter House, juga kepada bos saya tu. Selamat pagi bos, The Man Z. Nampak bos saya pun sedang mematikan saya. Dia tengok je anak buah dia buat kerja macam mana. Dia tengok je anak buah dia sambil layan lagu-lagu terbaik. Ya bos, tak boleh nak tidur. Sama macam anda semua, geng-geng berhantu tentunya tak boleh nak tidur. Geng-geng berhantu biasanya akan bermimpi di siang hari. Sebab mimpi siang hari, sebab kita tak tidur lagi 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lepas subuh, lepas solat subuh baru kita tidur kan. Okey, Abi Hashim juga turut hadir. Jom, waktu ini seperti biasa kita sambung kembali menangis tepi bujuk hati. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Sebuah lagu yang diberi judul Japsi Meradil.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Wings dengan lagunya Taman Rashidah Utama menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil pertemuan hari ini. Cukup-cukup kita menangis, kita simpan air mata kita untuk esok-esok pula ya. Waktu sekarang sudah pun 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi berdengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, di Malaysia, di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Saya bertugas untuk anda, Don Alif Zai Alif. Kita berbagi kurang sejam lagi untuk anda terus bersama-sama dengan saya. Okey, bangun pagi kita terus rasa bersyukur, diberi nafas di muka bumi, ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya. Dan jika kita boleh bersyukur selalu dengan apa yang kita ada, sudah tentunya kita tidak akan risau dengan apa yang bukan milik kita. Setiap hidup pasti ada ujian. Jadi kita melalui ujian tu, apa yang perlu kita lakukan? Redha. Sebut perkataan redha tu macam senang kan, tapi untuk melaluinya, tapi apa pun kena redha lah. Apabila kita redha dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah, percayalah, Allah akan menggantikan kecewaan itu dengan satu kebaikan, insyaAllah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad, hujung minggu yang berbahagia, 12 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Labuan 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 minit pagi. Kuala Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Pahang 5.51 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi. Johor Bahru Johor pula 5.48 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.54 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.55 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi. Di sebelah utara tanah air, Semenanjung di Ipoh Perak 5.59 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangan Perlis tepat jam 6 pagi nanti ya. Selamat menunaikan solat pada subuh. Yang dah masuk subuh tu, salam subuh, dipersilakan terus saja solat subuh, terutamanya bagi mereka yang berada di Kota Kinabalu, di Sabah dan kawasan-kawasan yang sekitar dengannya. Raudah juga akan menyusul 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni, bahagian yang kelima ataupun bahagian yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah nanti 5.15 minit pagi. Geng-geng berhantu, terima kasih ramai yang baru nak melaporkan diri. Katanya hujung-hujung minggu ni tertidur bang. Yelah, ada yang buat kuih, ada yang tak buat kuih, ada yang cuti buat kuih. Yang tengah buat kuih tu selamat memasak, selamat buat kuih, selamat menggoreng. Yang tengah buat apa lagi tu, bungkus nasi lemak. Oh ya, kalau di sebelah Kelantan sekolah kan. Ida Khairi katanya sekolah abeh. Ya, ya, ya. Ya adik, ya adik. Abeh faham, abeh faham. Lina Adam, Rosni Zatul Azwa, Farhan Mastura, Wan Miza, ada Aisyi, Maria Mazilana, My Bonda Suri, Azifika, Syah dari Sarawak, Abang Latif Nuri, Junaida Kamarin, Kak Iyah katanya baru bangun tidur ni, Mama Rosni Selim, Mama Mira, Ira Dayara, Nek Ashraf, Su Sa'ari, Mawar Putih, Nek Hamimi, kita ada Mus, Nur Aziza, Ina Putri Delisha, Marsa Saleh juga. Ada yang katanya, oh belum tidur lagi pakai inai. Oh segunok pakai inai ya. Yalah, bagi pengantin-pengantin baru, segunok je kan. Hari ni tak sabar-sabar, nanti tengah hari nak naik pelamin. Okay, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu memberikan kesedaran kepada kita dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Bumi Butar Rockers. Komposernya juga Bumi Butar Rockers. Menerusi lagu ini, semua lagu yang diberi judul Dendam Cinta Seusah Dunia. Jadi sama-sama kita fahamkan maksud lirik lagu ini sama-sama. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Kiam Buruhantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada hari ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah, kita berdoa kepada Allah agar Allah mempertautkan hati-hati kita, seluruh rakyat Malaysia, dan bukan sekadar itu, Allah mempertahankan dan mengekalkan kemerdekaan negara kita dan mempertautkan kasih sayang di antara kita. Dan tuan-tuan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Ini perbincangan kita pada hari ini, bagaimana kita nak tautkan kasih sayang dan bagaimanakah caranya kita menzahirkan kasih sayang sebagaimana yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tuan-tuan, mari kita tengok panduan yang ditunjukkan oleh alim ulama terkait dengan hadis ini, yang menceritakan bagaimana tak sempurna iman kita, orang mukmin sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sehinggalah saudara-saudara kita tidak kita kasihi mereka sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tak mau diri kita ni sallallahu alaihi wasallam jatuh dalam kebinasaan, kita tak mau juga saudara-saudara kita jatuh dalam kebinasaan. Kita tak mau saudara kita susah, kita tak mau diri kita susah, maka kita tak mau juga saudara-saudara kita susah dan sebagainya. Maka kita nak bincang tentang apakah yang dimaksudkan dengan kasih dan sayang itu. Yang pertamanya, Nabi SAW sebut tentang saudara. Tidak beriman, tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Kata ulama, saudara itu ada dua jenis. Yang pertamanya, saudara se-Islam. Asalkan dia mengucap dua kalimah syahadah, maka dia saudara kita yang wajib kita cinta dekat dia sebagaimana kita cinta diri kita sendiri. Yang keduanya, saudara seketurunan walaupun berlainan agama, sebab kita ini daripada satu keturunan, iaitulah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi subhanallah, mereka juga saudara-saudara kita yang perlu kita ambil berat dan perlu kita kasih terhadap mereka. Maka perbincangan kita, apakah yang dimaksudkan dengan kasih itu? Kasih ni macam mana? Yang pertama, kata ulama, kasih ini ialah apa saja benda sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kebaikan-kebaikan yang kita nak, kebaikan ini ada pada diri kita, maka kebaikan ini juga kita nak pada saudara-saudara kita. Subhanallah, sama ada kebaikan-kebaikan dunia, apatah lagi kebaikan-kebaikan di akhirat. Kita nak hidup dalam tenang, kita nak juga saudara-saudara kita hidup dalam ketenangan. Jadi seandainya kita melihat ada saudara-saudara kita duduk dalam kesusahan, maka kita sendiri kena proaktif mengambil berat, bukan menjaga tepi kain. Kata, jangan duduk sibuklah dengan hak orang tu. Salih Azimah duduk jaga tepi kain orang, kenapa? Kita bukan jaga tepi kain dia, tetapi kita nak mengambil berat tentang dia, dan itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah suruh kita tengok ada tanda-tanda dia yang menunjukkan kesusahan orang tu. Nampak dia susah, salih Allah sayang Muhammad, maka kita tak perlu tunggu dia minta tolong, kita kena pergi tolong. Macam mana kita tak mau kita hidup susah, macam tu kita tak mau saudara-saudara kita pun hidup susah, kita bantu dia sekadar yang mana yang kita mampu. Tuan-tuan, Allah salih Allah sayang Muhammad. Yang keduanya, sebagai contoh Allah salih Muhammad, tuan-tuan, benda-benda kebaikan akhirat dia sebagai contoh. Kita nak Allah salih Muhammad masuk syurga dengan amalan-amalan tertentu, maka kita beramal dengan amalan-amalan yang kita belajar itu, subhanallah, supaya kita dimasukkan ke dalam syurga, kita dijauhkan dalam daripada neraka, dan kita mendapat kebaikan-kebaikan di dunia akhirat. Maka kita nak juga kebaikan-kebaikan tersebut ada pada sahabat-sahabat kita. Tiap-tiap pagi kita baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Yang kita belajar, siapa yang baca ini Allah akan

0: dan jauhkan dia daripada musibah pada hari tersebut. Salih Azim Muhammad, kalau dibaca sebelah petang pula, Allah akan jauhkan dia daripada musibah sebelah malam tersebut. Kita duk beramal setiap hari, ada kawan kita dia masih tak tahu lagi. Apa salahnya kalau kita pergi bagi tahu dekat dia, ini amalan yang kita boleh buat agar Allah jauhkan kita daripada musibah dan wabak ni. Ini kebaikan-kebaikan yang kita nak ada pada kita. Kita nak juga kebaikan itu ada pada saudara-saudara kita. Kita belajar apa-apa ilmu, ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke, kita tak loket untuk berkongsi. Supaya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka juga mendapat manfaat daripada ilmu tersebut. Supaya nanti subhanallah Sayyidina Muhammad, dia pun macam mana kita mendapat keselamatan di dunia, dia demikian juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia juga akan mendapat keselamatan di dunia sebagaimana kita. Dan sebagaimana kita mengharapkan kebaikan di akhirat, dia pun sahabat kita itu juga mendapat kebaikan di akhirat sebagaimana yang kita harapkan dengan amalan yang kita buat itu. Maka jadi kita belajar dekat sini bahawa yang pertamanya, apa saja bentuk kebaikan, apa saja bentuk amalan, apa saja bentuk usaha yang kita buat untuk kita dapat kebaikan, kebaikan kita di dunia ni, kita nak juga kebaikan-kebaikan itu ada pada saudara kita, ada pada saudara kita. Salih semua. Maka usahalah untuk menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama. Yang kedua, apa sahaja keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang boleh merosakkan kita dunia, apatah lagi akhirat, yang kita tidak mahu perkara tersebut ada pada diri kita, maka kita tak mahu juga perkara tersebut ada pada saudara-saudara kita. Salih Allah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, kita Allahumma Sayyid Muhammad tak buat satu benda yang boleh merosakkan kita, maka kita tak mahu juga benda tersebut berlaku pada saudara-saudara kita. Jadi bukan sekadar untuk diri kita. Ini kita nak kita ni selamat, kita nak sahabat kita pun selamat. Selam, apatah lagi di akhirat. Andainya kita melihat ada, masih ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang masih tenggelam dalam kemaksiatan. Dia masih buat maksiat, dia masih buat benda-benda yang bukan sekadar rosak dekat dunia. Lebih dahsyat, dia akan dihumpankan ke dalam neraka Allah. Maka kita mengambil peluang itu untuk menasihati dia, menegur dia. Bukan sebab kita benci kat dia, bukan sebab kita jaga tepi kain dia, tetapi kita nak dia juga selamat masuk syurga bersama dengan kita. Dia terhindar daripada neraka Allah SWT. Itu matlamatnya kita menasihati dan kita menegur dia. Salih Allah Sayyid Muhammad. Ha, subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, andai ada, kalau contohlah ada sahabat kita masih belum solat, kita pilih nasihat dekat dia. Solatlah ataupun tunjuklah cara-cara dia pun sebagainya. Nasihati dengan cara yang baik yang dia boleh terima. Saya simak dia, kenapa sibuk sangat? Dia hal aku, bukan hal kamu. Bukan sebab hal masing-masing, tetapi subhanallah, sebab kasih, sebab sayang, kita tak nak dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang ketiga, kata ulama, kasih ni apa? Kasih ini ialah apa sahaja kecacatan dan kelemahan dalam urusan ibadatnya, kita cuba untuk perbetulkan. Saya simak, kita tengok kadang-kadang dia solatnya salah. Salah, dia nak solat tapi solatnya salah. Kita cuba untuk menasihati dan menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang kita duduk cakap di belakang dia, kita tengok tu, dia tu takbir pun tak kena tu. Tu sebut takbir pun tak kena. Pergi duduk cerita kat siapa? Cerita kat kawan kita. Apa manfaat yang dia dapat? Cuba pergi beritahu dekat dia, nasihat dekat dia. Saya lihat semua hari tu, saya tengok ada seorang viral. Tengok video dia solat laju-laju-laju, tunduk cepat-cepat apa semua sebagainya. Pernah ada orang share-sharekan video tu. Saya tanya dekat orang yang share tu, pasal apa share video ni? Dia kata, ustaz, kesian dekat orang ni, nak semayang pun tak betul. Mana sah semayang macam ni? Dia kata macam tu. Saya kata dekat dia, kalau kamu tahu solatnya tak sah, bukan kamu viralkan video dia. Kalau kamu tahu solatnya salah, kamu pergilah nasihat dekat dia. Pi betul kan? Kita salah ni, tomat ninah kena ada ni, tak boleh cepat sangat macam ni. Pilah nasihat dekat dia. Bukan pi viralkan video dia yang tak boleh jadi manfaat apa-apa pun untuk dia. Kita pergi bercakap dengan orang lain, pergi cerita kepada orang lain, tu mengumpat nama dia. Walaupun benda dia buat tu salah. Tapi subhanallah tuan-tuan, paling tidak kita pina, kalau betul-betul kita lah sayang dekat dia, pina nasihat dia, tegur dia, beritahu dekat dia supaya dia dapat memperbetulkan kesalahan dalam solat dia, memperbetulkan kesalahan-kesalahan dalam urusan ibadat dia. Dia pun solat tuan-tuan, dia pergi sampai ke masjid. Kadang-kadang kita pergi tengok dekat masjid, ada orang solat-solat, sujud-sujud dia ni terbuka dekat belakang ni, nampak apa ni, bahagian daripada punggung dia. Salih Allah Sayyid Muhammad, bila seluar dia tu terlalu rendah sebagainya, kita pergi ambil gambar, kita share dekat dalam Facebook, kita kata tengok orang solat tak betul. Tuan-tuan semua, Allah, apa manfaat yang dia dapat? Apakah lebih baik baik tuan-tuan, pergi nasihat, pergi tegur dia. Dia datang ke masjid tuan-tuan semalam untuk solat, dia harapkan solatnya diterima oleh Allah. Tapi subhanallah tuan-tuan sahabat, kita nampak yang solatnya tidak sah sebab auratnya terbuka, tapi kita tak ambil sikit inisiatif pun untuk kita menasihati dia, menegur dia dengan salih alasamat kesalahan yang dia lakukan itu. Maka ini bukan sifat seorang yang bertanggungjawab, yang subhanallah, yang mempunyai iman dalam diri dia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang keempat, kasih dan sayang ni macam mana? Ialah subhanallah, apabila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa saja yang kita harapkan saudara kita lakukan terhadap kita, maka kita terlebih dahulu melakukannya terhadap saudara-saudara kita. Sebagai contoh, kita harap orang tolong kita waktu kita susah, maka waktu orang susah kita tolong orang dulu. Kita harap orang senyum dekat kita bila berjumpa, maka kita jumpa orang kita senyum dulu. Kita harap orang tak bercakap keburukan-keburukan kita, maka kita pada keburukan-keburukan orang kita jangan bercakap tentang dia. Kita tak mau orang mendengar keburukan-keburukan atau aib-aib kita, maka kita jangan tadah telinga kita untuk mendengar keaiban-keaiban saudara-saudara kita. Maka inilah yang disebut sebagai kasih sayang sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jangan tunggu orang buat kita. Kita dulu buat kat orang, nanti orang akan buat kat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Dan apa saja benda yang kita tak mau orang buat kita, maka kita jangan buat kat orang. Itu faham dia begitu sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, cukup empat syarat ini tuan-tuan. Maka inilah yang disebut sebagai berkasih sayang sesama saudara. Dengan ada yang macam ni tuan-tuan, sebab tu saya tengok kadang-kadang dalam keadaan kita ni, perbalahan begitu besar di kalangan kita. Setiap hari ada saja isu-isu yang kita perbalahkan di media-media sosial. Ini bukan tanda orang berkasih sayang. Berkasih sayang ini mempertahankan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mempertahankan, menghubungkan persaudaraan, menghubungkan keharmonian, mempertahankan keharmonian yang kita ada. Carilah titik pertemuan, bukan cari titik perbalahan. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kita berkasih sayang sebagaimana yang ditunjukkan, dituntut oleh Nabi SAW ini, Allah akan mengekalkan nikmat perpaduan, nikmat keamanan dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini, insyaAllah. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

komposernya adalah Roshi Somadri. Salim dengan maaf buat ketika 5.40 minit pagi waktu ini. Diam tak diam, saya hampir sampai ke penghujungnya. Berbagi 20 minit saja untuk saya bersama dengan anda, sebab saya akan tamatkan tugasan saya tepat jam 6 pagi. Dan ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi, saya akan serahkan kepada rakan saya seterusnya untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12.30 hari. 6 jam berikutnya bersama dengan Aizat. Aizat Azam akan bersama dengan anda ya, 6 pagi hingga 12.30 hari, insyaAllah. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Semakin pagi semakin ramai, semakin pagi ada yang baru bangun tidur. Ada pula yang baru bangun, katanya kejap lagi nak pergi tempat kerja bang. Ada juga yang dah bersiap-siap nak ke tempat kerja tu. Jadi berhati-hati di jalan raya, cari rezeki, cari rezeki juga. Tapi yang paling penting kita berhati-hati di jalan raya, sebab kita nak pergi ke tempat kerja, jangan laju-laju. Walaupun hari ini hujung minggu, di awal pagi kebanyakannya jalan raya kata orang tu tak sesak kan. Tapi itu bukan satu lesen untuk kita terus memecut dengan laju. Yang tengah bekerja waktu ni mata pun dah layu dah. Jangan risau, kejap lagi dah nak habis shift kan. Nak habis shift, balik, mandi, kalau boleh sarapan dulu, barulah tidur. Tapi sebenarnya tidur siang ni tak sama tau dengan tidur malam. Saya dah bertahun-tahun tidur siang sebab mengendalikan Nasional Game Buruh Hantu. Tapi apapun, terima kasih banyak-banyaklah kepada semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya yang sangat-sangat sporting di seluruh negara di seantero dunia. Terima kasih kerana mendonialkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Dan saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara bersama dengan anda. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi hai semua rakan-rakan saya, okey, pagi ni semua okey, dah bersiap sedia pukul 6 pagi dengan segmen masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM 34 Stesen Radio, walaupun di mana juga anda berada. Dan kami akan sentiasa berada bersama-sama dengan anda untuk menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Juga kata orang tu, menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan. Oh ya, satu lagi, walaupun dah habis sambutan Hari Kebangsaan, walaupun dah habis sambutan Hari Malaysia, janganlah tak kibarkan jalur gemilang. Kita terus kibarkan, kalau boleh sepanjang tahun, sampai tahun depan kita ganti jalur gemilang yang baru. Betul, buat macam saya. Bila dah nampak jalur gemilang tu ataupun bendera Malaysia dan lusuh ataupun pudar warnanya, kita ganti yang baru. Sepanjang tahun kita letakkan bendera Malaysia di rumah kita, di premis perniagaan, kerana itulah kita cintakan negara kita, sayang kita kepada negara kita sendiri kan. Untuk anda yang sedang melakukan pengorbanan, mudah-mudahan pengorbanan yang anda lakukan, perancangan yang anda mahu laksanakan, mudah-mudahan diizinkan Allah SWT, insyaAllah ya. Hidup ini sebenarnya memang penuh pengorbanan. Pengorbanan perlukan perjuangan, perjuangan pula perlukan ketabahan, ketabahan perlukan keyakinan, keyakinan pula menentukan kejayaan, kejayaan pula menentukan sebuah kebahagiaan. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye semua.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

0: firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الله أكبر.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagai

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Abu Hurairah, satu hadis yang maknanya masya Allah, kalau kita tengok ni kena pada kita akhir zaman ini. Daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku ketika rosaknya umatku, zaman inilah rosaknya umat, maka baginya pahala syahid, yakni jalan Allah. Sidang pendengar, kalau kita tengok sunnah-sunnah Nabi ini, ada yang bersifat sunnah yang wajib, ada yang bersifat sunnah yang sunat. Sunnah yang wajib, katakanlah sekarang ni orang perempuan sekarang ni, sunnah yang wajib ialah menutup aurat. Kalau kita kat sini ni mungkin tak berasa sangat lah, tak ada maknanya terhalang siapa nak pakai benda menutup aurat, tudung apa semua, tidak lah. Tapi kalau kita pergi ke negara-negara yang bukan orang Islam, mungkin di sana ada masalah. Siapa-siapa yang pakai tudung tutup aurat ini dianggap sebagai teroris, diperlakukan secara kasar, ditumbuk lah, apalah, macam-macam lah. Pada ketika inilah kita melihat depan mata kita lah bagaimana hadis Nabi ini, rupa-rupanya Nabi tengok dah akhir zaman ni macam mana. Sehingga Nabi kata, siapa yang berpegang dengan sunnahku, tetap teguh dengan sunnah ini, ketika rosaknya umat ini, zaman rosaknya umat ini kan, macam-macam dah, sebab nak kiamat dah pun, ya betul dah, maka ganjarannya adalah syahid, mati syahid ganjarannya. Dah kalau begitu, kita kata tak bernilai lah mati syahid tu. Bukan kata tak bernilai, begitulah Nabi nak menerangkan bahawa kepada kita betapa besarnya ganjaran kita menghidupkan sunnah pada akhir zaman ini. Apa sunnah pada akhir zaman ini? Kalau bela janggut pun ada masalah sekarang ni kan, bela janggut pun ada masalah, teroris, semua-semua teroris, teroris pengganas kan. Kita melihat kalau orang lain buat tak ada masalah. Kalau kita pakai serban, teroris. Orang Sikh pakai serban, bagus. Orang Sikh pakai apa benda bukan. Pemuzik, ada janggut. Wah, cool man. Orang Islam pakai janggut, teroris, pengganas. Jadi ini merupakan hak Nabi cerita, siapa yang bertahan, ikhlas demi kerana Allah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Belum lagi itu baru sunnah-sunnah yang bersifat zahir kan, pakaian, apa benda, personality, apa benda, fizikal. Maka di sanalah maknanya cabaran-cabaran untuk menghidupkan sunnah tersebut. Maka ganjaran besar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi sunnah-sunnah yang bersifat perbuatan, menempati masa. Allah Allah Allah. Kan zaman sekarang ini, zaman dengan jamnya, dengan sibuknya, kita dapat menepati masa. Ganjarannya besar di jalan Allah. Kemudian apa lagi, menepati janji pun besar juga. Apa lagi, kita bersabar atas dugaan-dugaan apa benda, kemelesetan ekonomi apa semua ini. Maka itulah sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan untuk kita beramal dengannya. Ganjarannya sangat besar. Sebab kita kena ingat, hidup kita ni memang penuh dengan ujian dalam dunia. Penuh dengan ujian. Kalau tak nak ujian, maka kita tak hidup dalam dunia. Kalau nak balasan, kita bukan hidup dalam dunia. Hari apa benda, kita mendapat balasan bukan di sini. Di sini adalah barang ujian. Semua benda ujian. Dan untuk ujian tersebut, kita diperintahkan untuk berbuat beberapa perkara. Antaranya ialah sunnah-sunnah Nabi. Jadi Nabi kata, siapa yang menzahirkan sunnahku, siapa yang mengamalkan sunnahnya, maka ganjarannya sangat besar. Sehingga Nabi sebut ganjarannya syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah kita berasa lemah, berasa apa benda, hina, kopeh dok, apabila kita mengamal atau beramal dengan apa yang Nabi suruh, daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Kadang-kadang bersiwak pun kita berasa nak malu, rasa angkat tangan nak berdoa kat kedai makan roti canai pun kita berasa malu, rasa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, selamat pagi Terengganu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kembalilah ai ke jalan yang benar.
1: Akhirnya ke kandaku, hari ke-6 berkontinya ya.
0: Ya, alhamdulillah. Boleh lagi.
1: Oh, bateri masih penuh eh?
0: Bateri masih lagi belum kong.
1: Tadi dah minta charge tadi kan?
0: Telefon. Yang itu telefon. Okey, hari ini edisi pembukaan bagi minggu ini. Hari ini hari Ahad, 20 September 2026.
1: Minggu yang ketiga yang kita berada di bulan 9 dan juga bersama dengan 8 Rabiul Akhir lah. Untuk hari ini, alhamdulillah, masih lagi celik mata kita nikmati suasananya hujan, cara hujan panas, cara panas. Tapi syukur segalanya.
0: Ya, alhamdulillah. Jadi sebab apa? Sebab kita rasa dalam keadaan ini juga yang kita sentiasa kena pantau dari semasa ke semasa. Kita punya keadaan kita, iaitu bacaan IPU tu. Jadi kena tengok jugalah, dari semasa ke semasa kita kena pantau tau.
1: Ya, tapi apabila hujan turun, alhamdulillah lega lah sikit. Tapi masih lagi benda tu boleh berlaku sebabnya titik panas ataupun pusat kebakaran tu masih lagi ada. Jadi waspada dah sepanjang masa. Dan kita nak kongsikan juga untuk pagi ni apa kisah yang berlaku sekitar negeri Terengganu untuk pagi ni, menerusi
0: Terengganu
2: sana sini.
0: Okey, menerusi Terengganu sana sini pada pagi ni. Ini adalah satu faedah yang memang dinanti dan ditunggu.
1: Pagi-pagi nak jadi wakil bank ke? Nak jadi wakil bank ke? Cakap pasal faedah ni biasanya bank.
0: Yalah, sebab kita kena sentiasa buat perkara yang berfaedah juga. Ini antaranya, ini perkeso tau.
1: Oh, perkeso.
0: Perkeso ni dia salurkan 10 juta ringgit faedah kepada lebih 2,000 penerima di Terengganu.
1: Alhamdulillah, caruman yang tak sia-sia sebenarnya. Di mana Pertubuhan Keselamatan Perkeso Terengganu, dia salurkan 10 juta lebih lah, 10.9 juta. Kepada angkanya 2,180 lah penerima faedah. Start 1 Januari sampai 31 Julai lepas.
0: Ini pengarah dia sendiri beritahu. Pengarah Perkeso Terengganu, Hisham Abdul Rahman, katanya pembayaran tu dia melibatkan faedah hilang upaya sementara, hilang upaya kekal, faedah orang tanggungan, faedah keilatan, dan faedah penakat serta faedah pengurusan mayat.
1: Kita tak minta tak berlaku, kita bukan yang tanda tangan minta tak berlakunya perkara yang tak baik. Tapi perlindungan untuk sosial pekerjaan ini suatu yang bagus sebenarnya. Dan juga di pihak Perkeso sendiri, dia akan laksanakan ops kesan lah untuk peringkat kebangsaan negeri Terengganu pada 22 hari bulan nanti, 23, esok lusa ni. Untuk kesan majikan yang masih belum daftar pekerja-pekerja dia mencarum.
0: Ini bagus ni tindakan ni. Jadi sebuah itu dia menyeru lagi untuk majikan yang masih lagi belum berdaftar untuk datang tampil ke pejabat Perkeso bagi memastikan pekerja mereka ni dapat perlindungan keselamatan sosial.
1: Itu satu hal, itu sudut majikan. Sudut pekerja juga perlu timbangkan manfaat perlindungan keselamatan sosial ini sebelum buat apa keputusan untuk tidak mencarum. Sebabnya ada juga pekerjaan-pekerjaan yang bekerja sendiri pun dia ada klausa-klausa yang bolehkan mereka mencarum. Ada dasar pekerja sendiri sebagai perlindungan untuk diri. Dan juga kita sedang maklum, di mana Perkeso sendiri pun bermula dengan perlindungan 24 jam. Kan, manalah tahu kita tak menyangka, kusangkakan panas sampai ke petang.
0: Ini satu lagi tau. Ini bukan untuk pekerja sahaja. Wanita suri rumah bekerja di dapur, itu adalah kerja mereka. Dan mereka juga layak untuk dapatkan caruman dan juga perlindungan.
1: Betul tu. Sebabnya suri rumah bukan hanya dekat dapur. Suri rumah juga keluar daripada rumah. Kadang-kadang ayah-ayang, abang tak sempat dah nak ambil anak, ayang keluar ambil anak boleh. Tiba-tiba berlaku sesuatu, ada perlindungan.
0: Okey, dan yang ini istimewanya, ini ramai orang yang tak tahu. Kalau contoh pergi berjalan, bercuti, bawa anak, isteri tidak bekerja, tetapi berlaku kecederaan kepada isteri pada waktu itu, boleh tak diterima sebagai satu pertimbangan? Boleh. Sebabnya dia menguruskan keluarga waktu itu, walaupun di luar rumah.
1: Itu besar manfaatnya. Jadi untuk encik-encik husband yang tersayang, bagilah hadiah, buat caruman untuk isteri yang tersayang,
0: buat hadiah birthday.
1: Kan, kalau ada tiga-tiga lah. Kalau ada tiga, kena adil. Hidup kena adil.
0: Iyalah, adil tu. Dengar tu tak apa nak adil dah tu.
1: Takpelah.
0: Okey.
1: Kurangnya kalau dia orang bergaduh, ada caruman.
0: menguruskan rumah tangga.
1: Okey, terus saja bersama Kiki kita nak kongsikan untuk semasa luar negara. Jangan marah
0: eh. Jangan marah.
1: Abang gurau je.
0: Abang gurau je. Kena nanti kena jual lah.
1: Abang sayang seorang je.
0: Yeah.
1: Terus saja bersama Gidi.
0: Luar biasa.
1: Dengan FM Mesra Ceria.
0: Terengganu.
2: Sana sini.

0: Dalam semasa luar negara ingin kita kongsikan pada waktu ni, hari ni. Ini berkenaan dengan di Indonesia eh.
1: Ya, berkaitan dengan Malaysia. Sebabnya Presiden Indonesia gitu, Bapak Prabowo sambut baik tawaran bantuan Malaysia tangani kebakaran hutan.
0: Jadi ceritanya sekarang ni kan, kalau kita lihat dengan memutihnya keadaan cuaca kita ni ataupun udara ni disebabkan jerebu yang hasil kebakaran lah sebenarnya di Indonesia.
1: Rentas sempadan.
0: Jadi Malaysia turun untuk berikan bantuan menangani kebakaran hutan dan membantu menangani kebakaran hutan di Indonesia sebenarnya. Ini termasuk bawa sekali dengan sokongan aset dan kepakaran ni.
1: Itu dia, melibatkan pesawat, 3 helikopter serta pasukan pemadam kebakaran. Jadi apa yang dikongsikan oleh Presiden Indonesia semasa menerima kunjungan hormat oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zamini di kediaman rasminya pada Jumaat lepas.
0: Jadi Prabowo ni dikatanya Indonesia turut menerima tawaran bantuan. Ini daripada negara-negara lain juga. Macam Jepun, dalam usaha untuk padamkan kebakaran hutan yang ialah sekarang ni berpanjangan sebenarnya.
1: Jadi kalau ikutkan tadi, antara aset yang ditawarkan oleh pihak kerajaan Malaysia iaitu sebuah pesawat bomba air, lepas itu 3 helikopter serta 52 pegawai dan anggota dari Agensi Pengurusan Bencana Negara, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia yang akan dikoordinasikan untuk membantu pihak berkuasa Indonesia dan juga pasukan-pasukan gabungan daripada negara-negara lain. Sebabnya jerebu rentas sempadan ini memberi implikasi juga kepada kita, memang kita terasa sangat-sangat. Dan yang paling penting, apabila jiran kita ada masalah, kita cuba menawarkan bantuan hubungan. Itulah jalinan keakraban dan juga nilai serumpun yang kita pegang daripada dulu sampailah sekarang.
0: Jadi kita harapkan juga lah agar berkesanlah daripada bantuan yang dihantar ataupun yang dihulurkan itu kepada negara jiran kita Indonesia.
1: Macam kata pepatah lah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
0: Macam itulah kehidupan kita ni.
1: Bukan ringan pakat-pakat pikul yang berat, tak apalah saya pikul seorangnya.
0: Nak bawa yang ringan je.
1: 6 hari bang. 6 hari.
0: 6 hari. Baru 6 hari. Okey lagi ni.
1: Okey. Okey, kita nak kongsikan pula apa yang berlaku dalam negara kita menerusi semasa luar negara. Terus saja bertemu dengan gabungan Yidi.
0: Luar biasa.
1: Pastinya mesra ceria.
2: Semasa luar negara.
3: Kala-kala kota-kota-kota, eh-oh, eh-oh.

0: Baik, terima kasih kepada anda kekal bertemankan kami pada waktu ini. Okey ke semua?
1: Okey. Kita harapkan okey-okey je pagi ni. Tak okey pun cari sesuatu yang biar jadikan okey je perjalanannya.
0: Alhamdulillah. Okey, ini cerita semasa dalam negara ingin kita kongsikan juga pada waktu ni.
1: Ini tentang aspek keselamatan negara. Di mana kita sedia maklum bahawa benda ni bukan perkara main-main. Soal keselamatan dan juga ancaman pada keselamatan negara bukan hanya dalam bentuk ancaman fizikal. Zaman sekarang zaman digitalisasi, zaman AI, artificial intelligence, ancaman juga hadir dalam bentuk digital. Dan kalau semalamnya satu dimensi baru sebenarnya bagi Angkatan Tentera Malaysia, di mana tim nukleus Angkatan Cyber dilancarkan wujudkan cabang keempat ATM. Jadi ada empat cabang sekarang.
0: Ada empat cabang sekarang ni. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Katanya tim nukleus Angkatan Siber ini berkenaan dengan apabila dijangka akan beroperasi sepenuhnya. Ini menjelang 2030 dan akan meneliti dengan lebih mendalam lagi keseluruhan aspek penubuhan Angkatan Siber sebagai satu cabang keempat ATM.
1: Kalau yang sebelum ni kita ada Angkatan Tentera Darat, Tentera Laut dengan Tentera Udara. Ini adalah angkatan ataupun angkatan yang keempat lah. Ia ke arah mewujudkan langkah awal angkatan tersebut bagi untuk memperkukuhkan kesiapsiagaan pertahanan negara untuk berdepan dengan ancaman era digital, khususnya dalam domain cyber dan elektromagnet. Perang teknologi baru ni.
0: Dia sama juga ni. Ini termasuk merangka untuk struktur organisasi global doktrin, menggubal doktrin operasi baru dan selaras perjawatan dan penyepaduan empat teras utama SIMA, C4, Intel dan Space. Inilah yang sebenarnya dilangkah dengan langkah sulung yang kritikal yang akan menentukan perjalanan panjang pasukan ATM ni pada masa hadapan.
1: Ya, dan juga gambaran awalnya tim nukleus Angkatan Cyber ini akan menggabungkan unit cyber untuk pangkat awalnya daripada tiga cabang perkhidmatan, iaitu Tentera Laut Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia dan Tentera Darat Malaysia, di samping melantik pejawatan baharu yang mempunyai kepakaran dalam bidang teknologi maklumat IT dan juga kecerdasan buatan AI. Maksudnya kalau sebelum ini kita dengar istilah pegawai pentadbiran, pegawai tempur, ini ada pegawai teknologi.
0: Itulah yang sepatutnya memang diperlukan lah. Sebab kita tidak mahu jadikan AI ataupun artificial intelligence ini, kecerdasan buatan ini disalahguna ataupun dimanipulasi, menjejaskan ekonomi ataupun struktur pentadbiran negara, dan juga ideologi-ideologi yang tidak sepatutnya masuk ke minda pengguna-pengguna internet. Sebenarnya inilah sebenarnya daya dan juga kekuatan yang diperlukan untuk mengekangnya.
1: Nak tak nak, inilah cabaran yang terpaksa dihadapi. Dan juga kerangka awalnya bergerak melalui pelancarannya yang bermula semalam dan juga mungkin akan diperkukuhkan pada 2030 itu, lengkaplah untuk satu angkatan ini. Dan yang paling penting, ini juga ruang dan juga peluang untuk anak-anak kita sebenarnya.
0: Betul.
1: Yang ingin berkhidmat berbakti pada negara, mereka tak mesti mengangkat senjata berada di medan perang, tapi mereka menghadap komputer tetapi berbakti dengan kepandaian dan juga kecerdikan mereka.
0: Itu yang sepatutnya kita laksanakan. Sebab dunia dah berubah sekarang ini. Okey, jadi kita dah di ujung-ujung untuk jam yang pertama ni.
1: Kejap je dah nak habis
0: je. Baru 5 minit kita start tadi. Macam 5 minit ni kita start tadi kan.
1: Dan kejap nanti macam yang saya lah, kita nak ke Kuala Lumpur dulu kejap untuk kita ikuti utama 7 pagi, kemudian kembali bersama dengan Yidi.
0: Baik, luar biasa.
1: Masa ceria, layan setia bersama kami temani anda sampai 4 jam yang berikutnya. Setia dengarkan Terengganu FM di mana saja anda berada.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Syakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi Pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Operasi pembenihan awan OPA dilaksanakan sejak semalam dan hari ini di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi mengurangkan kesan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Operasi itu susulan bacaan indeks pencemar udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerebu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
1: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan. Dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerebu berulang. Mengenai pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia, tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam insiden tersebut. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan, setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat di Indonesia.
1: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, setakat 6 pagi ini, 20 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 183 dan Kuching 170 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dalam perkembangan lain, institusi pondok akan terus diperkasa menerusi penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu termasuk memilih beberapa sekolah pondok dijadikan sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan berteraskan pendidikan Islam dan warisan ilmu turat.
2: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap. Bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turas Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
3: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, tuan-tuan dan puan-puan, pertama bukannya kita dikenal
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Aduan berhubung iklan serta promosi kesihatan dalam talian yang didakwa menyalahi peraturan dan boleh mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara isu yang dibangkitkan dalam pertemuannya dengan Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Kuala Lumpur bagi mendapatkan pandangan dan cadangan pengamal perubatan berhubung isu yang berlaku di lapangan. Sementara itu, beberapa akaun media sosial dan individu berkaitan dikenal pasti bagi membantu siasatan berhubung video pementasan yang tular dan didakwa menyentuh institusi Raja Malaysia serta rukun negara. MCMC memaklumkan semakan awal mendapati rakaman itu berasal daripada sebuah pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial baru-baru ini. Berita seterusnya. Gerakan Jom Malaysia kini ditransformasikan sebagai gerakan nasional yang lebih tersusun bagi memastikan agenda produk tempatan kekal relevan selepas 4 dekad dilaksanakan melalui pelbagai kempen. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali menegaskan, transformasi itu bukan sekadar menggalakkan rakyat membeli produk buatan Malaysia, malah bertujuan membina keyakinan bahawa produk negara mampu bersaing di peringkat global menerusi kualiti, inovasi dan nilai jenama yang tinggi. Mengenai rang undang-undang e-dagang yang disasar diutamakan menjelang hujung tahun ini, Dato' Armizan berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 yang dengan perundangan lebih menyeluruh.
3: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat, sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan periktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia, termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan Rumah Putih sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kewangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Selamat pagi Teran FM, bawa jam yang kedua dah kita pada pagi ni hari.
2: Yes, kaya-kaya. Assalamualaikum semua yang terus saja bersama layan dengan Teran FM. Gabungan YD pagi ini terbuka terkekalan untuk bersama kami sambil-sambil dalam pemanduan. Sambil-sambil kekalutan di pagi hari, sambil-sambil tengah cari sarapan pagi, kami nak tolong bacakan.
1: Okey, dan pagi ini kita nak kongsikan untuk paparan utama akhbar menerusi dalam talian pagi ni.
2: Ya.
1: Yeah. Okey, mulakan hari.
2: Okey, untuk ruangan nasional ini untuk salah satu akhbar secara dalam taliannya. Di mana berkaitan dengan belanjawan ini, isu subsidi bahan api termasuk sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS, subsidi minyak masak serta program penyeragaman harga barang di Sabah dan Sarawak antara tumpuan utama Kementerian Perdagangan dalam Negeri dan Kos Sara Hidup melalui belanjawan 2027 kita nantikan. Dan juga ini berkaitan dengan ulang tahun Angkatan Tentera Malaysia yang ke-93 tahun, memasuki usia 93 tahun penubuhannya, Angkatan Tentera Malaysia terus meletakkan kebajikan anggota, keluarga dan veteran sebagai antara keutamaan. Dan juga dari dalam ruangan nasional ini, kepulan asap besar kelihatan berhampiran lapangan terbang Riyadh pada Sabtu selepas letupan kedengaran, dengan Arab Saudi mengeluarkan amaran semalam mengenai kemungkinan berlaku bahaya sekitar ibu negara ketika peningkatan serangan kepulan Houthi Yaman. Ini menurut Reuters. Dan juga lagi berkaitan dengan operasi mencari pemancing yang hilang di Kelang. Ini operasi mencari dan menyelamat SAR pemancing yang dilaporkan

di lokasi yang berkaitan itu berdekatan dengan Pulau Ketam sejak Senin lalu tamatkan sepenuhnya semalam. Dan lagi di mana ini perkongsian ataupun yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, tradisi turas perlu terus diperkasakan supaya kekal relevan dan menjadi pedoman kepada generasi masa kini serta akan datang dalam menepani perubahan dunia termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI. Dan satu lagi, ini berkaitan dengan kontroversi di mana semua pihak digesa menghentikan sebarang bentuk pementasan, penyiaran dan penyebaran kandungan bersifat provokatif, menyentuh sensitiviti agama dan kaum serta bercanggah adab tata susila dan peruntukan undang-undang. Ini daripada JAKIM. Dan kita intai pula untuk paparan dalam menerusi ruangan dunia ini. Ini

0: 3 tahun tidak ada sesi pembelajaran itu. Dan juga masih untuk ruangan Asia, tentera Israel tutup laluan terakhir ke desa di Tebing Barat, sisih 47 keluarga. Juga masih lagi dalam ruangan Asia, pemanasan pantas tingkat risiko bencana di Himalaya, ini kata saintis. Dan lagi untuk ruangan Asia juga, fenomena El Nino dan cuaca ekstrim ancam pengeluaran tebu Asia, beri kesan kepada harga gula dunia. Dan ini daripada Amerika Syarikat, pangkalan tentera AS di Asia Barat rosak teruk akibat serangan Iran. Dan seterusnya, lagi satu lagi, Trump tanda tangani RUU benarkan sekatan baharu terhadap Rusia.
1: Baik, dan sebuah lagi akhbar Nusi dalam talian ini, paparan utamanya. Ini pusat jantung HSIS ini kendali 69 kes intervensi kardiologi sehari, ini menurut kata KKM. Dan pendaki terjatuh di kawasan curam di hutan Gua Musang, bomba gerak operasi SAR. Dan KPM mahu tingkat penguasaan bahasa Korea dalam kalangan pelajar. Annyeonghaseyo. Okey, dalam ruangan sukan pula, dalam kolom sukan ini, Kane mahu julang Ballon d'Or di London. Dan hat-trick Salah musnahkan Galatasaray. Tottenham makin tertekan selepas tewas lagi. Kita intai pula dalam ruangan global, kita rentas ke ruangan luar negara ini. Pemanasan pantas tingkat risiko bencana di Himalaya, ini menurut kata saintis. Dan tahun akademik di Gaza bermula selepas 3 tahun. Cerita tentang artis pula, ini pelangi di Mars, kisah persahabatan merentas dimensi. Dan satu lagi ini, nubuhan Nafi tinggalkan karier nyanyian.
0: Okey. Itu yang sebab untuk kami tolong bacakan untuk pagi ni. Dan kejap nanti sama-sama kita tanda tangan, mohon keberkatan menerusi doa paginya. Dan selepas itu macam biasalah, ada positif pagi, ada pula menyusunnya makna Zani. Cakap apa kat panjang-panjang perkataannya, tunggu semua.
1: Selepas ini nanti.
0: Ini terus saja bersama
1: Luar Biasa.
0: Pastinya Masa Ceria Cenggan FM.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat, kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Pendengar-pendengar setia Terengganu FM yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Ini Nabi pesan ya, tiap-tiap hari lebih baik daripada yang kemarin dulu, agar kita sentiasa dalam rahmat Allah. Orang Islam yang dua hari berturut-turut tak berubah, kata Nabi SAW, pasti menuju kegagalan. Untuk berubah, yakni ilham dari Allah, dapat ilmu baru, dapat musibah, ya, ditegur, dikritik, atau nombor lima, dimarah. Kita berubah bila kita dinasihati, dikaunsel, ataupun diberikan pandangan-pandangan yang benar daripada orang tua ataupun orang yang berilmu. Ya, dinasihat, dikaunsel. Artinya apa? Jangan sedih kalau orang nasihati kita. Jangan rasa rendah diri kalau kita dikaunsel. Yang orang yang hebat, dia proaktif. Dia hebat, dia okey, tapi dia minta nasihat. Bak kata guru-guru saya, rugilah orang yang tidak minta wasiat daripada ulama yang ditemuinya. Sebenarnya saya sejak muda, saya ingat pesan bapa saya, pesan guru-guru saya, kalau jumpa orang alim, jumpa orang berilmu, jangan tinggalkan orang ini sebelum dapat nasihat atau wasiat. Saya sentiasa akan minta nasihat. Siapa-siapa ulama saya jumpa di masjid, di surau, di airport, di bus stop, atas bus, atas kapal, atas kapal terbang, di mana-mana saya jumpa orang alim, saya akan minta nasihat. Tolong nasihatkan saya, ustaz, tuan guru, yang haji, doktor, profesor, tolong nasihati saya. Apa nasihat tuan pada saya? Saya akan minta nasihat agar saya dapat berubah, insyaAllah. Kadang-kadang kita berubah untuk menuju ke arah kecemerlangan apabila kena sindir. Nabi SAW ya, acap kali merangsang sahabat-sahabat untuk berubah dengan cakap direct. Wahai Omar, engkau marah, engkau ambil wuduk. Ataupun kadang-kadang dia suruh Abu Bakar, kau beritahu kat Omar supaya jangan marah-marah. So Nabi kadang-kadang merangsang perubahan dengan menegur melalui perantara. Wahai Abu Bakar, kau beritahu Omar. Itu perantara. So Nabi kadang-kadang cakap direct, cakap langsung.
1: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: antara ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Mana rambut bergedung kali yang tidur?
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Lengok.
0: Kedua pagi di Terengganu FM.
4: Selamat pagi Terengganu FM. Mesra ceria. Yeah. Wow.
5: Terima kasih semua yang terus saja layan dengan Terengganu FM baru saja terbuka. Saya tidak langsung sama dengan kami, teman anda pagi ni.
4: Dan cerita pasal layan-layan ni, sebelum kita nak pergi ke makna saat ni ni.
5: Okay,
4: kan ada satu cerita yang kita nak kongsikan juga ni.
5: Okey, cerita apa?
4: Malaysia Airlines ni dinobatkan sebagai kaki tangan ke syarikat penerbangan terbaik di Asia. Wow, ini anugerah syarikat penerbangan dunia Skytrax 2026.
5: Bukan kaleng-kaleng tu.
4: Ayah pernah naik kapal terbang?
5: Baru dua kali.
4: Saya sekali.
5: Baru dua kali.
4: Okey, cerita je. Pernah tak kalau naik dekat syarikat penerbangan ni kan? Yang dilayan macam kita ni, walaupun duduk dekat ekonomi kelas kan, tapi kita dilayan macam VIP dah juga kan?
5: Ya, betul. Yang tu tak nafi. Kemesraan tu terasa, akal-akalapan tu terasa. Walaupun kali pertama kita naik dan juga kita ni kekok dah tak tahu apa-apa, tapi dilayan kita dengan penuh rasa penghormatan.
4: Nak dengar tadi tu, ingat kasih sayang tadi. Yelah,
5: sebut kasih sayang tu lah yang macam anak pula kan. Nampak sangat yang jadi sewoda sudah ada usia. Sebabnya ia sewoda tu muda pada saya. Kalau penuh kasih sayang lain ceritanya.
4: Kasih sayang lain pula ceritanya.
5: Melayang ke lain saya jadinya.
4: Dia melayang.
5: Melayang ke lain
4: jadinya. Melayang ke lain. Okeylah. Jangan melayang-layang ya. Jadi pagi ni kita nak anda fokus. Sebab kita ada satu perkataan untuk kita jadikan sebagai satu ayat dialek kan.
5: Ya, perkataan benda.
4: Perkataan kita wak lolok.
5: Wak lolok ni. Di Terengganu sebut wak lolok, di kampung saya pun sebut wak lolok. Bermakna yang sama, dusta ataupun bohong. Boleh halo calling macam biasalah ke talian kita di 6235330 dan juga 6238330 ataupun
4: dan hantar ke WhatsApp kami 0303446632.
5: Yes, apa cepat dia dapat yang pertama di talian kita ni, nak bersama dengan siapa agaknya ni?
4: Hello.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya, Cik Zakaria. Cik Zakaria duduk Kuala Baga, duduk Kuantan ni.
6: Kuantan.
4: Ada Kuantan.
5: Ada Alik Kuala Ibai.
6: Ada aja.
5: Jagi. Tanya Dok Alik Jagi.
4: Dok Alik lalu dah teman tu kita tanya.
5: Pantang tanya balik.
4: Okey. Ayat kita wak lolok.
5: Silakan.
6: Berapa lah morning tu wak lolok. Aku kata nak makan KFC. Tak baik lah wak itu kata.
4: Kan nak makan dekat tu kedai tu. Rupanya goreng ayam rumah.
5: Acak-acak kali dengan kena.
6: Gitu lah. Kita
4: tahu ayat
6: untuk
4: malam. Itu waktu ayat.
5: Itu buat ayat je. Ingat baru kena.
4: Ingatkan orang sungguh tadi.
5: Okey,
4: terima kasih Abang Zakaria.
5: Abang Zakaria kita. Okey, lagi.
4: Yang itu dah on dah kan?
5: Dah. Belum lagi. Okey. Di talian kita.
4: Ya.
5: Pagi-pagi ni tu bunyi suara jauh je suara.
4: Sebab tu Kak Roh saya tanya si Kak Bodoh Mareng.
5: Bapa ni Kak Roh? Bunyi jauh suara Kak Roh ni. Kak Roh? Masih adakah Kak Roh di taliannya?
7: Hello.
5: Okey Kak Roh.
7: Ayat ni gini.
5: Ayat ni buat ni. Remek
7: tu Remek no Wak Lodok satu. Kata nak wikwik malang
4: tu tunggu dah tu. Elo dah ke dia?
7: Elo dah ke dia banyak kali dah.
5: Lepas tu dia kabar mana nak wui lah.
7: Tunggu sampai bila nak tunggu.
5: Kalau tunggu tu tunggu tak sampai. Sampai lah Kak Roh. Sabar.
4: Dah apa lah tu, nanti adalah tu.
5: Tu dia. Dah apa lah dah Kak Roh yang kau ni sapar lah tu.
7: Tanda you
5: wak
7: lolok tu.
5: Marah sungguh ni.
4: Macam sungguh je.
5: Dia cerita sungguh ni.
4: Baik. Terima kasih Kak Roh.
5: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
5: wabarakatuh. Baik. Di WhatsApp kita, ada kiriman-kiriman ke rakan-rakan kita nak kongsikan untuk pagi ni macam biasa. Nak start pada mana ni? Okey. Daripada Ain Fatihah katanya. Wak lolok omo muni. Dah lah. Ha, betul saya baca. Wak lolok omo muni.
4: Wak lolok omo muni.
5: Dia je omo ni. Emang dia macam tu ni.
4: Dia ada, dia ada lah tu. Dia punya... ada je cara cakapan itu. Omo.
5: Ya. Ha, okey, baik.
4: Okey. Lagi kita ada siapa tadi?
5: Tadi daripada Ain Fatihah.
4: Ain Fatihah. Okey, Yidungung.
5: Yidungung ni.
4: Aku buat lolok je, jangan percaya ngah, dia kata.
5: Okey, lagi daripada Aris. Okey, katanya, ha, buat lolok percaya. Merok gok mu ni.
4: Wak lolok pun percaya. Merok gok mu ni.
5: Merok tu benda.
4: Merok gok mu ni.
5: Okey, okey, tak apa, tak apalah. Okey, Farid Ali pula kata, wak lolok lah benar. Kek gi orang tak percaya baru dia. Wak lolok lah benar. Kek gi orang tak percaya baru dia. Padang muka.
4: Okey,
5: baik, terima kasih.
4: Okay, kita ada nonton suara lah pagi ni.
5: Nonton suara
4: dari Z Bukit Payung ni.
5: Kita dengar perkongsian daripada Z kita ni.
2: Mung ni aku suruh beli nasi minyak. Mungkin beli mi goreng. Mung buat lolok nasi minyak lah tu. Ada.
5: Dah harga mi goreng murah sikit
4: pada bukan minyak. Sebab mungkinlah harga tu. Tapi nampak macam nasi apa? Mi goreng tu macam menyelerakan dari nasi minyak.
5: Ya,
4: belilah, janganlah marah.
5: Tak apalah kan. Rezeki. Mungkin kita pergi pakai mulut je.
4: Yelah. Dah ZVPT hidup.
5: Jangan marah Zee sama Zee kita. Okey. Pak B pula ni katanya.
8: Wak lolok sikit. Caya meruk.
4: Meruk. Bukan meruk.
5: Meruk. Itu yang betul. I'm sorry. Okey. Lagi daripada siapa ni? Saf Bariah. Okey. Katanya. Pak Yi batu 10. Ada sehok pakar kuat ngak ngamu wak lolok ingat Pak Yi batu 10. Ada sehok hok pakar kuat ngak mu wak lolok ingat ki dak baik tu. Maksudnya kan ni? Apa tu? Maksudnya apa tu?
4: Kejar. Nampak macam maki orang tadi. Macam mana tinggal lagi?
5: Okey, dia kata ada se.
4: Mana ni? Ni.
5: Ya. Yeah.
4: Pok Yi BTB ni.
5: Ya.
4: Saya ada ni ada se hok pakai kuat ngak mu wak lolok. Hok pakai kuat ngak mu wak lolok.
5: Ya. Yeah.
4: Ingat sekali dok baik tu.
5: Tolong terjemahkan.
4: Okey. Kita pergi kat lain dulu. Ngak kaku jeng ni.
5: MZ ke mama. Salah Yidi. MZ ke mama. Semak dengan ayah ni. Taubat dah buat lolok. Ada. Pandai dia. Okey, baik. Di talian kita lagi kalau ada.
4: Ini ada hadiah ke? Ini tak ada. Ini tak ada.
9: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
9: Yidi dengan Ari.
4: Ya. Ya, Kak Ma.
5: Sila, Kak Ma.
9: Orang wak lolok sikit caya meruk habis rang caya.
4: Habis rang caya.
5: Orang ni dia mudah mempercayai.
9: Padahal wak lolok je kau.
4: Tak apa wak lolok dia nya. Apalah
5: dia,
4: gitu.
5: Dia gini deh sebab kita tahu dia mudah caya itu kita wak lolok dia tu.
4: Dia wak lolok wak main je tu kau. Terima kasih Kak Ma.
5: Okey. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh Kak Ma. Okey. Selagi.
4: Hello.
10: Hello. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Dah lanjut mana dah hari ni?
10: Ini tak laju sejuk hari ni.
4: Sejuk hari ni. Ya tak gitu.
5: Okey. Silakan ayatnya.
10: Walau nak sikit mu ni hampir merayak orang. Semua kapung. Malu aku.
4: Jom cerita pun pergi wak lolok apalah.
5: Itulah. Dia salah wak lolok tu. Wak lolok kau radio Melayu. Memang gegek.
4: Ayah wak lolok dah apa? Ayah penuh-penuh jadi atromeng. Gitu. Lepas tu dia cerita sekapung. Gitu.
10: Bukan orang jadi atromeng.
4: Dah.
10: Walau nak naik duku je.
4: Naik apa?
10: Musim duku naik duku je ni.
5: Ceritanya?
10: Orang curi duku ramai sangat lah ni.
4: Yelah.
5: Okey, baik-baik.
4: Baik, terima kasih.
5: Hayah kita.
4: Dah tambah ke lepas sini 2-3 jabe.
5: Itu dia. Dah lalak tu eh?
4: Dah lalak.
5: Okey, Cik Mi.
4: Tiga kali geret eh. Sebulan tu.
5: Okey, baik. Nota suaranya.
11: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
11: Ya. Tak baik walau lo gitu. Okey, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ye marah ke ayah je ni. Hello.
5: Okey.
4: Tak ada dog ni.
5: Ada.
4: Hello.
12: Hello, hello. Siji dah air.
4: Ya.
5: Assalamualaikum.
12: Oh, ni ni mek ni. Wah, sungguh walau lo oleh ni. Kalau cakap walau ni gua ni gak jujur. Baik hangat cakap lu. Kita nak kalau sekali tu percaya dah.
4: Lah iyalah.
5: Ya.
4: Terima kasih.
12: Tak ada di bakul. Jadi selamat jadi si dia.
4: Selamat hari jadi?
12: Bukan jadi si dia. 19.
4: Jadi lama dah ni.
12: Jadi lama dah.
5: Apa-apa.
4: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
4: Ajar-ajar aku nak check. Nak check. Nak check sekejap. Ya, dah hari ni eh. Apa yang ulang hari ni?
5: Hari 20.
4: Dagi.
5: Ada sel lagi daripada Kak Badu Ungu ni. Nata suaranya.
13: Iki. Waalaikumsalam.
5: Nak terawak ayatkan. Silakan.
13: Buat lolok je. Derah jaya.
5: Tu je. Okey, tak apa.
4: Gitu. Buat lolok je. Derah jaya.
5: Daripada Mak Wang pula ni. Nak tak suara Mak Wang kita dengar.
13: Buat lolok kaku.
4: Tadi Mak Wang dah.
13: Baru kali. Duk buah lolok semua. Sekali je dah.
4: Okey lah. Dua kali suara Mak Wang muncul. Ya, tadi tu. Dah apa?
5: Ni kena buat lolok sungguh berapa kali ni. Tu siapa dua kali tu. Okey, baik. Sel lagi.
4: Buat lolok sungguh eh.
5: Tu lah.
4: Okey.
5: Wang Kemama pula katanya. Berhi mok. Buat lolok gitu. Tak baik. Aku percaya kot lah. Hi, bahak kambing aku.
4: Bahak kambing.
5: Bahak kambing.
4: Bahak kambing sedap. Okey, kita ada lagi ke?
5: Okey, satu lagi.
4: Seorang lagi di talian kita.
5: Halo?
14: Halo?
5: Assalamualaikum.
4: Siapa tu?
14: Waalaikumsalam.
4: Siapakah tu?
5: Potih.
4: Okey, Potih. Ayah kita, walau-lau.
5: Sila.
14: Allah. Ambil kita. Dia tengok untuk main bola. Dia kata ada main bola.
4: Dia buat lolok juga
14: kita.
5: Kira-kira Pak Tis tak tengok budak main bola. Tengok pada bola lah ni.
14: Pada bola je lah.
5: Dah apalah. Cari kedai kopi lah. Sejuk hati dulu.
4: Baik. Terima kasih Pak Tis.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ada satu lagi ni kok. Ini Abang J ni. Wak lolok cikit cahaya. Wak lolok cikit je cahaya. Meruk habis.
4: Wak lolok cikit je cahaya meruk habis.
5: Meruk. Baca meruk. Tersalah baca. Okey, mungkin satu lagi kot. Dan untuk di talian kita, sebelum kita akhiri untuk pagi ni.
4: Halo.
5: Assalamualaikum.
15: Halo.
4: Ya.
5: Bergaung.
15: Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. AI ke ni?
15: Ya.
4: Dah. Teruk sangat talian ni.
5: Ya.
4: Hello.
15: Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Sila ayatnya.
4: Ya, Kak J, telefon dia ada masalah tu ya. Ayat jelah lalu.
5: Ayatnya silakan. Ayat
15: lalu. Mu ni. Aku ada lah sikit mu percaya. Kamu dulu now.
4: Okey.
5: Terima kasih Kak J.
15: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita rai jelah. Iyalah, kita tahu kadang-kadang tu kadang hidup sedar telefon tengah ada masalah kan.
5: Ha, dah
4: buat gana lepas jelah ayat tu kan. Okay. Cuma kita tak boleh nak sambung.
5: Okey, tapi tak apalah. Terima kasih ya sudi bersama walaupun kejap untuk waktu ini. Dan juga bagi tepukanlah semua.
4: Yes. Sedap belaka hari ni ayah.
5: Walaupun tak ada hadiah, tapi terima kasih sudi bersama. Dan Kek Gigi macam biasa lah, akan kita ikuti Belutin Pagi di Terengganu FM. Kemudian kembali bersama dengan Yidi pagi ni. Cik-cik paginya.
4: Ya, hari ni ada satu tajuk dan kita nak anda sertai kami. Mana awak dah terlepas untuk mana saat ni, bolehlah join kami untuk cik-cik pagi.
5: Jam ketiga nanti, terus saja lain dengan Terengganu FM.
4: Mesra ceria Yidi luar biasa.
5: Pastinya setia bersama anda.
3: Makna saat ni, cakap dia panjang-panjang.
0: Sekali pagi di Terengganu FM.